0: Dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsha menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSI World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Pancasila,

30 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami ingin hadirkan juga satu informasi untuk Anda. Ada feature Es Poteng Makassar yang hadir melengkapi kebersamaan kita di Makassar siang ini. Namun sebelum itu, satu lagu dari Reza dulu ya. Satu yang tak bisa lepas, bisa menemani suasana santai, suasana makan siang Anda, atau mungkin lagi sibuk mengerjakan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab di siang hari ini.

0: Pindahan mi tunuhnya kalau 50.000 sekarang. Bangga. Iya, memang jualannya begitu saja.
1: Menyusuri kepadatan lalu lintas kota Makassar hingga menyisir lorong-lorong padat penduduk, Daeng Rahman mengayuh sepeda dengan kelintingan lonceng es sebagai penanda keberadaan penjual es poteng. Berkeliling menjajakan es poteng, jajanan khas Sulawesi Selatan yang saat ini semakin langka dijumpai. Di bagian belakang sepeda ditempatkan sebuah kotak kayu berpenutup yang berisi sepotong es balok dan beberapa botol sirup rapi berjejer mengundang selera. Sementara itu, di bagian depan sepeda tergantung ember plastik bermuatan tape ubi kayu yang ditutupi dengan lembaran daun pisang untuk menjaga kondisi poteng tetap awet.
2: Daeng Rahman, tinggalnya di kampung Dusun Paku, Desa Parambambe, Kecamatan Galesong. Saya menjual es poteng mulai dari tahun 2000 sampai sekarang.
3: Sejak dahulu, nenek dan bapak saya menjual es poteng, dan saya generasi ketiga. Saya menjual es poteng berangkat dari rumah jam 7 pagi, mengendarai sepeda dan tiba di Makassar sekitar jam 10 atau jam 11 pagi. Saya berkeliling dari lorong ke lorong sampai sore hari dan jam 5 sore saya kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda. Kadang juga habis, kadang juga tidak habis. Apalagi musim hujan, kadang tidak laku. Es poteng laku ketika musim kemarau. Kalau hujan, es poteng sama sekali tidak ada yang beli.
2: Musim kemarau pinampa laku. Jadi kalau musim hujan tidak laku mi lagi namanya es poteng ini karena cuacanya tidak memungkinkan, apalagi kalau hujan keras, bahkan tidak tahan mi lagi, tidak laku mi lagi namanya es poteng ini. Nah sekarang itu yang namanya es poteng cuma orang-orang dulu sih yang tahu ki.
3: Sekarang hanya nenek yang kenal es poteng, bahkan tahu cara membuat es poteng terbuat dari ubi, diberikan ragi, akhirnya menjadi poteng. Anak zaman sekarang tidak mengenal namanya es poteng. Bahkan ketika saya menjual, anak-anak itu membuka tempat poteng dan bertanya apa ini. Karena zaman sekarang di lorong-lorong banyak dijual es yang lebih menarik seperti es teler. Akhirnya es poteng tidak laku. Apalagi pas waktu COVID-19 makin susah menjual dan mencari uang.
2: Tambah susah mencari uang karena
3: karena masyarakat takut membeli karena saya tidak menggunakan masker. Waktu itu kami di kampung tidak mengenal COVID-19. Akhirnya karena khawatir kena COVID-19, jualan saya sampai nihil, tidak laku.
2: Akhirnya pendapatan tanjo balu es poteng malah susah.
3: Waktu itu saya mengikuti bapak menjual pada tahun 2000 dan pertama kali menginjakkan kaki ke kota Makassar. Waktu itu harganya masih Rp500 sampai Rp1.000. Pendapatanku per hari

0: 10,000.
1: Una tao tanya niya, kamali 1,000. Napindapatan ko niya dalam satu hari. Eh, nato niya may tiyalong blo sabu. Karena pamali cade, pamali talio bilangan.
0: Sangat banyak sekali laku ketika mencapai penjualan 50,000. Seiring perkembangan waktu, saya tidak menggunakan lagi sepeda. Saya menggunakan motor. Bisa saya dapatkan pembeli 80,000 sampai 100,000.
1: 80 saja namanya 100. Dibandingkan riolan waktu na sepeda tawa. Tapi aneh nak kamu, sehingga waktu nanya kopi.
0: Tapi waktu COVID-19, pendapatan saya nihil karena orang takut untuk membeli.
1: Malah lagi tawannya nak tawan karena ya COVID-19. Malah lagi. Riolan juga memang bapak nenek kunjung riolan.
0: Dahulu nenek saya menjual es poteng mulai di tahun 50-an, sehingga bapak saya pintar juga membuat es poteng dan mengelola jualan es poteng dari nenek saya. Karena dulu tidak ada mata pencaharian lain di keluarga saya selain menjual es poteng. Ekonomi keluarga kami lemah, mulai dari nenek, bapak saya, dan saya sendiri meneruskan jualan es poteng. Alhamdulillah, pendapatan ada-ada saja. Pendapatan kadang kurang, kadang juga lebih. Karena dari hasil jualan potenglah kami bisa bertahan hidup, dan dari hasil es poteng bisa menyekolahkan anak-anak. Dulu pertama menjual es poteng di Kota Makassar karena tuntutan hidup untuk bayar utang menyekolahkan anak-anak.
1: Es poteng ku baru kemari Makassar kan.
0: Bahkan ketika saya menjual, sama sekali tidak memiliki modal. Akhirnya dengan cara meminjam di bos, mengambil es batu dan sirup, setelah laku baru saya bayar kembali. Pernah saya mengalami di tengah jalan ban saya bocor, dan saya tidak punya uang sama sekali. Mau pinjam kemana? Saya tidak dikenali orang-orang di Kota Makassar. Akhirnya saya mendorong motor saya, meminta tolong ke tukang pres ban supaya dibantu untuk menambal ban saya. Menjadi prinsip hidup saya, menjual es poteng mulai dari pagi sampai malam, yaitu dengan bekerja keras, kita bisa mendapat hasil. Mau hujan dan panas terik, bahkan COVID, tidak saya peduli, dan tetap semangat untuk mencari rezeki tidak pernah luntur. Walaupun sedikit pendapatan, yang penting keberkahan yang saya dapatkan, karena dengan kerja keras dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
1: Tinggal doa ngamami mari karena Allah Ta'ala pala doa kita ngeria.
2: Daeng Rahman sebagai generasi ketiga penjual es poteng, mengikuti jejak dari neneknya yang telah berjualan sejak tahun 1950-an. Karena tidak ada mata pencaharian lain di keluarganya selain menjual es poteng. Kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, tuntutan hidup untuk bayar utang dan menyekolahkan anak-anaknya, membuat Daeng Rahman terus menekuni pekerjaannya sebagai penjual es poteng. Bagi Daeng Rahman, Dengan bekerja keras menjual es poteng, mulai dari pagi sampai malam akan mendapatkan hasil. Segala halangan seperti hujan, panas terik, bahkan pandemi COVID-19 tidak meruntuhkan semangatnya untuk mencari rezeki. Walaupun sedikit pendapatan diperoleh setiap harinya, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil yang diperoleh merupakan sebuah keberkahan dari usaha yang dilakukan dengan kerja keras.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, 53 menit sudah bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan memang waktu ini menjadi waktu terbaik untuk Anda semua untuk men-skip dulu, menghentikan sementara segala aktivitas Anda untuk memberikan sekitar 10 hingga 20 menit mungkin, atau bahkan 30 menit untuk beristirahat, langsung makan siang, entah itu bersama dengan teman-teman ataupun juga rekan-rekan yang ada di kantor. Dengan makan siang pendengar, tentunya diharapkan ini bisa kembali memberikan energi untuk tubuh Anda dalam menyelesaikan segala aktivitas Anda di hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026. Karena kalau kita tidak menyempatkan sedikit waktu saja, alhasil ketika kita fokus mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, maka akan kelupaan tuh yang namanya makan siang. Dan akhirnya hal yang tidak diinginkan ini bisa saja terjadi ya, entah itu ada mah atau mungkin asam lambung yang akan datang menghampiri. Jadi ketika kita mau meluangkan waktu sedikit saja untuk istirahat terlebih dahulu dan mengisi lambung kita dengan makan siang, maka itu sama saja kita terus menjaga kesehatan tubuh kita.

Selamat siang untuk Anda semua pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita masih bersama di suasana siang yang cerah ini di edisi 3 Juli 2020. Kami ulang 2 Juli 2026. Kita masih menantikan kehadiran narasumber kami di program Sapa UMKM untuk edisi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Kami tentu berharap bahwa hari ini menjadi hari yang menyenangkan, hari yang penuh sukacita untuk Anda. Dan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di program spesial Sapa UMKM yang kami hadirkan untuk menjadi media informasi dan inspirasi serta sharing bagi para pelaku dunia usaha termasuk UMKM di Kabupaten Bone. Pendengar, di tengah menjamurnya minimarket, supermarket, hingga pesatnya belanja online, banyak yang menganggap usaha retail konvensional semakin sulit bertahan. Namun faktanya masih banyak pelaku usaha yang justru mampu melihat peluang, membangun bisnis dari nol, bahkan berkembang dengan konsep yang berbeda dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya peluang bisnis retail saat ini? Apa strategi agar usaha ini bisa terus bertahan dengan perubahan perilaku konsumen yang sangat fluktuatif? Serta bagaimana pengalaman seorang mantan pegawai bank yang memilih terjun menjadi pengusaha retail? Semua itu akan kita bahas pada siang ini di program Sapa UMKM bersama adinda saya, Muhammad Jahid Marsuki MPD, founder atau pendiri dari Uma Store, yang akan berbagi pengalaman dan juga strategi membangun bisnis retail. Siaran kita pada siang ini juga kami siarkan langsung di channel YouTube RRI Bone. Nanti juga Anda boleh komen-komen di sana dan juga boleh berinteraksi langsung dengan narasumber kami di 0851 9151 8901. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Jahid?
1: Alhamdulillah baik,
0: Kak. Sehat ya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing begitu ya.
1: Iya, terima kasih atas kesempatannya.
0: Baik, saya tentu penasaran gitu ya, meskipun tadi di awal off air kita sudah sempat ngobrol-ngobrol begitu ya. Bagaimana kisahnya Anda merintis usaha Uma Store ini dan memilih bisnis retail yang notabene untuk anak muda ini sangat berani. Biasanya ini toko-toko retail itu adalah usaha yang menjadi turun-temurun dari ayah ke anaknya. Anak jadi sudah punya brand begitu ya. Anda justru mulai dari nol dengan brand ini begitu. Gimana ceritanya?
1: Baik, awal mulanya itu berpikir bahwa nanti saya kalau sudah pensiun itu harus ada usaha yang saya rintis. Atau ada usaha yang saya kelola. Di awalnya itu pikirnya, awamnya saya pikir bahwa usaha retail itu atau usaha toko campuran tentunya pastinya kebutuhan pokok yang tentu pastinya banyak orang dan masyarakat butuh setiap hari. Dan pikirnya dengan instan, nanti buka pas pensiun, memutuskan untuk pensiun di korporasi atau di sebagai karyawan profesional, nantinya kalau sudah usaha ini akan
0: menguntungkan prospektif,
1: perspektif, gitu ya? Banyak orang lancar. Pikirnya karena kita melihat toko-toko yang kebutuhan pokok itu
0: laris manis, terus, ya, gitu ya.
1: Awalnya itu di situ asal mulanya kenapa saya memiliki ini. Ternyata pas jalanin tidak semudah itu. Dan banyak-banyak hal di tahun pertama, di semester pertama itu kita kesulitan mendapatkan pelanggan. Toh ini orang kok kemana ya? Kok nggak belanja ke saya? Padahal barang saya sudah bejibun banyak.
0: Betul. Dan ini kebutuhan mereka gitu ya, kita mereka jual beras segala macam ya.
1: Saya tolak ukurnya di awal dari orang-orang terdekat, tetangga. Kok mereka pada lewat saja gitu kan? Maksudnya ini saya ada loh toko. Kenapa kalian nggak kesini gitu kan? Mereka tetap kesana. Ternyata hari ke hari evaluasi terus. Ternyata bisnis tidak seperti itu. Ternyata kita tidak serta-merta buka, orang datang dengan otomatisnya. Kita butuh bagaimana meyakinkan mereka dan memberikan solusi kepada mereka. Sebenarnya karena dari situlah saya belajar bahwa ternyata menjadi pebisnis atau entrepreneur itu adalah bagaimana kita menghadirkan solusi. Sampai saat itu di awal tahun awal itu saya baru menjadi pemberi solusi bagi mereka ternyata.
0: Oke. Itu tahun berapa sih,
1: Jahe? 2023.
0: 2023.
1: Iya.
0: Oke.
1: 2023 pas saya memutuskan untuk pensiun di kemarin itu di awalnya 5 bulan terakhir kok ini sepi banget ya. Ternyata kami belum menjadi pemberi solusi bagi mereka. Jadi mereka masih memilih usaha-usaha ataupun sejenisnya yang okay. sudah berdiri di duluan dan juga yang bermain di nasional lah.
0: Oke. Jadi memang pada prinsipnya berangkat dari keyakinan
1: di awal
0: bahwa ini sangat prospektif. Tapi ternyata sehingga berjalannya waktu tidak sesederhana yang kita
1: tidak
0: bayangkan ya.
1: Itu.
0: Oke. Jadi tadi ada hal menarik. Solusinya adalah ternyata memberikan solusi ke masyarakat atau ke pelanggan. Seperti apa itu realnya?
1: Ya. Seiring berjalannya waktu belajar tentang bisnis bagaimana. Ternyata kita itu sebagai pengusaha adalah pemberi solusi. Ketika karena seberapa baik pun usaha ataupun layanan produk atau layanan yang kita hadirkan ke masyarakat, kalau dia bukan pemberi solusi bagi mereka, mereka tetap akan memilih hal yang memberikan mereka solusi. Contohnya saja, ketika mereka ingin membeli produk yang mereka inginkan, ternyata kita tidak ready atau tidak siap, atau kita tidak memberikan mereka peluang untuk mendapatkan itu. Contoh, kita tidak ready-kan, tidak tahu pasarnya seperti apa. Ternyata orang-orang di sini, oh, sukanya produk begini. Contohnya saja juga di lokasi saya, itu mereka harus kita tahu bagaimana karakter orangnya. Itu mereka sebenarnya suka produknya seperti apa sih. Lebih ke apa, dan gramasinya atau ukuran-ukurannya itu dia seperti apa. Karena memang ada karakteristiknya.
0: Iya.
1: Ternyata di awal saya itu langsung
0: tidak
1: stok aja semua.
0: Itu ya.
1: Betul sekali. Tidak memberikan, tidak ke customer centric. Saya POV-nya adalah POV saya sebagai penjual egois pada waktu itu. Saya siapkan semua barang, ternyata berharap mereka, hey, datang kau beli sama saya. Ini produk saya sudah jual. Mana kamu, kalian kemana? Ternyata tidak seperti itu. Tidak saya egois itu sebagai penjual. Tapi kita adalah harus ke customer centric. Maunya mereka apa? Kebutuhannya mereka apa? Nah, saya kasih solusinya ketika kalian butuh. Jadi itu saya kemarin tidak ke centricnya, ke customernya, tetapi saya sebagai pengusaha pebisnis yang egois. Pada waktu itu berharap mereka, ayo sudah, saya sudah buka, lo kemana gitu. Tidak seperti itu.
0: Oke. Dan sebenarnya memang untuk menjadi seorang pengusaha, kita harus tahu pangsa pasarnya. Betul. Mengenal dengan baik pasar kita, target market kita, dan itu yang kemudian dilakukan setelah ada evaluasi 5 bulan berjalan gitu ya. Oke. Mengenai Umastore gitu ya, apa yang melatar belakangi penamaan nama ini? Kalau orang kan misalnya toko Jaya Abadi, lebih mengIndonesia, ini kan ada istilah Umator. Ada apa dengan nama ini?
1: Iya, ini sebenarnya dia itu singkatan dari bahasa Bugis, usaha minasa ada, berminasa. Itu
0: harapan.
1: Harapan,
0: Oh, Masya Allah. Jadi itu akronim dari usaha
1: Minasada.
0: Minasada.
1: Itu di awal. Itu memang pernah ada bisnis kita sebelumnya itu di bisnis keluarga. Cuma saya ini kayaknya ribuan aja. Saya menginisiasi lagi untuk
0: bangkit lagi
1: dengan nama yang berbeda, dengan suasana berbeda.
0: Ini lokasinya di mana?
1: Ini Jalan Andi Mala, di pas di sampingnya Makam Pahlawan.
0: Itu di Jalan Andi Mala. Dan itu kan sangat strategis ya, akses keluar di situ. Ada beberapa
1: komen nasional banyak.
0: Betul, ada developer juga, ada BTN segala macam. Jadi kan memang sebenarnya sangat sangat strategis ya.
1: Iya.
0: Jadi memang di awalnya memang hanya belum tahu gitu. Belum ternyata tahu. Ini yang paling diinginkan oleh pembeli gitu.
1: Dan di sana itu saya beraninya buka, dan di sana itu kita diapit oleh pemain-pemain nasional yang sebutlah mereka yang sudah melalang
0: punya nama begitu,
1: punya
0: ya
1: besar. Ya, si merah dan si biru lah gitu ya. Itu mereka itu sudah ada di sana, dan kita diapit dengan mereka itu. Di awal-awal itu pastinya banyak yang menyayangkan, kok kamu mau buka di sana ya, itu kan sama aja dengan blunder gitu kan. Maksudnya itu kamu mau makan apa gitu kan di situ, kuenya kan udah kebagi sama mereka. Kita di situ kita sambil saya belajar kan, saya juga belajar terus terus dan upgrade, join di komunitas pebisnis, dan kita ternyata bisnis itu ada strategi dan ada yang harus dipelajari.
0: Dari situ. Karena kan ini sangat dinamis ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kita enggak boleh serta-merta, betulnya disampaikan tadi bahwa saya ada ego gitu ya, karena sudah punya pengalaman di perbankan, di corporate, saya yakin saya bisa. Ternyata tidak sederhana itu. Oke. Dan itu modal awalnya berapa?
1: Kalau saya,
0: Anda mungkin membangun Umastore ini, Jahit, sangat beruntung karena punya kemampuan finansial yang cukup. Kemudian ditopang oleh keluarga mungkin yang juga punya background pengusaha. Jadi sangat tidak ada tantangan awalnya berarti ya.
1: Di awal itu tetap ada tantangan. Kalau dari segi finansial mungkin di pas membangunnya itu, kalau di modal lumayan bisa tercukupi untuk kebutuhannya. Cuman di awal, di sampai saat ini pun saya masih berpikir memulai bisnis itu bukan dari modal yang besar di awal. Yang pertama keyakinan dan bagaimana kita membangun fundamental bisnis itu. Sebesar apapun bisnis itu, sebesar apapun modalnya, kalau modal yang kita butuhkan, orang-orang yang memiliki modal besar sudah sukses semua. Tapi yang paling saya garis bawahi, highlight itu adalah bagaimana kita memanage, membangun bisnis itu, dibangun bukan langsung instan. Kita dibangun, ibaratnya sebuah bangunan, kita mulai dari fondasinya dulu. Kita bentuk, bangun, buat sistemnya dan juga ini buat semuanya menjadi satu kesatuan gitu. Kalau hanya modal itu bukan sebagai core-nya, sebagai utamanya. Karena kalau kita berbicara modal, semua orang ada, banyak orang yang memiliki modal.
0: Ada jalannya juga kan, sekarang semakin mudah ya, di perbankan juga kita bisa pinjam gitu ya.
1: Itu di awalnya. Dan memang dari segi finansial mungkin tersupport, tapi kemarin itu kita PR-nya banyak banget di operasional, bagaimana kita membangun operasional itu sendiri.
0: Keluarga, istri, orang tua, saudara itu support nggak? Mereka sudah mempertimbangkan, janganlah ini beresiko loh atau segala macam itu, gimana? Mereka juga diminta tanggapan kah atau seperti apa?
1: Di awal-awal itu pas memutuskan untuk ini pensiun dari karyawan profesional ya, pada waktu itu semuanya tidak mendukung. Siapa yang mau meninggalkan ya dua digit gitu kan?
0: Iya betul.
1: Pada waktu itu ya. Dan sudah lumayan dalam hal penghasilan dan juga sebagai privilege-nya juga kemarin kita ada ya. Ketika kita ini sebagai karyawan yang sudah tentunya di, apalagi yang di plat merah. Dan
0: ada nilai prestisinya lah ya.
1: Prestisinya. Kita kenapa mau ditinggalkan dan kita mau mulai dari nol lagi.
0: Dan waktu itu masih muda ya, dan saya yakin sekali jenjang karirnya bisa akan sangat mapan ya.
1: Masih bisa berkelanjutan. Cuma pada waktu itu hidup adalah pilihan. Waktu itu saya kapan lagi. Sebenarnya inspirasi awal itu kenapa saya mau berbisnis, karena kan selama ini waktu di perbankan itu kan saya sering melihat, saya sering memfasilitasi mereka para pebisnis untuk bermodal, menambah modal untuk mengembangkan, scale up bisnis mereka. Pada waktu itu saya hanya menjadi penonton. Pertanyaan besarku, big why-nya kenapa, kapan saya bisa begini? Dan saya lihat kadang saya kan ikut juga dalam proses bisnisnya, ketika kita kan pada waktu itu sebagai kredit analisis kita mengevaluasi bisnisnya, bisnisnya sumbernya dari mana, income-nya dari mana, kenapa bisa dapat ini, kenapa bisa membayar, kenapa bisa mereka bisa membayar ininya dari mereka masih kecil usahanya sehingga sampai fasilitas kreditnya itu selesai. Kok bisa sampai begitu? Saya analisa, oh ternyata bisnis itu menggiurkan gitu. Setelah kita analisa, itu hanya batas hasil yang selalu saya pikir, kamu ternyata enak gitu. Ternyata pas di setelah itu enggak semudah itu, tapi ada jalannya lah.
0: Betul. Semua dimudahkan begitu ya. Sampai sekarang sudah alhamdulillah mulai stabil begitu ya.
1: Mulai stabil.
0: Tapi menurut Jahit sendiri, seberapa potensial sebenarnya bisnis ini, bisnis retail ini, di tengah semakin menjaburnya kompetitor yang ada begitu. Tadi sampaikan di awal bahwa Anda diapit oleh dua brand yang sudah punya nama, lalu banyak juga yang meragukan, ih berani sekali Anda gitu. Tapi Anda tetap jalan begitu. Artinya Anda meyakini bahwa ini sangat prospektif ya. Apa yang kemudian membuat Anda yakin bahwa bisnis retail ini sangat prospektif?
1: Kalau di awal itu yakin dulu dengan modal nekat sendiri ya. Di awal itu harus kita yakin dulu bahwa saya bisa. Pokoknya bisnis ini akan berkembang. Yakin dulu di awal, karena kita dimulai dari keyakinan. Ada filosofinya kita juga kan orang Bugis, yakin dulu lah. Yakin dulu di awal. Sambil yakin, dan kita pastinya dibekali dengan ilmu dulu. Bagaimana? Oh ternyata harus riset dulu. Sebelum melakukan itu saya sudah lakukan riset dulu. Ternyata para kompetitor ini mereka lakukan riset juga. Ternyata mereka harus R&D, riset dan development dulu sebelum mereka buka. Ternyata itu kita lakukan juga. Kita lakukan, oh ternyata potensinya sebegini, marketnya seperti ini, share-nya seperti ini. Jadi keyakinan di situlah kita sambil belajar juga dengan kita mentoring, ikuti kelas-kelas bisnis, webinar. Jadi saya pikir semuanya bisa, walaupun kita berada di daerah, kita pun bisa menjangkau para mereka fasilitator yang bisa membagi ilmunya di dunia retail ini. Jadi ikutlah saya kelas-kelas bisnis, webinar, dan bagaimana sih retail itu, apa sih kendala-kendalanya, apa yang harus kita persiapkan. Dan di utama di awal itu saya analisa dulu market share-nya itu seperti apa kalau kita bikin begini. Ternyata fun fact-nya itu adalah di dunia retail itu kita radius 1 kilo pun bisa masih belum bisa belum be, masih bisa bersaing satu sama lain. Tergantung dari areanya juga. Kalau apakah dia memang daerah traffic, apakah dia dari daerah residen atau perumahan, itu sangat menjanjikan. Dan kebetulan yang saya cari kemarin tepatnya adalah daerah perumahan, kan di sana banyak banget ya perumahan ya, sesuai dengan datanya itu banyak. Jadi itu potensinya besar. Jadi dengan keyakinan itulah saya bisa buat mappingnya dulu, dimappingkan wah ternyata di sini potensial dan ini sudah valid karena sudah ada pemain nasional.
0: Iya.
1: Kan jadi mereka yang sudah melakukan riset terlebih dahulu dan kita enggak perlu capek-capek lagi. Pasti sudah valid gitu kan. Mereka sudah
0: dipertimbangkan dari segala aspek begitu ya, karena sudah ada tuh yang sebelumnya. Oke.
1: Kalau masalah pangsa pasarnya nanti kita bagaimana cara mainnya, game-nya kita permainkan masing-masing. Kita cari masing-masing kan ada game-nya kan. Jadi kalau dia game-nya A, di yang satunya B, saya main C-nya.
0: Oke.
1: Dan selama kuenya masih bisa terbagi.
0: Betul, betul. Gitu. Betul. Jadi masing-masing punya target market tersendiri gitu ya. Oke, oke, oke. Yang mungkin mau singgah di CDA ada, yang B ada, kita juga pasti ada begitu ya.
1: Ya secara awamnya untungnya itu kadang saya lihat analisa saya itu di realitanya kadang para pelanggan itu belanjanya di toko nasional AB produk CDE-nya ke saya gitu kan. Jadi ini impact secara langsung kita saya kompetisi dan berkolaborasi secara tidak langsung.
0: Baik, ini menarik sekali ya. Baiklah. Nah, kalau memang kita bicara mengenai retail ya, misalnya toko sembako atau bahan kebutuhan pokok masyarakat, di Bone memang tidak terlalu banyak begitu ya, yang skala lokal ya, beda kalau skala nasional memang menjamur. Tapi yang mungkin juga perlu dipertimbangkan adalah masing-masing kan punya ciri khas ya. Kalau kita kan di Bone ada dua lah brand yang besar, seperti ada yang punya pengusaha asal Bone juga, yang dari Maret juga ada. Nah, kalau Uma Store sendiri, saya yakin insya Allah ini akan jadi besar.
1: Amin,
0: tidak
1: amin.
0: Akan punya satu cabang atau akan lebih gitu. Apa yang membedakan toko-toko retail lainnya dengan Uma Store ini? Apa yang Anda tawarkan?
1: Kita di awal membangun bisnis itu dan Uma Store itu harus memiliki visi dan misi. Kita harus terjalan dulu dengan visi dan misi kita. Visinya Uma Store itu adalah menjadi sahabat retail saat belanja bagi mereka. Dimana keresahan saya di awal itu ketika saya belanja di beberapa toko-toko retail di Bone itu dan di Indonesia pada umumnya ya, itu kadang saya memiliki keresahan hanya sebatas transaksional saja. Lo pembeli, gue penjual gitu. Itu sebatas itu saja. Jadi setelah itu basa-basinya end. Dan itu disitulah saya berangkat, oh kenapa kita tidak membangun toko retail yang bersahabat. Sahabat itu dalam hal ini kita bisa nego, kita bisa lebih fun, lebih bondingnya lebih bagus lagi. Disitulah di visi awal saya mau jadikan mereka pembeli sebagai sahabat. Jadi kita mudah, lebih luas lagi, tidak lebih sebatas transaksional lagi, sebatas pembeli penjual, transaksi uang selesai. Jadi kita ada chit-chatnya, ada ininya, dan lebih bersahabat lagi, lebih membuat mereka lebih nyaman lagi bercerita ke kita apa kebutuhan mereka.
0: Dan itu sudah disampaikan ke karyawan ya?
1: Iya sudah. Mereka sudah ada job desk-nya dan di SOP-nya masing-masing ya. Di awal itu kita bangun bentuk sesuai dengan kita buat SOP dan job desk-nya itu sesuai dengan sejalan dengan visi misi kita itu.
0: Oke.
1: Harus ada goals-nya yang tentunya kita akan capai.
0: Iya. Jadi membangun kehangatan saat berbelanja, lebih dekat gitu ya. Jadi saya mau cari ini langsung direspon cepat begitu ya. Itu yang bedakan Uma Store dengan yang lain. Wah, ini menarik sekali ya. Mungkin karena yang ownernya masih anak muda begitu ya. Jadi masih apa ya, berpikir bahwa harus membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan.
1: Ya, yang saya mau highlight itu kita itu konsepnya modern tapi bisa nego. Itu kan kalau sahabat kita kan teman.
0: Nego itu maksudnya harga juga
1: bisa
0: nego.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Itu yang membedakan. Kita kan kalau modern itu
0: jadi
1: sudah
0: kayak belanja di pasar ya.
1: Boleh. Seperti itu. Modern tetapi dengan konsep masih bersahabat. Eh, teman, kalau teman tak kan biasa ki. Nego dulu ya, gitu. Boleh gitu.
0: Gitu.
1: Modern gitu. Selama itu masih masuk dan di bisnisnya dapat. Tetap kita kan tetap bisnis, jadi selama dia di marginnya dapat, saya sampaikan ke tim gas saja.
0: Oke. Ada berapa karyawan sejauh ini?
1: Sejauh ini ada 40-an.
0: 40-an?
1: belakang.
0: Wow, luar biasa itu. Itu di dua store tadi ya?
1: Iya.
0: Oke, oke. Ini pertimbangannya apa sih tahun 2023 yang di Andi Mala dirintis? Yang di Sungai Musi?
1: Iya.
0: 2000 berapa?
1: Baru 3 bulan yang lalu.
0: 3 bulan.
1: Cabang keduanya.
0: Cepat berarti ya? Artinya 2 tahun langsung buat cabang.
1: Sebenarnya ini di awal itu kan saya sudah ada toko sendiri juga yang pas resign sebenarnya itu di Bajoe. Kita minta toko Rafis. Itu konsepnya agak berbeda. Dia lebih ke tradisional. Tradisional market campuran secara umum lah gitu. Jadi inilah di modernnya itu baru ini di Umah Store sama di Dapur Umah. Yang baru ini namanya Dapur Umah, dia lebih ke segmentasinya beda. Dia ke lebih ke bahan-bahan kue. Itu kemarin berawal dari keresahan masyarakat yang membutuhkan bahan-bahan kue yang lebih spesifik.
0: Oke. Okay. Ya. Oh, jadi beda konsepnya.
1: Beda.
0: Oh, jadi bukan cabang ya, tapi retail yang selanjutnya begitu ya.
1: Dia masih dalam satu naungan, cuman dia lebih ke berbeda segmentasinya.
0: Lebih spesifik tadi.
1: Lebih spesifik yang mencari bahan-bahan kue yang lebih yang susah didapatkan yang kita ada di sana.
0: Oke. Itu kalau mengelola retail atau toko begitu, toko kebutuhan bahan pokok, itu susah nggak sih untuk bisa menemukan, mendapatkan vendor-vendor atau distributor gitu? Karena barang-barang kan tetap harus dijaga kan, etalase nggak boleh kosong, stok harus terjaga dan segala macam.

0: toko kita sudah grow. Mereka kan otomatis datang mengunjungi toko kita ketika sudah ada transaksi yang dilihat dari situ. Dia kan otomatis datang. Di awal memang kita harus
1: produknya.
0: Betul. Di awal memang kita harus mencari supplier terbaik. Karena kita kan ingin bersaing dengan secara harga di awal. Value-nya harga dulu di awal.
1: Oke. Nah, mengenai pemasaran gitu ya. Sekarang kan kita berada di zaman digital ya, Jahit ya. Artinya kita bisa mempromosikan, memviralkan suatu, membuat konten-konten yang menarik. Anda sendiri merasa bahwa keberadaan sosial media saat ini turut mempengaruhi jumlah pelanggannya Uma Store ini?
0: Di era digital sekarang itu sangat support banget ya, sangat support. Dan itu memang karena perkembangan zaman sekarang, kita sebagai pengusaha harus visioner. Kita harus mengikuti perkembangan zaman dan berinovasi. Kita tidak boleh, oh dulunya begini, tetap begini-begini, masih laku aja. Sekarang itu zamannya digital marketing, jadi kita harus konsisten juga berada di situ. Karena pangsanya juga banyak di situ marketnya, pemain-pemainnya juga banyak, maksudnya pelanggan kita banyak juga di sana. Anak-anak muda yang suka Instagram atau di platform yang lain lah yang ini. Mereka disitulah kita, dan sampai saat ini kita juga masih konsisten untuk bikin itu. Yang pertama yang kita mau sampaikan adalah exposure-nya, bagaimana kita dikenal di orang secara marketing, bagaimana mereka tahu, oh ternyata ada toko ini Rafis, ada Uma Store. Ya memang kita konsisten untuk bikin konten.
1: Tapi kan target marketnya ini kan ibu-ibu rumah tangga ya, yang punya kebiasaan berbelanja kebutuhan gitu ya. Kalau anak muda kan jarang atau mereka belanja-belanja di toko-toko retail.
0: Mereka masing-masing ada juga sih targetnya. Kalau yang anak muda, mereka juga ada pasarnya, kayak produk-produk snack-snack ini kan tetap ada, gitu kan. Jadi kan menyasar semua. Jadi tidak hanya ibu rumah tangga, tapi masing-masing ada. Karena di Facebook juga kita masuk. Di situ kan ada
1: ibu-ibu ya. Itu raster kuat itu. Nah, mengenai strategi apa yang dilakukan selain tadi Anda sampaikan bahwa Anda ingin memastikan bahwa yang berbeda itu komunikasi, jadi bagaimana membangun suasana yang bersahabat dengan pelanggan. Tapi strategi lain, misal apakah kemudian di momen tertentu ada promo misalnya atau ada diskon atau apa gimana?
0: Dari kami tuh timnya, kita kan setiap meeting itu setiap minggu kita tetap ada evaluasi bagaimana apa sih kebutuhan kita harus cari. Setelah di luar dari itu kita tetap meyakini bahwa pelayanan lah yang nomor satu. Pelayanan saya masih sampai saat ini tuh selalu berprinsip, karena kan saya basicnya pelayanan dari sebelumnya, jadi itu service pelayanan create business, pelayanan itu menciptakan bisnis. Dan mereka harus seirama dan sejalan. Ketika pelayanan kita bagus, mereka akan datang sendiri dan akan mereport dan akan menceritakan ke orang lain, oh ternyata di sini itu pelayanannya bagaimana, kita bisa pasang ke situ, bisa memberikan pelayanan prima. Itu salah satunya adalah konsisten, konsisten di menjalankannya. Itu jadi kita memang harus kerja, ownernya kerja, leadernya kerja, kepala tokonya harus kerja untuk memastikan layanan itu berjalan. Layanan itu tidak hanya sebatas transaksional, bagaimana mereka bisa mendapatkan
1: pengalaman berbelanja yang menyenangkan
0: yang bisa diceritakan. Dan itu kita ada yang namanya exceeding customer expectation. Kalau ekspektasinya satu, kita kasih dua.
1: Melebihi ekspektasinya pelanggan ya.
0: Pelanggan.
1: Kalau kita, saya jadi penasaran pengen belanja di sana deh. Ingin membuktikan secara langsung.
0: Iya. Jadi itu di sana kita harus kita memang perkuat di pelayanan, karena sampai saat ini kalau kita main-mainin produk, maksudnya kita mau banding-banding produk, toh produk saya dan produk besar sama aja. Apa yang membedakan coba? Kita mau beli anggaplah botol mineral seukuran itu tidak yang membedakan.
1: Sama aja.
0: Dinginnya sama, packagingnya sama, kemasannya sama.
1: Tapi pengalaman berbelanjanya yang berbeda gitu ya.
0: Di awal kadang mindset saya di awal itu kadang selalu menjudge customer, ego lagi muncul. Dan disitulah ego gitu, kita sebagai pebisnis kadang menjudge customer itu bahwa mereka itu tidak kesini karena harga. Ternyata tidak selamanya. Kadang kita selalu menjudge mereka bahwa mereka tidak datang ke saya karena preferensi harga. Ternyata based on data itu tidak semua customer preferensi nomor satunya adalah harga. Ada yang karena ada karena

0: karena pelayanan, ada karena suka dengan suasananya.
1: Saya sepakat itu. Saya jadi termasuk pelanggan yang di kategori itu. Saya yang paling penting adalah pelayanan. Kalaupun saya merasa bahwa harganya mungkin agak kompetitif, tapi kalau saya mendapatkan experience pelayanan yang menyenangkan, saya akan sering-sering belanja di situ. Daripada kita ngantri panas-panasan, penjualnya jutek, kasirnya jutek, kemudian waktu itu nggak apa ya, nggak worth it lah ya dengan apa yang kita peroleh begitu.
0: Kadang itu di awal kita kadang selalu menjudge dia, pastinya orang itu pasti harga, pasti harga. Tidak selamanya
1: seperti itu,
0: karena ada beberapa orang yang memang preferensinya bukan harga, mereka mau mendapatkan pengalaman.
1: Baik. Nah, tapi sejauh ini dari 2023 sampai sekarang, tantangan apa yang kemudian sering dihadapi selain tadi di awal bahwa ternyata agak kesulitan untuk bisa mendapatkan distributor segala macam gitu ya. Kalau sekarang kan sudah nyaman. Sekarang apa? Apalagi yang menjadi tantangannya?
0: Tantangan terbesarnya kalau dari segi manajemen bisnis itu, kita turnover karyawan juga sering ya. Turnover karyawan, dan itu wajar lah, hukum alam biasa terjadi, ada keluar masuk.
1: Semua juga di situ, semua juga F&B juga semua begitu ya.
0: Itu salah satunya. Terus inovasi kita yang harus kita jaga terus ritmenya, dan kita harus berkompetisi dengan pemain-pemain nasional yang pastinya mereka itu selangkah lebih berpikir daripada kita. Kok saya tetap menganggap mereka itu adalah visioner, karena mereka pastinya sudah berlevel korporasi. Tentunya mereka ada tim risetnya, dan itu kita selalu mengeset benchmarknya adalah mereka sudah lakukan apa sih. Ternyata mereka apa yang mereka lakukan itu sudah works gitu. Kemarin kita itu launching member card itu pemain nasional saja melakukan itu, masa kita tidak? Dan di Bone itu untuk toko retail mungkin kita yang pertama.
1: Keren
0: toko retail ya.
1: Apa benefit yang diperoleh dengan memiliki member card tadi
0: ya? Kita tetap ada poin yang bisa dikumpulkan nantinya, bisa ditukarkan untuk pengurangan harga atau penukaran voucher. Itu ada periodenya, dan itu salah satu untuk membangun loyalty juga ke customer, bagaimana mereka bisa repeat order, sering datang. Betul. Karena adanya itu. Sudah menjadi template kepada dari di unit pelayanan kita untuk bagaimana menawarkan ataupun mengecek kembali apakah mereka sudah memiliki member. Itu salah satu yang kita anut juga dari beberapa pemain nasional, memang works gitu.
1: Baik. Sebagai founder begitu ya, seberapa jauh keterlibatan Anda dalam manajemen atau pengelolaan bisnis ini? Anda tentu punya manajer gitu ya, punya kepala toko segala macam. Tapi Anda tetap harus terus turun langsung atau trust them dengan sepenuhnya begitu?
0: Sebagai pebisnis itu pastinya di awal kita harus mengetahui dan melakukan. Di awal pun saya pernah lakukan semua, dari A sampai Z, dari inventory-nya, dari shrinkage-nya gitu. Karena kalau di toko retail itu kita kendalanya itu di shrinkage, itu barang-barang yang hilang, lost, itu ada toleransi yang harus kita jaga. Itu, dan bagaimana kesenyarnya, intinya dari ini adalah bisnis yang operasional banget. Mengapa saya katakan operasional banget? Karena itu energinya tim itu terbuang di operasional. Banyak harus ngurusin inilah, inventory lah, gudang kah ininya. Kayak semuanya ada rasionya, penyimpanannya kenapa harus lama, ini ada ilmunya semua. Kenapa dia harus di sini disimpan, kenapa dia planogramnya, susunan raknya begini. Jadi itu yang menyita waktu banyak. Di awal memang saya harus lakukan semua dan tahu, dan step by step seiringan waktu dengan belajar bagaimana cara menjadi men-shifting diri dari yang dagang dan jadi superman, lakukan semua, dan itu belajar untuk menjadi bagaimana pebisnis yang bisa mendelegasikan ke tim. Saat ini masing-masing timnya sudah memiliki, selama di sistem kita yang perkuat, jangan perkuat people-nya. Ketika sistem yang kuat, whoever, siapapun yang akan masuk ke situ, kita tinggal ceplok bisa saja.
1: Betul, keren.
0: Yeah.
1: Oh, menarik sekali ya. Jadi jangan perkuat timnya, tapi perkuat sistemnya.
0: Kalau tim kerjanya boleh, tapi people-nya yang masing-masing memiliki skill itu boleh diperkuat dalam hal skill-nya, tetapi ketika dia yang harus di situ, tok saja.
1: Tidak bisa. Terus mungkin juga Anda merolling-rolling karyawan atau seperti apa?
0: Sering merolling supaya ada refreshment, dan mereka juga bisa tahu posisi ini ternyata ini, dan kita memudahkan kita juga di operasional. Ketika kan biasa kita tidak bisa menutup kemungkinan dalam proses operasional itu kadang ada yang sakit, ada yang tidak mampu masuk. Itu kan dengan adanya sistem yang kuat dengan SOP itu, siapapun bisa masuk. Oh, jalankan ini, selesai nih, dikontrol.
1: Bagaimana kemudian Anda menjaga teamwork? Karena ini kan bisnis yang butuh kerjasama yang baik begitu ya, dengan semua divisi begitu ya. Saya khawatirnya nanti Anda yang punya konsep yang bagus tapi tidak serta-merta mampu diimplementasikan oleh karyawan Anda. Lalu apa yang dilakukan untuk menyamakan visi tadi, visi Uma Store, sesuai dengan yang diharapkan?
0: Satu lagi kata kuncinya saya sampai saat ini itu adalah konsisten. Konsisten dalam artian apa nih? Meeting kita, setidaknya kalau kita meeting, saya ada sesi meeting leader, itu hanya leader aja. Jadi itu untuk membangun komunikasi. Mengapa saya sampaikan ke leader, dan itu bagaimana saya sampaikan semuanya ke leadernya, dan bagaimana dia bisa terdelegasi, tersampaikan juga ke timnya. Jadi komunikasi yang saya bentuk. Jadi itu ketika saya bisa saja menyampaikan job di grup umum kan, untuk semua tim saya bahwa ini penyampaian, tapi bukan itu yang saya mau. Tapi saya mau membentuk hierarki komunitas, hierarki
1: organisasi ya.
0: Organisasi itu, komunikasi itu dari hulu ke hilir. Itunya jadi yang mau sampai, oh ternyata begini. Jadi itu ketika ada komunikasi begitu, mereka akan merasa bahwa jalur koordinasiku enggak ke situ. Saya harus ke sini dulu. Ya, saya mau sampaikan, oh harus ke sini dulu, enggak boleh lompat langsung. Jadi itu yang saya harus jaga. Saya sering mengatakan bahwa ke tim saya bisa saja saya langsung kalau ada info atau ada strategi baru, saya langsung ke kalian saja. Tapi tidak saya lakukan karena saya menjaga ritme itu, menjaga alur itu, flow itu. Sehingga adanya dengan itu mereka sudah tertata, oh nggak ada aturan, kita nggak bisa kesini-kesini. Jadi itu yang terjaga dan mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau untuk kehangatannya kita tetap ada bonding, tetap ada bonding dan juga sharing moment di mana mereka harus mengungkapkan apa sih keluhannya supaya kita tahu. Dan leadernya juga bagaimana bisa mengetahui timnya. Dan saya pun bisa langsung ke kepala toko ataupun ke manajer saya itu.
1: Oke. Soalnya kan sekarang itu tadi bahwa dari sekian banyak tamu yang saya undang, mereka betul banyak yang mengeluhkan susahnya mendapatkan karyawan yang loyal gitu ya, apalagi karyawan Gen Z yang mut-mutan, mudian gitu ya. Nah kalau ini kan mungkin harus, kalau seperti itu kan memang sudah terjaga hierarkinya ya. Baiklah, ini menarik sekali. Baiklah, lalu kemudian yang juga perlu saya tanyakan adalah kesalahan apa yang menjadi evaluasi di awal, yang menjadi pengalaman Anda yang menurut Anda ini tidak tepat untuk saya lakukan. Selain tadi bahwa Anda terlalu meyakini, bahwa di awal saya meyakini bahwa saya meyakini ego saya bahwa saya bekerja berdasarkan selera saya, termasuk display produk berdasarkan style saya segala macam, ternyata tidak seperti itu. Silakan.
0: Itu masih karena kita kan operasional banget ya. Di awal itu di ego saya itu masih tetap terkait dengan ego. Bagaimana saya di awal itu ingin terlihat cepat besar gitu, tidak melalui proses yang dibangun langsung mau. Pada waktu itu di awal-awal baru 1-2 bulan itu sudah capek, sudah mau hire orang gitu kan, untuk supaya terlihat oh bisnis sudah berkembang. Ternyata kita belum ada rasio-rasionya kan, belum belajar rasio-rasio apa itu EPE, earning per employee-nya apa, dan berapa satu orang itu bisa menghasilkan berapa. Itu kan ada hitung-hitungannya. Jadi toh itu hari langsung ini, dan kita lebih boncos ke operasional, itu salah satu kesalahan. Dan saya rekrut asal-asalan karena feeling kayaknya saya masih selalu menggunakan kata kayaknya, sepertinya dulunya itu, dan sekarang itu kata-kata itu saya tidak gunakan lagi karena itu not based on data. Sekarang jadi bagaimana based on data ketika kita mau rekrut karyawan, kenapa, apa kontribusinya, cost and benefitnya apa, kita keluarkan cost, benefitnya apa, berapa, impactnya apa, itu kan. Terus dari segi produk dulu saya sering nyetok barang dan banyak produk, banyak kita kan didatangi orang, ternyata belum saya mengerti namanya Pareto bisnis. Kita fokus 20% 80% itu kan belum belajar ke situnya. Jadi sekarang oh kita fokus ke 20-nya itu kita akan dapat 80%-nya. Gitu. Enggak semua kita mau layani orang. Customer pun tidak semua yang ribuan ratusan itu kita handling semua secara intens ya. Intens dalam hal intens ya. Tapi kalau memperlakukannya itu sama, karena saya sama kita ada standar layanan, dan itu kita harus paretokan dan mappingkan bahwa ini yang sebagai RPD kita, revenue profit driver.
1: Omset sejauh ini bagaimana? Aman kah? Karena kan saya dengar-dengar banyak beberapa pengusaha-pengusaha retail yang mengeluhkan kondisi sekarang dalam 3-4 bulan terakhir, omset menurun, masyarakat jadi tahan-tahan untuk membeli, daya beli juga rendah. Itu seperti apa kondisi sekarang?
0: Kalau untuk saat ini 3 bulan terakhir ini alhamdulillah aman, growth terus.
1: Asik, alhamdulillah ya.
0: Karena kita berusaha untuk grow gitu. Selama ada keyakinan untuk grow bisa.
1: Oke. Jadi laporannya per bulan ya?
0: Iya,
1: bulanan. Jahit ya. Dan progresnya selalu grow ya.
0: Alhamdulillah. Terus ya. Semoga masih bisa konsisten.
1: Yang paling laris, yang paling banyak pelanggan cari dan beli di Uma Store itu apa?
0: Tentunya yang bahan kebutuhan pokok kalau di sana. Dia positioningnya itu tetap ke kebutuhan bahan pokok. Itu pun kita di kebutuhan bahan pokok itu pun kita paretokan lagi yang mana paling laris itu kan. Dan ada yang namanya produk-produk yang sebagai traffic maker, ada yang memang profit maker. Dia memang pencipta profit.
1: Itu yang, kita yang paling banyak menguntungkan,
0: menguntungkan gitu ya? Dan laris.
1: Oke.
0: Itu kita harus memang riset setiap saat, menentukan kategori produk yang mana sih slow moving, yang mana sih yang sangat sedang-sedang, mana yang memang harus di stop.
1: Itu ya, ini konsepnya self service atau kita tinggal saya mau ini dong terus dibawakan atau seperti apa sih?
0: Kalau kita masih gunakan hybrid. Secara umum karena desainnya modern trade ya. Jadi self service tetapi kita ada extra value-nya kalau mau diambilkan boleh.
1: Oke.
0: Masih kita kasih layanan.
1: Bagaimana saya ngomong kalau misalkan saya merasa ini kekeluargaan gitu. Ini bisa ini enggak? Bisa ini bisa kurang 5.500 enggak atau kurang 1.000 enggak? Ini bisa enggak? Itu gimana?
0: Boleh.
1: Kita ngomong ke siapa? Ke kasirnya apa ke
0: Boleh ke kasirnya.
1: Ramuniaganya. Oh, ke kasirnya.
0: Boleh ke kasirnya. Kasirnya di situ transaksionalnya akan terbentuk. Jadi pemberi informasi awal itu tetap di pramuniaganya. Mereka akan filter awalnya ya. Kalau memang dia bisa, dia kan taunya sebatas batas-batas pengurangannya kita sudah sampaikan ke tim dalam produk ini dia toleransinya segini. Nah pas sudah di kasir itu transaksionalnya nilai akuratnya itu atau nilai pastinya di situ berapa pasnya dan itu selama dan saya sudah kasih kewenangan ke mereka dan selama dia masih berpotensi bisnis why not.
1: Go ahead ya. Baiklah, ini menarik sekali ya pendengarnya pemirsa. Kita sudah mendengarkan bahwa seperti ini kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi, lalu begini strategi yang idealnya kita gunakan. Betul. Lalu ternyata kan memang ada semacam jatuh bangunnya juga ya. Ternyata di awal tidak seperti yang dibayangkan, padahal sudah mengontorkan dana yang lumayan gitu ya untuk membangun ini karena terburu-buru tadinya berpikir bahwa saya harus bisa membesarkan usaha ini dengan cepat tanpa mempertimbangkan dan mempelajari banyak aspek begitu ya. Wah keren sekali. Terakhir Jahit, apa yang kemudian menjadi pesan dan motivasi Anda kepada pendengar dan juga pemirsa RRI yang menonton dan memantau kita siang ini jika mereka juga tertarik untuk bisa terjun di bisnis retail ini? Ini maaf, modal awalnya dulu berapa?
0: Itu kita bertahap.
1: Itu punya sewa ruko ya?
0: Ya, sewa ruko.
1: Oke, dan itu pasti sangat besar ya. Itu langsung 5 tahun?
0: Tidak, kita secara bulanan, tahunan juga.
1: Tahunan.
0: Kita coba dulu itu di awal.
1: Oke. Maaf, saya tanya dulu. Kemarin yang paling banyak menguras dompet dari aspek apa?
0: Kalau di bisnis jenisnya saya ini retail, ya industrinya adalah retail begini, kita kebanyakan di stok sama peralatan.
1: Di stok bukannya kita bisa ngutang dulu?
0: Termin. Di awal gitu kita belum memiliki trust.
1: Begitu ya.
0: Kita harus tetap, karena kita kan awalnya belanja di agen kan, di awal-awal itu. Jadi kalau pesan saya yang paling harus dijaga itu, di awal kita jangan langsung besar dulu. Kita lihat, ikuti ritmenya. Kira-kira permintaannya pasar itu apa? Kita mulai dari, kalau kita itu di awal mulai dari modalnya 70 juta.
1: Wow.
0: 70 jutaan. Lumayan.
1: Itu sudah include
0: peralatan.
1: Sewa.
0: Belum. Dua digit lah itu. Itu hari. Jadi kita mulai dari hal-hal itu. Sedikit demi sedikit kita nambah barang. Kita nambah barangnya itu bukan karena feeling, tetapi karena data. Selalu menggunakan database on data. Oh ternyata permintaannya begini. Sudah ada orang yang meminta ini dan kita tetap lihat, oh pasar ternyata barang-barang yang wajib di stok itu sudah ada. Yang sebagai RPD kita, revenue profit drivernya, yang membawakan kita, itu kita fokus ke situnya. Banyak di awal. Nah yang lain itu kan ada yang pelengkap saja. Itu mapping-mapping seperti itunya. Kalau pesan-pesannya untuk di awal itu, untuk yang mau mulai bisnis secara umum ya.
1: Iya, silakan.
0: Kalau saya kan sekarang masih belajar ya, terus belajar. Intinya konsisten nomor satu, karena itu bisnis adalah tentang hal yang membosankan.
1: Bisnis adalah hal yang membosankan.
0: Sama mungkin di ke semua pekerjaan ya. Jadi itu konsisten karena hari ini kita lakukan itu saja terus, itu tok saya terus katanya bahasanya. Besoknya transaksional, barang masuk keluar, ini cash flow, ini terus saja. Jadi kadang bagaimana konsisten,
1: monoton ya,
0: ya monoton. Bagaimana konsisten tim itu menyampaikan dan tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan ke tim apa-apa arahan kita, karena tim itu butuh namanya arahan. Karena ketika kalau kita hanya mengandalkan tim tanpa arahan, ngapain ada leadernya? Mesti mereka jalan sendiri. Tapi toh selama ini korporasi besar dimanapun itu, dimanapun pasti ada level staffnya, level supervisornya, manajernya, itu dimana-mana sampai ke atas. Kenapa? Karena mereka nggak bisa berjalan sendiri. Harus ada teamwork dan organisasi. Jadi itu di awal pesannya, bangun organisasinya secepatnya, yakinkan dirinya, terus konsisten. Konsisten dalam apa yang sudah kita komitmenkan, dijalankan. Kadang-kadang kita itu kalau sudah berbisnis, kan di awal menggebu-gebu, sudah ada sedikit hempasan angin, kita sudah down, sudah menghilangkan semua SOP-nya, sudah dilanggar gitu. Itu yang harus dijaga ritmenya.
1: Baik, baik. Wah, menarik sekali ya, sangat inspiratif.
0: Oh, satu lagi Kak, bisa saya sampaikan.
1: Boleh,
0: kita
1: boleh.
0: Juga itu support UMKM loh. Kita itu sudah siapkan rak UMKM. Memang itu ada arahan dari pemerintah. Kita ada siapkan rak UMKM. Kebetulan saya enggak bisa bawa di sini. Jadi itu ada rak UMKM, jadi para pelaku UMKM bisa menitip barangnya atau kita consignment ya, consignment di toko.
1: Baik, itu kan menjadi persyaratan juga ya,
0: ya betul,
1: bagi seluruh pengusaha retail untuk bentuk supportnya kepada ya, para pelaku UMKM. Baiklah, tidak terasa pendengar hampir lebih bahkan ya hampir 1 jam kebersamaan kita dalam Sapa UMKM hari ini. Dari perbincangan siang ini kita belajar bahwa bisnis retail bukan sekedar menjual barang, tetapi tentang membangun kepercayaan pelanggan, memahami kebutuhan pasar, terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta berani memulai meski tantangan begitu besar. Semoga kisah dan pengalaman yang telah dibagikan oleh Bapak Muhammad Jahid Marsuki dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda ya, dan para pelaku UMKM yang ingin memulai maupun mengembangkan usahanya. Saya berterima kasih sudah berbagi informasi dan inspirasi kepada kita dan juga kepada pemirsa dan juga pendengar RRI. Semoga semakin maju Uma Store-nya.
0: Amin.
1: Nanti kapan-kapan saya akan buktikan sendiri konsep tadi bahwa akan membangun kedekatan dengan pelanggan. Baik, pemirsa dan pendengar, terima kasih telah bersama kami di program Sapa UMKM. Selanjutnya kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti Warta Berita. Sampai jumpa.
2: Merdeka menyiapkan lokasi relokasi bagi puluhan pedagang kaki lima di Sempadan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Lokasi baru berada di kawasan Geria Tata Cemerlang atau GTC dengan stand berukuran 5x5 meter dan tarif sewa sekitar Rp800.000 per bulan. Lurah Tanjung Merdeka Arman Syah Fernanda mengatakan lokasi yang disiapkan berada di area GTC dengan konsep berjajar menghadap danau. Selain memiliki pemandangan langsung ke danau, lokasi tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti tempat parkir, musola, toilet, dan keamanan selama 24 jam.
3: Nah, inilah kita manfaatkan potensi yang ada di kelurahan, khususnya saya di Kelurahan Tanjung Merdeka itu, setelah direlokasi dan tidak mematikan juga UMKM yang ada di Kelurahan Tanjung Merdeka. Jadi, bagus sekali tempatnya. tinggal mau ditata, dan ini butuh kerja keras dan kerjasama daripada saya selaku pemerintah setempat dan juga pelaku usaha untuk menata juga. Jadi bukan cuma atas dasar saya yang istilahnya yang kesana kemari atau bagaimana kerja, tapi kita butuh dan juga dari GTC itu siap membantu dan memfasilitasi. Dan juga tadi kita sudah dengar masing-masing dari GTC juga defasilitasi ki, security 24 jam, ada Tommy musolanya, ada Tommy toiletnya di dalam, ada mi juga kalau misalnya dia 24 jam, itu dia bisa tambahkan lagi lampu. Jadi konsep-konsep kayak mirip-mirip kayak di Pasar Segar seperti itu.
2: Ditambahkan pedagang yang diprioritaskan direlokasi yaitu penjual seafood atau ikan bakar, penjual kelapa muda, hingga pedagang gorengan. Sebelumnya pihak manajemen GTC mendukung langkah pemerintah dengan menyediakan lahan bagi para pedagang. Pihak manajemen GTC memberikan tenggat waktu paling lama 3 bulan untuk menunggu kepastian para pedagang. Jika hingga batas waktu yang ditetapkan belum ada konfirmasi dari pihak pedagang, maka manajemen GTC akan menyewakan lahan tersebut ke orang lain.
4: Fraksi DPRD Sulsel soroti tunggakan BPJS dan kondisi kas daerah dalam rapat paripurna. Informasinya bersama Khairuddin Burahim.
5: Rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur Sulsel digelar di ruang rapat paripurna DPRD Sulsel Rabu 1 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi menyoroti persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan serta kondisi keuangan daerah. Pada kesempatan itu, juru bicara fraksi PKS, Yeni Rahman, mempertanyakan proses validasi dan verifikasi pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan. Menurutnya, meski sebagian pemerintah kabupaten dan kota telah melakukan pembayaran, masih diperlukan kepastian mengenai tahapan verifikasi agar pelayanan BPJS kepada masyarakat tidak terganggu.
6: Utang bantuan keuangan berupa dana sharing iuran BPJS Kesehatan BPI kepada 24 kabupaten kota sebesar 61,4 miliar walaupun telah verifikasi melalui berita acara Dinas Kesehatan Tertanggal, jadi itu sudah terverifikasi tertanggal 30 Desember namun tidak dicatat sebagai kewajiban karena
5: sementara itu, fraksi Partai Gerindra Andi Dobi Permana Rusdi meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera menyelesaikan tunggakan bantuan keuangan untuk iuran BPJS Kesehatan PBI kepada 24 kabupaten dan kota senilai 61,4 miliar rupiah. Fraksi Golkar menilai kewajiban tersebut telah terverifikasi dan berharap surat keputusan gubernur segera diterbitkan. Selain itu, Golkar juga menyoroti rendahnya saldo kas daerah yang dinilai belum mencukupi untuk menutup berbagai kewajiban pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Fraksi-fraksi DPRD berharap seluruh persoalan tersebut segera ditindaklanjuti agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal dan pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel.
4: BPBD Maros tingkatkan keselamatan penyeberangan sungai dan siaga hadapi musim kemarau. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD meningkatkan langkah mitigasi untuk menjamin keselamatan warga yang masih menggunakan perahu sebagai sarana penyeberangan di Jembatan Pakere yang masih dalam tahap pembangunan. Kepala Pelaksana BPBD Maros Towadeng mengatakan seluruh penumpang, terutama anak-anak sekolah, dihimbau wajib menggunakan jaket pelampung saat menyeberang. Pemerintah desa juga diminta segera mengajukan peminjaman life jacket agar perlengkapan keselamatan dapat segera disalurkan.
8: Itu kami sudah langsung tinjau sana bersama tim dan memetakan permasalahan. Salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjamin anak-anak kita yang terutama anak sekolah itu ketika melakukan kegiatan aktivitas untuk menyeberang menyeberangi sungai itu dalam kondisi safety, sehingga kami menghimbau kepada pemerintah desa karena kebetulan mereka belum memiliki alat safety, kami meminta kepada mereka untuk bersurat, bermohon kepada kami untuk peminjaman alat safety berupa life jacket.
7: Sementara Kepala Desa Bontu, Talasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Abbas menuturkan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan surat pengajuan peminjaman life jacket yang dimanfaatkan bagi pengguna perahu saat menyeberang.
9: Iya, sementara sudah dianu sama sekda saya itu, Melampung. Perintahnya BPD cuma 10 sementara. Kalau perlu kita simpan di seberang aja di sana. Salah satunya kalau di sebelah sana dia pakai bawa ke sini, gantung aja di sebelah sini. Gimana dia gitu aja lah.
7: BPBD menilai perahu penyeberangan masih layak digunakan, namun kapasitasnya dibatasi maksimal 5 orang dalam setiap perjalanan demi menjaga keselamatan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penjualan pangan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Ayunian Nidiati.
10: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang agar memastikan pangan yang dipasarkan aman dikonsumsi serta bebas dari bahan berbahaya. Peringatan ini disampaikan sebagai upaya melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Dr. Hewan Mapamancu mengatakan, pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan, khususnya komoditas hortikultura, untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Ia menegaskan, pelaku usaha yang memperjualbelikan pangan mengandung bahan kimia atau mikroorganisme berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
11: Bahwa negara telah mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk di Undang-Undang Pangan, bahwa bagi para pelanggar yang menjual, memperjualbelikan atau menyediakan pangan yang berbahaya, baik itu mengandung mikroorganisme berbahaya maupun mengandung bahan kimia berbahaya, maka diancam hukuman pidana. Jadi ini sebagai bahan peringatan untuk kita semua, sekaligus untuk menjaga kesehatan daripada pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
10: Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai telah melakukan pengujian terhadap sampel tomat, cabai rawit, dan sawi hijau yang dijual di Pasar Sentral Sinjai. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel negatif residu pestisida sehingga dinyatakan aman dikonsumsi. Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan dan edukasi kepada petani maupun pedagang akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bone menggelar upacara di lapangan Merdeka Watampone, Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
12: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bone telah menggelar upacara di lapangan Merdeka Watampone, Kabupaten Bone kemarin. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, dalam kesempatan tersebut, Bupati Bone membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyampaikan ucapan selamat hari Bayangkara ke-80 sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Dikatakan, dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa Polri harus terus meningkatkan profesionalisme, ketegasan dan sikap humanis dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik. Lanjut Rayendra, Presiden juga mengingatkan bahwa tugas Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang responsif, transparan, dan berintegritas. Menurut Rayendra, tema Hari Bayangkara tahun 2026, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, mencerminkan komitmen Polri untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik melalui pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
13: Dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa Polri harus terus meningkatkan profesionalisme, ketegasan, sikap humanis, dan menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik. Presiden juga mengingatkan bahwa tugas Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang responsif, transparan, dan berintegritas.
12: Ditambahkan, peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Polres Bone diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang aman, damai, serta kondusif di Kabupaten Bone.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Upacara laporan kenaikan pangkat personel Polres Bone dan personel Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan periode TMT 1 Juli 2026. Berikut kembali dilaporkan reporter Firdaus Ghaffar.
12: Brimob Polda Sulawesi Selatan periode TMT 1 Juli 2026 di halaman Mapolres Bone, di mana sebanyak 93 personil gabungan Polres Bone dan Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rendra mengatakan, kenaikan pangkat bukanlah hak yang diperoleh secara otomatis, melainkan penghargaan dari negara dan institusi atas dedikasi, loyalitas, disiplin, serta kinerja personil selama menjalankan tugas. Dikatakan, kenaikan pangkat merupakan hasil dari proses pembinaan karir yang telah dilalui personil. Lanjut Raendra, ia berharap seluruh personil yang menerima kenaikan pangkat dapat terus meningkatkan semangat pengabdian, menjaga disiplin, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Raendra, momentum kenaikan pangkat ini hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Olehnya itu, semakin tinggi pangkat yang disandang, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus diemban dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
13: Sebanyak 93 personil gabungan Polres Bone dan Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat bukanlah hak yang diperoleh secara otomatis, melainkan penghargaan dari negara dan institusi atas dedikasi, loyalitas, disiplin, serta kinerja personil selama menjalankan tugas. Kenaikan pangkat merupakan hasil dari proses pembinaan karir yang telah dilalui personil.
12: Ditambahkan Raendra, melalui momentum kenaikan pangkat ini, diharapkan seluruh personil semakin termotivasi untuk meningkatkan dedikasi, profesionalisme, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan Polri yang presisi dan semakin dipercaya publik.
4: Pelaku penganiayaan anak di bawah umur ditangkap polisi, dilaporkan Sarifuddin.
14: Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan Pemberantasan Perdagangan Orang PPO Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap pelaku penganiayaan anak di bawah umur di lokasi Perang Kelompok, Kecamatan Talok, Kota Makassar. Pelaku penganiayaan inisial RA 25 tahun ditangkap tim Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan setelah melakukan penyelidikan peristiwa penusukan korban di lokasi Perang Kelompok Jalan Layang, Kecamatan Talok, Kota Makassar yang terjadi 9 Januari 2026. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Ospa mengungkapkan peristiwa penganiayaan dilakukan pelaku RA saat terjadi perang kelompok antara pemuda Jalan Layan dan pemuda Jalan Lembok, Kecamatan Talok, Kota Makassar. Pelaku lelaki RA sempat buronan selama 5 bulan. Kemudian tim Direktorat Reserse PPA dan PPO berhasil menangkap pelaku dalam penyelidikan peristiwa penganiayaan korban. Kombes Pol Ospa menjelaskan, korban yang masih di bawah umur menjadi korban penganiayaan ketika dua kubu pemuda Jalan Lembok dan Jalan Layang terlibat perang kelompok. Saat itu korban berkunjung ke rumah neneknya, pelaku pun menusuk korban menggunakan tombak, mengakibatkan korban yang masih di bawah umur mengalami luka berat di kakinya.
15: Pada saat itu anak MAF sedang berkunjung ke rumah neneknya yang di Kampung Lembong, sehingga anak ini menjadi sasaran dari kelompok Layang dengan menusukkan senjata tombak ke anak sehingga mengakibatkan anak menderita luka berat pada bagian kaki.
14: Selain menangkap pelaku, personil Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan juga mengamankan sebatang tombak panjang 2 meter yang digunakan pelaku menusuk korban. Kombes Pol Ospa menyatakan tersangka RA dijerat dengan pasal 80 ayat 2 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana dengan pidana hingga 12 tahun penjara.
4: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelaku penganiayaan di Jalan Macini ditangkap polisi. Kembali dilaporkan reporter Sarifuddin.
14: Personil Polsek Panakukang berhasil menangkap terduga pelaku penganiayaan yang terjadi di Jalan Macini, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar beberapa hari lalu. Personil tim opsional Polsek Panakukang menangkap lelaki AP 18 tahun di tempat persembunyiannya, rumah kerabatnya di Jalan Manuruki, Kecamatan Beringkanaya, Kota Makassar 2 hari lalu. Pelaku lelaki AP melarikan diri setelah menganiaya korban lelaki MR menggunakan senjata tajam mengakibatkan menderita luka di punggungnya. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Uji Mukni, mengatakan peristiwa penganiayaan dilakukan lelaki AP terhadap korban MR bermotif dendam lama. Pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban karena pernah membusur keluarga pelaku. Saat terjadi peristiwa penganiayaan, pelaku menggunakan sepeda motor bersama temannya hingga kejadian tersebut sempat diduga aksi geng motor. Namun Ibtu Uji Mukni mengatakan penganiayaan yang dilakukan lelaki AP murni karena dendam terhadap korban.
16: Di lapangan telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku penganiayaan berat yang terjadi di untuk saat ini kami tetapkan pelaku atau tersangka satu orang. Namun waktu kejadian sempat kami amankan dua orang, namun yang satu
14: menurut Ibtu Uji Mukni, dari hasil penyelidikan yang dilakukan, kemudian tim opsional Polsek Panakukang menangkap tersangka AP diduga sebagai pelaku penganiayaan korban. Saat ini, pelaku sedang menjalani proses hukum di Polsek Panakukang atas pelanggaran tindak pidana penganiayaan dalam pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan penjara paling lama 2 hingga 6 tahun.
4: Kami hadirkan informasi dari dunia olahraga. Pendengar dan pemirsa, Perbasi Pinrang menunggu keputusan KONI Kabupaten Pinrang terkait keikutsertaan basket Pinrang dalam ajang Porprov mendatang. Laporan Zainal Abidin.
17: Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kabupaten Pinrang saat ini masih menunggu kepastian dari pihak KONI Kabupaten Pinrang terkait keikutsertaan tim bola basket Pinrang dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan pada Oktober mendatang. Hal ini berkaitan dengan minimnya anggaran pemberangkatan cabang olahraga yang dimiliki Kabupaten Pinrang. Hal ini disampaikan Koordinator Bidang Pembinaan Perbasi Kabupaten Pinrang Muhammad Rahmat saat dihubungi RRI pada Kamis pagi tadi. Rahmat menyampaikan berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak KONI Pinrang hanya akan memberangkatkan beberapa cabang olahraga saja akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki. Ia menambahkan dirinya telah meminta pimpinan Perbasi Pinrang untuk mengkonfirmasi keikutsertaan cabang olahraga bola basket kepada pihak KONI Pinrang.
18: Mengenai KONI-nya itu dari ketua Perbasi dan sekretaris untuk bagaimana kedepannya, karena saya lihat juga di sosial medianya Pinrang Info itu katanya cuman ada beberapa cabur yang bakalan diikutkan di Porprov nantinya. Makanya saya sampaikan kemarin ke sekretaris Perbasi bahwa tolong diperjelas secepatnya, jangan sampai juga kita sudah persiapan untuk Porprov sedangkan basket tidak diikutkan untuk di Porprov-nya karena keterbatasan anggaran katanya.
17: Rahmat juga menyampaikan, jika nantinya bola basket dipastikan ikut serta dalam Porprov mendatang, pihaknya telah memasang target masuk 3 besar. Target tersebut ditetapkan setelah melihat prospek dan performa para pemain yang meskipun saat ini masih menjalani latihan secara terpisah, namun masing-masing menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Ia berharap KONI Kabupaten Pinrang dapat segera memberikan kejelasan kepada pihak Perbasi terkait keikutsertaan serta anggaran persiapan agar para atlet dapat segera mengikuti pemusatan latihan untuk membangun kekompakan tim dan tampil maksimal pada Porprov mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
4: Saatnya kami hadirkan liputan haji dari Debarkasi Hasanuddin, Makassar.

0: PPIH Debarkasi Makassar resmi ditutup. 9 jamaah masih dirawat di Tanah Suci. Aan Ariska melaporkan.
1: Debarkasi Makassar resmi menutup rangkaian operasional pemulangan jemaah haji musim 2026 setelah menerima kloter terakhir pada Rabu 1 Juli 2026 malam. Kloter 43 yang menjadi rombongan pemungkas membawa sebanyak 244 jemaah dan menandai berakhirnya seluruh proses keembarkasi dan debarkasi tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, dengan tibanya kloter 43, total jemaah yang telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Makassar mencapai 16.685 orang. Meski operasional telah berhenti, masih ada 9 jemaah yang hingga kini menjalani perawatan di Mekah dan Madinah. Iqbal menjelaskan, satu di antaranya merupakan bagian dari kloter 43 yang belum dapat dipulangkan bersama rombongan karena kondisi kesehatan.
2: Yang kami berangkatkan kan 16.728, yang tiba saat ini 16.685, yang meninggal 38, rawat sekarang 9. Jamaah yang meninggal dibandingkan dengan tahun kemarin, kalau tahun kemarin 46, tahun ini mudah-mudahan tidak bertambah lagi 37. Dengan berakhirnya kloter 43 dan kedatangannya kloter 43, maka proses embarkasi-debarkasi kami tutup.
1: Iqbal juga mengungkapkan bahwa sebelum operasional ditutup, pihaknya telah menggelar rapat evaluasi internal terkait layanan embarkasi dan debarkasi haji 2026. Menurutnya, secara umum pelaksanaan berjalan lancar meski ada beberapa catatan teknis yang langsung ditangani di lapangan. Dari total jamaah yang diberangkatkan sebanyak 16.628 orang, Debarkasi Makassar mencatat 38 jamaah wafat selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 46 jamaah meninggal dunia.
3: Sesi pengambilan.
4: Demikian informasi haji 1447 Hijriah.

Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang. Ini masih siang atau sore sih?
2: Udah siang menjelang sore nih.
1: Siang menjelang sore. Oke deh, pendengar Bro Satu RRI Makassar, saya Arti Alfiar.
2: Saya Sulijir Ansar.
1: Mic-nya gak usah dipegang kemana-mana ya.
2: Siap, Kak.
1: Jadi selain Arti ini, pendengar, biasanya kan sebelumnya pasti ada yang dengar, selain penyiar-penyiar ada Ade, ada juga Nur. Sekarang ini baru pertama kali ya Hijrah ya?
2: Iya Kak, pertama kali.
1: Pertama kali gimana rasanya pertama kali duduk di situ?
2: Deg-degan.
1: Santai aja ya Hijrah ya.
2: Iya Kak.
1: Oke deh, pendengar, seperti biasanya di program acara 100% Indonesia, Anda boleh bergabung, request lagu, kemudian komentari topik kita, dan silakan menyapa siapapun yang ingin disapa. Tapi jangan banyak-banyak, takutnya yang lain ini gak kebagian ya. Oke, topik kita apa sih hari ini Hijrah?
2: Topik kita ini ada ketupat versus nasi. Jadi kalau pendengar ini makan coto itu pilihnya nasi atau ketupat?
1: Kalau Hijrah suka makan coto?
2: Suka.
1: Biasanya pakai apa tuh?
2: Nasi.
1: Oh, pakai nasi. Kalau saya ketupat deh. Agak-agak lain arti rasa tuh kalau ketika makan coto terus tambahnya nasi. Iya. Kalau nasi mah ayam, ikan gitu. Oke deh, pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita terima dulu pendengar kita. Ada yang udah masuk nih, Hijrah. Siapa dong?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana Pak kabarnya?
1: Tanyain nama dulu.
3: Kabar baik.
1: Dari siapa di mana ini?
3: Dari Zul di Makassar.
1: Zul di Makassar. Tadi Hijrah sudah bertanya kabarnya baik ya, sehat ya?
3: Kabar baik.
1: Oke,
3: ya.
1: Oke deh, alhamdulillah. Hai. Apalagi sambungannya Zul. Oke deh Zul. Ini kan tadi udah disampaikan tuh topiknya hari ini. Kalau Zul emang suka makan coto, Zul?
3: Suka.
1: Nah, versi
3: kalau saya
1: mana tuh?
3: Senang kalau makan coto itu pakai nasi.
1: Kok pakai nasi?
2: Sama
1: soalnya
2: kita.
3: Kalau ketupat itu.
1: Kenapa kalau
3: ketupat?
1: Ketupat
3: itu cepat kenyang tapi cepat lapar juga.
1: Oh iya kan? Oh. Ya Arti baru tahu itu karena biasanya kalau saya makan coto pasti ketupatnya yang saya cari. Tapi enggak apa-apa, yang penting kenyang dan cotonya ini terasa enak.
2: Iya.
1: Ya, oke deh. Mau sapa siapa ini Sul sore hari ini?
3: Bisa request lagu.
1: Apa kalau lagunya?
3: Rainbow deh.
1: Raim Lao deh, Arti coba carikan nah. Ya. Oke deh, silahkan menyapa. Siapa yang disapa dulu nih?
3: Pertama-tama menyapa buat Adi Anissa di Bantaeng, Tika di Sabang.
1: Iya.
3: Kemudian ada Bunda Sopi, ada Pak Abdullah Sewang.
1: Oke.
3: Okay. Kemudian ada Ali di Malengkeri, di Masjid Bolangi.

0: boleh kenalan lagi sama Ade dengan Nur, bukan cuma hijrah di sini, nah. Oke deh, makasih. Sul udah gabung.
1: Dadah.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sul yang ada di Makassar. Kita terima dulu deh. Ini kayaknya telepon berdering terus, takutnya Oke, langsung deh kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam, Ibu.
0: Ibu siapa?
3: Ibu. Ini Pak Hakim.
0: Oh, Andi Anisa, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Panas di sama di Makassar juga, panas tonji. Kenapa?
3: Oh, gitu. Apa kabar?
0: Yang mana dulu, mau tanya Arti atau mau tanya ini temanku hijrah di sini?
3: Hijrah, apa kabar Ta, Dek?
2: Alhamdulillah baik, Ibu. Kita bagaimana kabar Ta?
3: Alhamdulillah panas.
0: Di Bantaeng panas ya, Makassar juga panas, Andi Anisa.
3: Iya.
0: Iya, Andi Anisa, di Bantaeng juga ada coto toh? Biasanya kalau Andi Anisa makan coto, suka makan pakai ketupat atau pakai nasi nih.
3: Ya, makan nasi sama.
0: Oh, mau makan nasi, mau makan ketupat, sama Ji?
3: Iya.
2: Oh, suka dua-duanya, Di.
3: Itu nasi sama ketupat, Mbak.
0: Oke. Silakan, mau kasih siapa ini?
3: Lagunya apa sih itu, Mbak?
0: Sebentar, ada Raim Laode, Komang. Ada kah lagu yang kita mau ini, Andi Anisa? Tapi mau enggak selesai siaran, nanti tidak terputar, Ki.
3: Oh, Dede, semuanya.
0: Lagunya paling siapa? Coba aku carikan, Ki.
3: Masul, ketawa, Masul sama Aulia. Bunda Sopi, Pak Abdul Sewan.
0: Ya.
3: Siapa lagi? Pak Lukus, Luna Pika, Mbak Nate.
0: Ya.
3: Ini enggak Ki, Mbak Maya. Kaget,
0: Maya di mana?
3: Di Maya di Samba.
0: Iya, di Masamba. Betulan ini, bukan hoax. Dari siapa ini informasinya ini, Andi Anisa?
3: Anto.
0: Tetangganya begitu? Oh iya, ada memang tetangganya. Di pantas tidak bergabung, sudah lama tidak bergabung. Kita doakan bersama ya untuk seluruh fans begitu yang kenal sama Maya di Masamba, yang memang sudah sering gabung di Prosatu RRI Makassar. Kalau memang benar ya, Arti juga takutnya salah. Kita doakan semoga almarhumah diterima di sisinya. Amin, amin, amin, amin. Oke, itu saja Andi Anisa.
3: Buat Puan Gato, Nualam, semuanya paling deh.
0: Oke, baik.
3: Ya. Siapa lagi?
2: Hijrah, Ibu.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal.
3: Biasanya buat Pak Hakim.
0: Oke. Okay.
3: Tunggu sholat asar, Kak.
0: Iya, baik.
2: Terima kasih, Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi Andi Anisa di Bantaeng, udah gabung juga ya. Memang kalau fans kita tadi itu Mai yang ada di Masamba. Terima kasih informasinya Andi Anisa ya. Pokoknya Arti gak bisa berkata-kata kalau yang seperti ini. Yang penting kita doakan yang terbaik saja. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dari siapa di mana ini?
4: Dari Sinta di MU.
0: Sinta di MU. Sehat-sehat Sinta.

warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Apa kabar untuk Anda semuanya pendengar dimanapun saat ini Anda berada? Senang rasanya saya ini bisa menemani Anda di program Pro Dandut. Dan kali ini saya tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di 085191518901. Lagunya ada Happy Asmara. Oh maaf ya, bukan. Ini yang susun lagu siapa sih? Ada lagu dari Hamdan ATT dengan Bekas Pacar. Kemudian Rita Sugiarto Iming-Iming. Ada Roma Irama dengan Gelandangan. Ikke Nurjana

0: Dan saat ini pendengar, kita masih dengarkan lagu dari Gita Yobi dengan lagunya Yang Penting Happy. Untuk Anda yang ingin bergabung masih di 0851 91518901.
1: Halo.
0: Halo, Bro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Mau dengar lagu yang mana nih, Delon?
1: Jontor.
0: Oh, Jontor. Baik, mau dengar lagu yang mana, Jontor?
1: Ini aja yang pilihkan.
0: Oke, untuk siapa nanti lagunya?
1: Untuk Kang Kasawan dan Kasiri Ribone, juga sama Sobat Kompi.
0: Oke.
1: Juga sama, ini lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ada Roma Irama. Dan untuk Anda pendengar, masih saya tunggu di 0851 9151 8901.

0: Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Alex di Majang.
0: Alex di Majang, mau dengar lagu yang mana nih Alex?
1: Bisa request gak lagunya Gadis Malaysia ada?
0: Tidak ada, yang ada itu Kinerjana Memandangmu, Rita Sugiarto Iming-Iming, Hamdan ATT Bekas Pacar, dan ada Rita Sugiar, ada Eri Susan dengan Minta Kawin.
1: Sepertinya Minta Kawin.
0: Oh, Minta Kawin. Baiklah, nanti saya putarkan lagunya ya. Setelah lagunya Eri Susan, semoga langsung kawin ini. Kalau tidak punya pasangan saat ini.
1: Iya, bisa titip salam, Kak.
0: Untuk siapa, boleh?
1: Ya, untuk Kakak Alda.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Kakak Aldan di RRI.
0: Oh, baiklah. Untuk Kakak Aldan di RRI, untuk siapa lagi? Mungkin ada yang lain yang dikenal di RRI Bone?
1: Untuk Kak Eni. Imran.
0: Oke, sepertinya kenal semua ya. Ada Aldan, ada Eni, ada Kak Imran. Ada siapa lagi? Kalau teknisinya belum ada nih. Belum ada nih teknisinya yang dikenal.
1: Untuk Kak Nandi.
0: Oh, baiklah. Iya, nanti saya sampaikan ya sama Kak Nandi, Bosi. Oke, itu aja. Oke, makasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi penelpon kita dari Majang, Alex. Wah, ini pendatang baru. Untuk Alex, rajin-rajin ya gabungnya. Ya, ada lagi penelpon. Halo, Bro Dandut.
2: Bro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Mentari di Sopeng.
0: Mentari di Sopeng. Saya kira tadi ini tetangganya Alex di Majang. Bukan ya?
2: Bukan.
0: Bukan, ternyata Mentari di Sopeng. Mau dengar lagu yang mana Mentari?
2: Lagunya Memandangmu.
0: Memandangmu, asik sekali. Lagi pandang siapa tuh?
2: Enggak, ayam.
0: Lagi pandang ayam rupanya. Baik, untuk siapa? Untuk ayamnya juga.
2: Bukan.
0: Untuk siapa kalau gitu?
2: Lagunya buat ada Helmi.
0: Oke.
2: Helmi. Anggota saja piku. Gimana saja berada?
0: Iya.
2: Ada Heria. Kemana? Siapa ya penyiar? Eni.
0: Eni, betul, 100.
2: Iya buat Eni.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Sukses selalu. Amin. Dan semua pendengar RRI Bone. Ucapan selamat sore.
0: Sore juga.
2: Terima kasih selalu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari.

0: perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Saat ini Anda berada saat ini pukul 15 lebih dari 55 menit dan nantinya tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi untuk Anda tetap dengarkan kami di 91 FM RRI Bone karena ini bakalan kembali menemani Anda setelah dinamika olahraga.

0: Kritian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Sebastian Desabre bangga atas perjuangan timnya meski harus tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejumlah petenis unggulan memastikan tiket ke babak ketiga Wimbledon 2026. Ole Romeni dikabarkan masuk radar Fortuna Sittard dan berpeluang kembali bermain di Liga Belanda musim depan. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Safi.

Piala 2026. Usai menang dramatis 3-2 atas Senegal setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol. Romelu Lukaku menjadi pemicu kebangkitan lewat golnya pada menit ke-86. Belgia kemudian menyamakan kedudukan melalui Youri Tielemans hingga laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Tielemans akhirnya memastikan kemenangan lewat penalti pada masa injury time babak tambahan. Usai pertandingan, Lukaku mengungkapkan alasan mengejutkan di balik keputusannya tidak menjadi eksekutor penalti. Dirinya mengatakan jika belum siap secara mental untuk mengeksekusi penalti di momen yang sangat menentukan. Keputusan tersebut terbukti tepat setelah Tielemans sukses menjalankan tugasnya. Kemenangan ini mengantarkan Belgia melaju ke babak 16 besar dengan penuh drama.

Sementara itu di laga lainnya, Amerika Serikat berhasil mengalahkan Bosnia Herzegovina di babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan skor akhir 2-0 pada Kamis pagi. Keberhasilan Amerika Serikat ini tidak hanya mengantarkan mereka ke babak 16 besar, tetapi juga melengkapi langkah tiga negara tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada yang sukses bertahan di Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana peluang tim tuan rumah ini untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini? Berikut kami hadirkan perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari.

0: Pendengar, tiga negara tuan rumah kini sama-sama mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya Meksiko dan juga Kanada terlebih dahulu lolos, dan pagi tadi Amerika Serikat juga menyusul setelah menundukkan Bosnia Herzegovina dengan 2 gol tanpa balas di babak 32 besar. Kemenangan ini sekaligus menjaga asa tuan rumah untuk melangkah lebih jauh di hadapan pendukung sendiri. Lalu seberapa besar peluang Amerika Serikat melanjutkan kiprahnya di fase gugur, dan apa makna keberhasilan tiga tuan rumah lolos ke babak 16 besar? Kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat permainan yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat ketika tadi pagi berhadapan dengan Bosnia Herzegovina?
1: Saya melihat pertandingan tadi Amerika menghadapi Bosnia sebagai tuan rumah, Amerika Serikat mampu bermain lebih efektif dan efisien ya. Karena dari sisi penguasaan bola, mereka hanya 38%, sementara Bosnia itu 43%. Tapi secara hasil, Amerika mampu keluar sebagai pemenang dengan mencetak 2 gol. Dan formasi 3-5-2 yang digelar oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino, itu saya kira lebih efektif, mampu meredam permainan kolektif dari Bosnia dengan 4-4-2 ya. Jadi saya kira di pertandingan tadi memang Amerika Serikat layak keluar sebagai pemenang.
0: Apa faktor yang membuat Amerika Serikat ini bisa memenangkan pertandingan tadi menurut Anda? Tentunya selain faktor permainan, apakah ada faktor dukungan publik mungkin yang luar biasa karena sebagai tuan rumah?
1: Jadi saya kira selain faktor permainan, menurut saya motivasi dari para pemain, dari tim pelatih dan seluruh anggota tim Amerika Serikat itu sendiri yang memberi pembeda di pertandingan tadi. Jadi terbukti

0: dengan sebelumnya, jumlah penonton yang datang ke stadion juga relatif sekitar lebih dari 68.000. Jadi saya kira setiap kali bermain Amerika selalu mendapatkan motivasi yang berlipat gitu dari para penontonnya.
1: Selain Amerika Serikat, sebelumnya Kanada dan juga Meksiko terlebih dahulu lolos ke babak 16 besar. Seberapa besar keuntungan tim tuan rumah untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, Bung?
0: Ya, rupanya selain Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko juga mampu memaksimalkan status mereka sebagai tuan rumah di Piala Dunia kali ini untuk terus melaju di babak gugur ya. Dari 32 besar sekarang sudah lolos ke 16 besar. Jadi seberapa besar keuntungan mereka, tentu saja mereka punya keuntungan didukung oleh publik sendiri dengan jumlah yang begitu besar. Kemudian atmosfernya juga mereka sudah mengenali begitu ya, baik dari cuaca dan lain-lainnya mereka lebih paham begitu, atau lebih bisa menyesuaikan diri lebih cepat begitu. Jadi saya kira keuntungan ini yang mampu mereka maksimalkan untuk mendulang hasil-hasil positif di setiap pertandingan di Piala Dunia kali ini.
1: Di babak 16 besar nanti Amerika Serikat akan ditantang Belgia. Nah, duet ini diprediksi juga akan menjadi salah satu laga yang paling menarik karena akan mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil impresif di fase gugur. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
0: Ya, saya lihat pertemuan antara Amerika Serikat menghadapi Belgia nanti di 16 besar itu akan menarik. Karena apa? Karena dari sisi pola permainan yang dipasang oleh kedua pelatih itu sendiri ya. Belgia dengan Rudi Garcia yang sering memasang 4-2-3-1 dengan Pochettino yang di Amerika Serikat dengan 3-5-2, saya kira akan terjadi pertempuran yang sengit ya di lini tengah karena masing-masing kedua tim akan menaruh 5 pemain di sana. Tapi saya kira Belgia dan Amerika Serikat sudah tahu bagaimana cara mengatasi permainan antar mereka sendiri gitu ya, karena apalagi Amerika Serikat kebanyakan pemainnya juga beredar di Eropa. Di Belgia pun juga tentunya juga banyak di klub-klub besar Eropa lainnya gitu ya. Jadi saya kira ini tidak banyak pertemuan antar tim dari Eropa itu sendiri, karena Pochettino juga lama berkarir sebagai pelatih di Eropa juga meskipun dia berasal dari Argentina gitu. Jadi saya lihat pertandingan di 16 besar antar mereka itu nanti menjanjikan pertarungan sengit terutama di lini tengah. Tapi kalau boleh untuk memprediksi, saya kira saya lebih menjauhkan Amerika Serikat karena mereka bermain di depan publik sendiri dan dari 4 pertandingan sudah dijalani saya kira mereka lebih unggul dalam hal statistik begitu.
1: Yang tidak kalah menarik juga di babak 32 besar ini ada

0: Anda akan ada potensi kejutan lagi bagi tim-tim besar yang masih akan bertanding di babak 32 besar ini.
1: Iya, masih ada sisa beberapa pertandingan di 32 besar dan saya kira publik pasti menunggu bagaimana Portugal dan Argentina yang akan turun bertanding di dini hari nanti gitu ya. Portugal akan menghadapi Kroasia yang di edisi Piala Dunia sebelumnya mampu melaju sampai semifinal gitu ya. Tapi Portugal dengan Cristiano Ronaldo yang punya ambisi besar belum pernah juara Piala Dunia, saya kira menjadi pertarungan yang sengit. Tapi ya kita tunggu saja bagaimana apakah Portugal akan bernasib sama dengan Belanda dan Jerman yang harus pulang lebih cepat di 32 besar gitu. Pertandingan yang tidak kalah menarik ketika nanti ya Argentina menghadapi Tanjung Verde gitu. Ya siapa tahu Tanjung Verde bisa memberi kejutan buat Argentina gitu ya. Tapi saya kira dari atas di atas kertas gitu ya, Tanjung Verde masih ada di bawah Argentina gitu. Tapi ya kita tidak tahu, sepak bola itu pasti yang menghadirkan drama tersendiri ya. Apalagi Tanjung Verde sempat menahan Spanyol juga gitu. Kira-kira tidak akan mudah bagi Argentina untuk menghadapi Tanjung Verde.
0: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Pendengar, demikian perbincangan kita. Kemenangan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina ini tentu melengkapi keberhasilan tiga negara tuan rumah, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat yang sama-sama melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kini tentu tantangan berikutnya semakin berat, tapi tentu peluang untuk terus melangkah masih terbuka lebar bagi ketiga wakil tuan rumah tersebut. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.
2: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, Spanyol lebih diunggulkan saat menghadapi Austria pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 pada Jumat ini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. La Roja lolos sebagai juara grup H, sedangkan Austria melaju sebagai runner-up grup J. Meski unggul secara kualitas, Spanyol dibayangi catatan kurang baik di fase gugur. Sejak menjadi juara dunia pada 2010, La Roja selalu gagal melampaui babak 16 besar pada 2 edisi Piala Dunia terakhir. Namun, tim asuhan Luis de la Fuente memiliki modal positif setelah menjuarai Piala Eropa 2024. Keberhasilan itu diharapkan menjadi suntikan kepercayaan diri untuk mengakhiri tren buruk dan melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2024.

0: Sementara itu, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh disiplin dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
2: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
1: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Patrice Kudelik mewaspadai lini tengah Portugal.
2: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
3: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
1: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Politika RRI.
4: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke tenis. Sejumlah petenis unggulan memastikan tiket ke babak ketiga Wimbledon 2026. Di antaranya Arina Sabalenka, Jessica Pegula, Coco Gauff, dan Naomi Osaka. Petenis nomor satu dunia Arina Sabalenka harus berjuang keras sebelum menyingkirkan McCartney Kessler 6-1-7-6. Sementara Jessica Pegula dan Coco Gauff juga lolos setelah melewati pertandingan sengit 3 set. Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Anastasia Gasanova 6-3-6-2 tanpa menghadapi satupun break point. Hasil ini memastikan deretan petenis unggulan tetap melaju ke babak ketiga Wimbledon. Sabalenka selanjutnya akan menghadapi Jelena Ostapenko, sedangkan Osaka berupaya melanjutkan kebangkitannya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Target 4 emas menjadi fokus utama untuk dapat diwujudkan. Hal ini disampaikan Menpora Erick Thohir usai menerima kunjungan Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026 Toro Tua Pasaribu di Geraha Kemenpora Jakarta pada Rabu sore. Menurut Menpora Erick, pemerintah telah memastikan dukungan pendanaan agar proses persiapan atlet dapat berjalan optimal. Sebanyak 61 miliar rupiah telah dialokasikan dan disalurkan lebih awal guna mendukung kebutuhan kontingen.
1: Target daripada multi-event ini sangat penting. Nah, alhamdulillah dana terkumpul 61 miliar kemarin dan kita sudah berikan secara menyeluruh ke KOI. Jadi jauh-jauh hari, tidak mau saya tetap-tetap. Dan juga untuk Platnas persiapan yang ada hari ini, untuk seluruh cabor yang masuk Platnas itu juga sudah kita berikan 100%, jadi tidak ada yang mengendap-mengendap lagi. Jadi berapa bulan sebelum event ini sudah semuanya sudah siap. Karena tidak mungkin kita mengirim atlet official persiapan lain-lain kita dalam tempo yang terlalu dekat.
0: Untuk Asian Games 2026, pemerintah menargetkan Indonesia mampu meraih 4 medali emas. Kendati demikian, Menpora Erick mengingatkan bahwa persaingan olahraga selalu bersifat dinamis, sehingga yang terpenting adalah memastikan atlet tampil dalam performa terbaik. Pada Asian Games 2026, Indonesia direncanakan mengirimkan atlet dari 32 cabang olahraga. Hingga saat ini, sebanyak 411 atlet dipersiapkan untuk tampil. Bersama para ofisial, total kontingen Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 600 orang.

Satria Muda Pertamina Bandung resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih George Jovicic setelah berakhirnya kompetisi IBL 2026. Keputusan itu diambil karena target meraih gelar juara tidak tercapai usai tim terhenti di babak semifinal. Selama satu musim menangani Satria Muda, pelatih asal Serbia tersebut membawa tim finish di peringkat kedua musim reguler. George juga mencatatkan 17 kemenangan dari 24 pertandingan dengan persentase kemenangan mencapai 70,8%. Manajemen kini mulai mencari pelatih baru yang dinilai sesuai dengan karakter dan juga fisik klub. Sementara itu, Satria Muda akan kembali menjalani pemusatan latihan pada akhir Juli untuk menghadapi turnamen All Indonesia sekaligus mempersiapkan musim berikutnya.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, kegiatan Dengar Bareng atau Debar Piala Dunia di RRI Medan mendapatkan sambutan positif dari penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Berikut laporan Andreas Purba.
1: Ya, jauh bedanya, Pak. Kita lebih menikmati.
2: Kegiatan Dengar Bareng Debar Piala Dunia 2026 yang digelar RRI Medan bersama Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sumatera Utara pada Rabu 1 Juli 2026 menjadi salah satu upaya menghadirkan layanan siaran yang lebih dekat dengan penyandang disabilitas. Selain menikmati siaran langsung pertandingan di babak penyisihan antara Meksiko melawan Ekuador, peserta juga dapat berbagi pengalaman dalam mengikuti jalannya laga melalui radio. Salah seorang peserta, Febrianto, menilai kegiatan tersebut membuat pertandingan terasa lebih hidup karena mendengarkan bersama dengan pecinta sepak bola lainnya. Ia juga memberikan sejumlah masukan agar kualitas siaran pertandingan dapat semakin nyaman dinikmati oleh pendengar.
1: Ya, jauh bedanya, Pak. Kita lebih menikmati. Kalau kita sendiri-sendiri di rumah kan, walaupun seseru apapun tidak terasa nikmatnya, Pak. Tadi itu lebih gede suara backsoundnya, jadi suara reporternya agak ketutup sedikit aja, Pak. Tapi masih bisa dinikmati lah. Terlalu berisik, tapi kalau tidak ada juga itu tidak juga asik. Disesuaikan lagi gitu, Pak.
2: Sementara Ketua Tim Siaran RRI Medan, Asyifah Nur Istianti, mengatakan kegiatan debar merupakan bagian dari komitmen RRI untuk memastikan penyandang tunanetra dapat mengikuti kemeriahan Piala Dunia. Menurutnya, radio masih memiliki peran penting dalam menyampaikan jalannya pertandingan kepada masyarakat yang mengandalkan informasi melalui audio.
3: Teman-teman disabilitas tunanetra bisa mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia ini dan tentunya bisa memberikan wadah sarana saat Pertuni akan mengikuti ataupun mendengarkan pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Ini sudah ketiga kali kami datang ke Pertuni. Saat awal ada sosialisasi, kemudian ada kick off-nya, kemudian ini tadi acara dengar bersama. Dan nantinya kami juga akan menyelenggarakan kegiatan yang sama di jadwal-jadwal berikutnya.
2: Lebih lanjut, Asyifah menambahkan tingginya antusiasme peserta menjadi penyemangat bagi RRI Medan untuk terus menghadirkan kegiatan serupa selama gelaran Piala Dunia 2026. Sebagai lembaga penyiaran publik yang dipercaya menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia tahun ini, RRI berkomitmen menghadirkan siaran langsung hingga partai final melalui Pro 3 RRI dan Pro 1 daerah, sehingga masyarakat termasuk penyandang tunanetra dapat terus mengikuti setiap pertandingan. Dari RRI Medan, Andreas Purba melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali.
1: Melalui memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bonek.

0: 91 FM RRI Bone, pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Anda masih bersama kami dalam program Pro Dandut. Dandut adalah kita, yang saat ini menunjukkan pukul 16.43 menit waktu Indonesia Tengah. Dan masih ada waktu pendengar, karena nantinya kita akan bersama di program Pro Dandut hingga pukul 16.55 waktu Indonesia Tengah.
1: Adalah kita.
0: Jadi untuk Anda yang ingin gabung, masih saya tunggu satu lagi deh penelpon di 085 1915 1 8901. Halo Pro Dandut.
2: Pro Dandut, assalamualaikum Denny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Tante Den.
0: Dengan siapa?
2: Tante.
0: Oh, dengan Tante. Apa kabar Ki Tante?
2: Baik Adek Eni.
0: Kalau kabarnya Om, bagaimana kabarnya Om?
2: Baik.
0: Alhamdulillah kalau baik kabarnya Om. Tanya Ki Om di baik-baik aja kabarnya. Ponakanta di sini. Tante. Mau Ki dengar lagunya apa Tante?
2: Kita mau yang pilihkan Adek.
0: Oke, nanti saya pilihkan Tante. Nanti ini lagunya untuk siapa?
2: Untuk sahabat sejati.
0: Iya.
2: Ada juga yang dibawa keren, gak tau kan namanya.
0: Saya kira tadi tantenya mau bilang yang ku sayang.
2: Oh. Ada juga Eci di Lampoko, dia Dek Eni.
0: Iya. Jangan panggil Dek Eni dong, panggil Na Eni.
2: Oh iya, Na Eni.
0: Oke Tante, nah gitu.
2: Iya,
0: siapa lagi Tante?
2: Ya,

Dan sepertinya pendengar, tante yang terakhir menelpon di program Pro Dandu, Dandut adalah kita. Semoga tante dan om sehat-sehat selalu di sana. Aduh, saya berasa jadi keponakan tiba-tiba ya. Dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita di program Pro Dandu. Terima kasih banyak untuk anda yang sudah bergabung, yang hanya mendengarkan kami di program Pro Dandu, Dandut adalah kita. Sehat selalu untuk anda semuanya, tetap jaga kesehatan. Dan untuk anda hari ini yang kurang sehat, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan untuk anda yang hari ini lagi ulang tahun, selamat ulang tahun untuk anda, panjang umur, sehat selalu, semoga tercapai semua impian dan cita-citanya. Saya Eni pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju, kembali bersama di Gema Saripati Maju, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bone, dan Baubau. Hari ini Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Randy. Baik, untuk informasi yang pertama pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Di sana bersama rekan Risna Supratio. Rekan Risna, selamat sore rekan Risna.
2: Sorry.
0: Audionya mungkin bisa di...
2: Apakah suara saya terdengar?
0: Oke, baik. Silakan informasi dari RRI Makassar, rekan Risna.
2: Baik, informasi dari RRI Makassar, pada sore hari ini puluhan pedagang kaki lima di Danau Tanjung Bunga akan direlokasi di area Mall GTC. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Pemerintah Kelurahan lokasi relokasi bagi puluhan pedagang kaki lima di sempadan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Lokasi baru berada di kawasan Geria Tata Cemerlang atau GTC dengan stand berukuran 5x5 meter dan tarif sewa sekitar Rp800.000 per bulan. Lurah Tanjung Merdeka Arman Syah Fernanda mengatakan lokasi yang disiapkan berada di area GTC dengan konsep berjajar menghadap danau. Selain memiliki pemandangan langsung ke danau, lokasi tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti tempat parkir, musola, toilet, dan keamanan selama 24 jam.
4: Nah, inilah kita manfaatkan potensi yang ada di kelurahan, khususnya saya di Kelurahan Tanjung Merdeka itu setelah direlokasi dan tidak mematikan juga UMKM yang ada di Kelurahan Tanjung Merdeka. Jadi, bagus sekali tempatnya. Tinggal mau ditata, dan ini butuh kerja keras dan kerjasama daripada saya selaku pemerintah setempat dan juga pelaku usaha untuk menata juga. Jadi bukan cuma atas dasar saya yang istilahnya yang kesana kemari atau bagaimana kerja, tapi kita butuh dan juga dari GTC itu siap membantu dan memfasilitasi. Dan juga tadi kita sudah dengar masing-masing dari GTC juga defasilitasi ki, security 24 jam, ada Tommy musolanya, ada Tommy toiletnya di dalam, ada mi juga kalau misalnya dia 24 jam, itu dia bisa tambahkan lagi lampu, jadi konsep-konsep kayak mirip-mirip kayak di Pasar Segar seperti itu.
3: Ditambahkan pedagang yang diprioritaskan direlokasi yaitu penjual seafood atau ikan bakar, penjual kelapa muda, hingga pedagang gorengan. Sebelumnya pihak manajemen GTC mendukung langkah pemerintah dengan menyediakan lahan bagi para pedagang. Pihak manajemen GTC memberikan tenggat waktu paling lama 3 bulan untuk menunggu kepastian para pedagang. Jika hingga batas waktu yang ditetapkan belum ada konfirmasi dari pihak pedagang, maka manajemen GTC akan menyewakan lahan tersebut ke orang lain.
2: Makasih. Kita kembali bersama dengan rekan kami di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Risna dari RRI Makassar. Kemudian informasi selanjutnya kita ke RRI Baubau. Di sana bersama rekan LM Saribul. Selamat sore rekan Saribul.
5: Selamat sore rekan Randy di RRI Mamuju.
0: Informasi dari RRI Baubau.
5: Dari RRI Baubau, pemerintah kota Baubau melakukan sidak di sejumlah toko modern, memastikan produk UMKM lokal diberikan ruang yang strategis. Mengenai hal tersebut, kita dengarkan laporan reporter RRI Baubau, Hairul Mulko.
6: Pemerintah kota Baubau mulai memperketat pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan guna memastikan produk usaha mikro dan kecil UKM lokal benar-benar memperoleh ruang pemasaran yang layak. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk mengecek keberadaan produk lokal di gerai modern, tetapi juga memastikan penempatannya mudah dijangkau konsumen serta memenuhi aspek perizinan dan kesehatan produk. Pengawasan tersebut dilakukan melalui inspeksi terpadu yang digelar pada Kamis 2 Juli 2026 yang mengacu pada Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Kegiatan diawali di Hypermart Lippo Plaza Baubau sebelum dilanjutkan ke sejumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan lainnya. Tim gabungan yang turun terdiri dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan DPMPTSP Kota Baubau Muhammad Husni mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan komitmen pengelola toko modern dalam mendukung pemberdayaan UMKM lokal.
7: Dimana kemudian akan coba kita pastikan komitmen dari pasar-pasar modern itu kan kelahirannya itu adalah salah satu komitmennya dari pemerintah daerah ini memberdayakan UMKM lokal. Makanya kami ke tempat mereka untuk memastikan bahwa produk-produk lokal kita itu ada nggak yang tercover untuk masuk dipajang di etalase mereka. Itu intinya kegiatan kita ini. Kalau memang tidak ada, masalahnya apa? Kalau dari segi terkendala mungkin dari segi perizinannya atau mungkin label halalnya, maka teman-teman dari dinas terkait ini kita pastikan itu sehingga nanti mereka tetap membuka ruang.
6: Menurut Husni, pengawasan tidak hanya menyasar jaringan retail modern berskala nasional, tetapi juga toko swalayan modern yang dikelola masyarakat lokal dengan standar pelayanan serupa. Hasil pengawasan dari masing-masing instansi nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah.
7: Istilahnya kami ini mendadak datangnya, jangan sampai kami nyampe ke lebih awal, produk lokal tadi yang disimpan mungkin ada tapi disimpan di belakang-belakang, sudah bisa diatur untuk disimpan di bagian depan. Makanya kami datang ini termasuk penempatan lokasi itu kan ikut menentukan juga. Bagaimana kemudian dia bisa terjual di masyarakat. Bukan hanya sekedar bahwa, oh yuk ada, dan produknya tertampung di toko kami. Tapi gimana kalau simpan? Kalau kamu simpan di belakang-belakang kan sama juga bohong.
6: Melalui pengawasan terpadu ini, pemerintah Kota Baubau berharap tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola toko modern dalam memperluas akses pasar bagi produk UMKM lokal, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengawasan terhadap legalitas dan mutu produk yang beredar. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku melaporkan.
5: Demikian informasi dari RRI Baubau dan kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Inflasi Sulawesi Barat tercatat di angka 2,29% dan tercatat menjadi inflasi terendah secara nasional. Berikut laporannya bersama reporter Nur Asmi Saleh.
8: Di antara 38 provinsi itu paling rendah di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di PRS Nasional ya, tadi sudah disampaikan.
9: Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan inflasi tahunan atau year on year di angka 2,29% pada Juni 2026, menjadikannya sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia di antara 38 provinsi. Data tersebut dirilis dalam berita resmi statistik atau BRS, Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan indeks harga konsumen. Sulawesi Barat berada pada angka 111,54. Sementara itu, inflasi tertinggi secara nasional terjadi di Papua Pegunungan di angka 7,84% dengan IHK 122,43. Kepala BPS Sulawesi Barat Surihan Dayani saat diwawancara usai pihaknya menggelar rilis berita resmi statistik di aula kantornya Rabu 1 Juli 2026 mengatakan capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Sulawesi Barat relatif terkendali dibandingkan daerah lain. Namun, menurutnya rendahnya inflasi perlu dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan pergerakan harga komoditas penyusunnya. Ia menjelaskan stabilitas harga tidak hanya diukur dari rendahnya angka inflasi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara antara kepentingan produsen dan konsumen. Secara nasional, periode Juni 2026 terjadi inflasi year on year di angka 3,34% dengan IHK di angka 111,89. Pada tingkat kabupaten atau kota, inflasi tertinggi di Sulawesi Barat terjadi di Kabupaten Mamuju di angka 3,24% dengan IHK 111,63. Sementara itu, Kabupaten Majene mencatat inflasi terendah di angka 1,70% dengan IHK 111,48, sekaligus menjadi daerah dengan inflasi terendah di Indonesia pada level kabupaten atau kota.
8: Di antara 38 provinsi itu paling rendah di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di PRS nasional ya, tadi sudah disampaikan. Kita menilik dulu, kalau mau bilang kerendahan atau tidak, kita harus menilik dulu komoditi-komoditinya. Sejauh ini pemerintah menetapkan harga, saya lihat sudah mempertimbangkan ya, agar harga itu tidak terlalu rendah di petani, tapi juga tidak terlalu mahal di level konsumen.
9: Capaian tersebut menunjukkan kondisi harga barang dan jasa di Sulawesi Barat selama setahun terakhir masih berada dalam rentang yang relatif terkendali. Meski demikian, BPS menekankan pentingnya pemantauan terhadap perkembangan harga berbagai komoditas strategis agar keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat tetap terjaga. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti wawancara yang akan dihadirkan dari RRI Kendari, dan di sana ada rekan Jihan Benasir. Selamat sore rekan Jihan.
10: Ya, selamat sore rekan Randi.
0: Baik, silakan wawancara yang akan dihadirkan dari RRI Kendari.
10: Ya, baik, terima kasih. Jadi pendengar, informasi dari RRI Kendari mengenai BPS Ultra yang menjamin keamanan dan kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, dan selengkapnya dilaporkan bersama rekan Ferry Musyafir.
11: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Dikdas Dikbud Kota Kendari, Bapak Maljoes SPD MSOS. Pak, terkait dengan progres pendaftaran murid baru untuk tahun 2026 di Kota Kendari, sejauh ini bagaimana perkembangannya, Pak?
12: Terima kasih. Untuk SPMB tahun 2026, sesuai dengan Jukdis Kementerian, alhamdulillah Kota Kendari berjalan dengan aman, tertib. Persoalan ada konflik kecil pasti ada, tapi semua sudah kita selesaikan dengan baik. Karena rata-rata yang biasanya datang komplain ke Dinas Pendidikan, persoalan dia tidak tercover. Contoh seperti di SMP 1, kuota SMP 1 itu 380, data siswa yang tamat di situ sekitaran 400. Untuk jalur sonasinya itu kalau sesuai dengan Juknis, dia itu 50%. 50%-nya sisanya itu ada jalur afirmasi, prestasi sama TOT. Ya. Jadi ada 350 dibagi setengah 50%-nya sekitaran 100 lebih. Olehnya itu siswa-siswa bagi siswa yang tidak terjaring untuk di SMP 1 kami arahkan untuk ke SMP Kartika atau SMP 24. Kemudian ada SMP Prater, ada SMP Satria, kemudian juga ada SMP 2. Karena sampai detik kemarin itu kami dapat info bahwa SMP 2 masih kurang. Ya, kemudian contoh lagi kayak di SMP 4. SMP 4 juga kemarin itu kita tahu kondisinya dari kiri kanan muka belang itu rata-rata BTN. Kemudian kuota yang dia punya itu kita maksimalkan di 462. Tetapi yang mendaftar laporan dari kepala sekolah kemarin setelah kita rapat sebelum pengumuman itu sekitaran hampir 600 pendaftar. Ya.
11: Bagaimana dengan SD sendiri, Pak?
12: Ya. Kalau SD alhamdulillah tidak ada masalah, tapi ada sih masalah, terutama di wilayah Baruga. Karena kita tahu wilayah Baruga hari ini perkembangan penduduknya cukup besar dan daerah berkembang, daerah produktif. Kemudian sekolah untuk negeri itu kita hanya ada 5 sekolah. Ada SD 9, SD 2, kemudian SD 80, 69, 92 dengan SD 98. Yang itu masuk lorong di rumah sakit yang jauh itu. Jadi kita di situ perkembangan besar sehingga yang kita sudah melebihi, melebihi peserta.
11: Jadi untuk solusinya,
12: solusinya kemarin memang sih sebelum SPMB itu kita dari BPMP ada kami disampaikan bahwa ada perlakuan khusus untuk bagi sekolah-sekolah yang punya kemungkinan besar jumlah peserta SPMP-nya itu besar. Jadi ada perlakuan khusus. Kita sudah maksimal ke BPMP dan ternyata masih lebih, dan ini sampai detik ini kita belum ada petunjuk teknis dari baik kementerian maupun BPMP sebagai perpanjangan ada penambahan kuota. Kita tinggal tunggu kabar apakah akan itu untuk penambahan kuota. Ketika akan orang untuk Sulawesi Tenggara mungkin akan mengusulkan
11: kira-kira berapa itu yang membutuhkan mungkin.
12: Kebutuhannya kami setelah survei ke SD 2, dua kelebihan siswanya itu sekitar 8. Kalau di SD dalam itu dia sekitaran enggak salah 18. Yang di sedekat ini SMA 5 SMA, dia tidak terlalu banyak sih, paling 2-3 orang, dan itu masih bisa kita. Di 92 juga kelebihan 1-2 dan masih bisa kita atasi.
11: Pilihan terakhir Pak, kira-kira seperti apa ini harapan Bapak sendiri untuk agar juga bisa masuk ke sekolah semuanya, Pak?
12: Harapan kami sebenarnya kita Kota Kendari juga sudah mendukung. Terbaru juga itu kita memang ada ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Hobis dilaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai. Dan insya Allah tahun ini itu akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada, Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun 2 lantai. SD 30 yang di Mendonga itu, tapi kita bangun juga 2 lantai. Itu program dari pemerintah kota dan pemerintah kualit.
11: Saya Idham, sampai jumpa.
10: Juga pemirsa, informasi atau wawancara mengenai Pemkot Kendari yang memastikan sistem SPMB berjalan lancar bersama rekan Idham. Saya kembali bersama dengan rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih informasinya rekan Jihan.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Gema Saripati Maju sewilayah 4. Dan pendengar, berikutnya kita akan hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Samsu. Selamat sore rekan Andi.
13: Ya, selamat sore rekan Randi di Mamuju.
0: Baik, informasinya dari RRI Toli-Toli, silakan.
13: Baik, sejumlah sopir truk antar kota dan provinsi meminta agar Pertamina mengeluarkan aturan yang lebih tegas dalam meminimalisir antrian panjang untuk mendapatkan solar bersubsidi. Selengkapnya, hal itu dilaporkan oleh Susanti Aketaba.
14: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Toli-Toli menuai keluhan dari para sopir angkutan truk antar kota antar provinsi. Mereka berharap adanya aturan yang lebih tegas, khususnya dalam mencegah antrian secara berulang. Salah seorang sopir truk, Dani, mengaku harus rela mengantri selama berjam-jam untuk memperoleh solar bersubsidi. Bahkan tidak jarang ia bersama sopir lainnya harus menginap di sekitar SPBU agar dapat memperoleh jatah BBM pada keesokan harinya. Para sopir mengusulkan agar SPBU tidak melayani kendaraan yang mencoba mengantri secara berulang dalam waktu berdekatan. Langkah tersebut dapat mengurangi antrian panjang sekaligus memberikan kesempatan yang lebih adil bagi kendaraan lain yang juga membutuhkan solar bersubsidi.
15: Malam di Pertamina biar bisa dapat solar. Kalau posisi sekarang satu malam dapat, kalau pakai perjalanan jauh nggak cukup. Jadi, bagus antrian, mengurangi antrian, dan sekarang ini kan posisi cuman sempat.
14: Menanggapi keluhan tersebut, Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sulawesi, Lilik Hardianto, menegaskan Pertamina akan menindak tegas SPBU yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Menurutnya, setiap pembelian solar bersubsidi wajib menggunakan barcode yang telah terdaftar pada kendaraan, sehingga secara sistem tidak dimungkinkan dilakukan pembelian berulang di luar ketentuan yang berlaku. Pertamina juga akan memperketat pengawasan terhadap SPBU untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan.
15: Ya, terkait dengan pembelian BBM yang melebihi kapasitas, Pertamina tidak mentolerir segala pemungutan liar yang ada maupun praktik penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
16: apabila ditemukan adanya oknum yang meminta sejumlah uang di luar ketentuan atau melakukan penyalahgunaan dalam proses pembelian, Pertamina akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku pada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
14: Selain itu, Lilik mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Apabila menemukan dugaan pelanggaran, masyarakat diminta segera melaporkan melalui call center Pertamina di 135 agar dapat segera ditindaklanjuti. Susanti Akataba melaporkan.
13: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Terima kasih. Baik. Rekan Randi. Terima kasih. Dan pendengar, informasi berikutnya kita akan hadirkan informasi dari rekan Eni Adnan yang ada di RRI Bone. Selamat sore rekan Eni.
17: Ya, selamat sore juga rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Bone.
17: Informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang bahwa penjualan pangan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Ayunia Nindiati.
18: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang agar memastikan pangan yang dipasarkan aman dikonsumsi serta bebas dari bahan berbahaya. Peringatan ini disampaikan sebagai upaya melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Dr. Hewan Mapamancu mengatakan, pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan, khususnya komoditas hortikultura, untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Ia menegaskan, pelaku usaha yang memperjualbelikan pangan mengandung bahan kimia atau mikroorganisme berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
19: Bahwa negara telah mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk di Undang-Undang Pangan, bahwa bagi para pelanggar yang menjual, memperjualbelikan atau menyediakan pangan yang berbahaya, baik itu mengandung mikroorganisme berbahaya maupun mengandung bahan kimia berbahaya, maka diancam hukuman pidana. Jadi ini sebagai bahan peringatan untuk kita semua, sekaligus untuk menjaga kesehatan daripada pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
18: Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai telah melakukan pengujian terhadap sampel tomat, cabai rawit, dan sawi hijau yang dijual di Pasar Sentral Sinjai. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel negatif residu pestisida sehingga dinyatakan aman dikonsumsi. Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan dan edukasi kepada petani maupun pedagang akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
17: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Ya baik, terima kasih rekan Eni Adnan dari RRI Bone. Dan pendengar, informasi berikut kami hadirkan bersama rekan Novian yang ada di RRI Ampana. Selamat RRI. Sore Ampana. Selamat sore rekan Novian.
20: Selamat sore rekan Randy.
0: Baik, informasi apa yang ingin disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
20: Baik, dari RRI Ampana, hasil pembinaan warga binaan jadi bansos lapas Lowok perkuat kepedulian sosial.
21: Lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Lowok menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako dan sayuran kepada keluarga warga binaan serta pegawai koperasi Parsindo Lapas Lowok. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Lapas Lowok Muhammad Bahrun didampingi jajaran pejabat struktural dan staf. Pada penyaluran kali ini Lapas Lowok memberikan 10 paket sembako dan 10 paket sayuran segar. Sayuran yang dibagikan merupakan hasil panen program pembinaan kemandirian di bidang hortikultura yang dikelola oleh warga binaan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan keterampilan sekaligus mendukung ketahanan pangan. Kepala Lapas Lowok Muhammad Bahrun mengatakan, penyaluran bantuan sosial tidak hanya bertujuan membantu meringankan beban penerima, tetapi juga menjadi bukti bahwa program pembinaan di dalam lapas mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
3: ini semua hal yang memang sudah sering kita lakukan. Pasaran para penerima manfaatnya pada kesempatan hari ini adalah keluarga besar daripada keluarga warga yang kebetulan mereka berkunjung di Lapas Luwuk pada hari ini. Para pengunjung yang datang berkunjung pada hari ini kemudian kita sasar, kita ambil mereka yang kondisinya memang perlu kita bantu. Sehingga kemudian setelah pelaksanaan kunjungan, mereka kita kumpulkan dan kita berikan sedikit bantuan, mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat bagi keluarga pada saat dia nanti pulang ke rumah. Ada sayur yang dimasak dari kantor, ada juga sedikit sembako yang barangkali mudah-mudahan lah bisa memberikan dampak kesehatan bagi keluarga dan juga bagi semuanya saja yang tinggal di dalam rumah mereka semua di tempat masing-masing begitu.
4: Kalapas berharap program pembinaan di dalam lapas mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rahmawati Tani melaporkan.
20: Baik, demikian informasi dari Radio Ambana terkait dengan Lapas Luwuk yang menyerahkan bantuan sembako dan sayuran kepada keluarga warga binaan. Kami kembali ke rekan Randy di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Novian. Dan berikutnya pendengar, kita akan hadirkan laporan langsung dari RRI Mamuju terkait informasi sedikitnya 30 kecelakaan laut menimpa nelayan Mandar di Teluk Mandar dan sekitarnya sepanjang 2017 hingga 2022. Hal ini menunjukkan tren tahunan yang mengkhawatirkan. Untuk itu saya sapa rekan Ilham. Selamat sore rekan Ilham.
22: Selamat sore rekan Randy.
0: Baik, silakan informasi terkait hal ini.
22: Baik, berikut pendengar saya laporkan bahwa setidaknya 30 kecelakaan laut menimpa nelayan di Teluk Mandar dan sekitarnya sepanjang 2017 hingga 2012 menunjukkan tren tahunan yang mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan oleh budayawan Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin. Menurut catatan risetnya, dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2017 hingga 2022 terjadi sekitar 30 kasus kecelakaan laut nelayan Mandar. Kasus-kasus itu banyak menimpa nelayan pacumi atau nelayan cumi yang berangkat seorang diri dengan perahu katinting di wilayah Somba hingga Pembusuan dan Teluk Mandar.
23: Teknologi terus penggunaan mesin apa semua itu cukup meningkat. Itu kan harusnya dibarengi juga standar keselamatan yang ideal lah. Nah, cuma itu tidak belum terlalu signifikan. Makanya saya pernah melakukan penelitian atau menghimpun semacam data. Mulai 2017 sampai 2022, itu kurang lebih dalam waktu 5 tahun, ada 30 kejadian kecelakaan di laut oleh nelayan Mandar, paling tidak dari perairan Somba sampai Pembusuan, dan sebagian itu hilang di laut.
22: Lebih lanjut, ia menilai angka kecelakaan yang berulang ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk menyusun mitigasi keselamatan nelayan. Berikut laporan saya kembali ke rekan Randy di studio.
0: Baik, terima kasih untuk laporan langsung dari rekan Muhammad Ilham dari RRI Mamuju. Dan pendengar, berikutnya kita akan hadirkan news feature di sore hari ini bersama rekan Umi Kalsum Jawas dari RRI Palu. Silakan rekan Umi Kalsum.
24: Baik, terima kasih. Kami dari RRI Palu akan menghadirkan paket news feature dengan topik gempa bumi Pasigala, pesan untuk tetap waspada, bersama dengan rekan kami Ikadek Andika.
25: Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah di wilayah tengah Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Saking kompleksnya, bahkan para ahli bencana menyebut Kota Palu dan sekitarnya merupakan supermarket bencana. Berdasarkan laporan BMKG, teknik berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah. Titik epicentrum atau pusat gempa terletak di darat pada koordinat 1,13 lintang selatan dan 120,23 bujur timur atau tepatnya berlokasi di 42 km arah tenggara. Dampak dari bencana tersebut, ribuan rumah rusak dan ribuan jiwa mengungsi ke tenda-tenda darurat. Kepala Pelaksana BPBD Sigi, Henry Kusuma Rombe, mengatakan sebanyak 32 desa terdampak akibat bencana tersebut.
2: Sementara ini rumah warga yang terdampak itu secara total 1.460. Itu terdiri dari rusak ringan 1.100-an, rusak sedang 110, dan rusak berat 40-an, 47. 32 desa, Pak. Oke, sampai dengan per kemarin, warga itu lebih banyak mengungsi di pekarangan, Pak.
25: Bencana alam gempa bumi berkekuatan 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah, khususnya Pasigala, mengingatkan kita akan peristiwa gempa bumi dahsyat yang pernah meluluhlantakkan wilayah ini 8 tahun silam. Meski telah berlalu, rasa trauma masih melekat di ingatan yang pernah mengalami langsung peristiwa tersebut. Badan Geologi Bidang Gempa Bumi dan Tsunami, Dr. Supartoyo, kepada RRI menjelaskan, gempa bumi tektonik dangkal merusak yang terjadi pada Selasa 16 Juni 2026 dengan kekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu, Kabupaten Sigi dan sekitarnya bersumber dari aktivitas sesar aktif lokal setempat tipe normal dan bukan berasal dari pergerakan sesar Palu Koro.
2: Kekuatannya yang kemarin terjadi itu cukup besar ya, 6,7, kemudian epicenternya terletak di darat sekitar 42 kilo tenggara Kota Palu. Kemudian kejadian gempa bumi itu disebabkan aktivitas sesar aktif, tipenya ini sesar normal, jadi bukan sesar Palu Koro. Posisinya sebenarnya agak di utara dari lembah Palolo ya, jadi kalau secara morfologi dan tektonik itu sebenarnya keberadaan sesar normal ini dia di lokasi perbukitan, bukan tempat di lembah.
25: Pemerintah daerah bergerak cepat dalam melakukan penanganan bagi warga terdampak. Sehari pasca gempa, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama perwakilan pemerintah pusat, yakni Kementerian Sosial dan BNPB, meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Kabupaten Sigi, tentunya dengan membawa sejumlah bantuan. Gubernur menegaskan, keselamatan dan kebutuhan warga menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini. Ia memastikan seluruh bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terpenuhi dan tersalurkan, dan juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada.
5: Tahap awal adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat kita. Kemudian perbaikan rumah juga sementara kita lakukan asesmen, mana yang rusak ringan, rusak berat, setelah itu kita mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan secepatnya untuk melakukan rehabilitasi.
25: Alam kembali mengingatkan bahwa Sulawesi Tengah berada di kawasan yang memiliki aktivitas tektonik tinggi. Gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Pasigala menjadi pengingat bahwa rasa aman tidak boleh membuat kita lengah. Manusia tetap hidup berdampingan dengan alam yang memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Bencana mungkin tidak dapat dicegah, namun kesiapan, kewaspadaan, dan kepedulian satu sama lain dapat menjadi penyelamat yang paling berharga. Gempa bumi magnitudo 6,7 Pasigala adalah pesan untuk tetap waspada.
24: Paket News Feature yang sudah kami hadirkan untuk sore hari ini, kami ucapkan terima kasih dan kembali pada rekan-rekan kami yang tentunya bertugas di wilayah Korwil 4 untuk sore ini. Sampai jumpa.
0: Baik, dan pendengar News Feature dari RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum Jawa Study sekaligus juga mengakhiri jumpa kita di Gemas Saripati Maju RRI Sewilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bone, dan Bau-Bau untuk hari ini Kamis 2 Juli 2026. Mewakili tim kerabat kerja Gemas Saripati Maju untuk hari ini, saya Randi, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: anak mami, kalian komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Makassar sore ini.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, setelah kita ikuti bersama program Berita Gempa Saripati Maju untuk edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Namun sebelum itu akan kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Surah Al-Alaq ayat 1-5 berikut ini.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ

Ku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

marbaha si dakwati tamma wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'tsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersilah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna, wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Makassar sore ini.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi

Rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Kalimat Hompimpa Aliung Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Aliung Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Aliung Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
4: Makassar sore ini.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepet kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sembilan Kemampat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi publik pada malam hari ini. Telah memanggil Nur Rahmat Hidayat bin Syahril Lewa, tepat tanggal lahir Bungeng 26 Agustus 1998, beragama Islam. Pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Pangembang, RT 00, RW 00, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat,
5: agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Selasa 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros. Untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Risma binti Baso sebagai penggugat melawan Nur Rahmat Hidayat bin Syahrir Lewa sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya telah memanggil Awaluddin Aslam bin Haji Muhammad Aslam Tarru, tepat tanggal lahir Makassar 17 Agustus 1980, beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Jalan 4 Teknik Raya, Dusun Kaim Bajaya, RT 001 RW 001, Desa Pabentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Namun sekarang dari ketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk memeriksa perkara cara gugat antara Muniarti binti Kulek sebagai penggugat melawan Awaluddin Aslam bin Haji Muhammad Aslam Tarru sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya telah memanggil Awaluddin bin Abdurrahman, tepat tanggal lahir Maros 30 Juli 1992. Beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulunya beralamat di Dusun Padaria, RT 01 RW 01, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Rabu 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros. Untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Mustika binti Idris sebagai penggugat melawan Awaluddin binti Abdurrahman sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Dan terakhir telah memanggil Sulpiadi bin Ilyas, tempat tanggal lahir Maros 9 November 2000, beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di lingkungan Bonto Cabu, RT 01 RW 02, Kelurahan Macini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros. Untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Sartika binti Muhammad Aras sebagai penggugat melawan Sulpiadi bin Ilyas sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Bagi Anda yang merasa namanya disebutkan atau mengenal nama-nama yang kami sebutkan, agar menginformasikan kepada yang bersangkutan untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, cek fakta Pro 1 untuk edisi kali ini dengan judul Tautan Rekrutmen PT Nindya Karya 2026. Beredar sebuah postingan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa adanya tautan rekrutmen PT Nindya Karya tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melalui unggahan akun Instagram resmi PT Nindya Karya @nindyakarya, diketahui bahwa PT Nindya Karya telah membuka lowongan kerja periode pendaftaran 19 hingga 24 Mei 2026 untuk posisi manajer operasional bio distrik serta staf perencanaan dan korporasi. Sedangkan pada laman resminya di nindyakarya.co.id diketahui bahwa saat ini PT Nindya Karya tidak sedang membuka lowongan kerja untuk umum. Itulah tadi cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Makassar sore.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan. Kali ini membahas mengenai manggot sebagai solusi sampah organik.
1: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arfan Yusri kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Kiprah Sulsel di Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saya berharap semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat setelah menjalani segala aktivitas yang padat seharian ini. Pendengar, membicarakan pembangunan dan kemajuan di Sulawesi Selatan tentu tidak lepas dari tantangan lingkungan yang kita hadapi sehari-hari. Salah satu isu krusial yang terus bergulir di kota-kota besar, termasuk kota kita Makassar, adalah pengelolaan sampah. Data menunjukkan bahwa sebagian besar volume sampah yang berakhir di TPA didominasi oleh sampah organik atau sisa-sisa makanan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan bijak, maka tumpukan sampah ini berpotensi merusak ekosistem dan menimbulkan bau tak sedap bagi warga sekitar. Malam ini di Kiprah Sulsel, kami akan ajak Anda untuk melihat sebuah solusi alternatif yang sangat menarik. Kita akan membahas tentang pemanfaatan maggot, makhluk kecil yang kerap dihindari karena wujudnya. Namun ternyata menyimpan potensi yang luar biasa sebagai pahlawan lingkungan sekaligus penggerak ekonomi baru. Nah, seperti apa kiprah si kecil pengurai ini? Tetap bersama kami di Pro 1 RI Makassar setelah yang berikut ini.

Terima kasih Anda masih terus setia mendengarkan Kiprah Sulsel di Perusahaan TVRI Makassar. Nah, pendengar, meluruskan stigma negatif di masyarakat, maggot yang kita bahas malam ini bukanlah belatung biasa yang kerap kita temui pada bangkai atau tempat sampah kotor yang membawa penyakit. Tapi ini adalah larva dari Black Soldier Fly, BSF, atau lalat tentara hitam. Berbeda dengan lalat hijau, lalat BSF dewasa tidak memiliki struktur mulut untuk mengunyah makanan, sehingga mereka tidak hinggap di makanan manusia dan bukan merupakan vektor penyakit. Justru, fase larva atau maggot inilah yang memiliki peran ekologis yang sangat masif. Maggot BSF dikenal sebagai mesin pengurai alami paling rakus di dunia. Bayangkan pendengar, 1 kg maggot BSF mampu menghabiskan hingga 5 kg sampah organik hanya dalam waktu 24 jam. Mereka melahap sisa sayuran, buah-buahan, hingga nasi basi tanpa sisa. Proses bioreduksi ini berjalan sangat cepat, tidak menimbulkan bau busuk menyengat seperti proses pembusukan biasa. Jika budidaya maggot BSF ini diterapkan secara massal di tingkat komunitas atau lingkungan RT/RW di Sulawesi Selatan, kita bisa memotong jalur pembuangan sampah organik langsung dari sumbernya, sehingga beban TPA akan berkurang drastis. Selain membersihkan lingkungan dari kepungan sampah, apa manfaat nyata lainnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Kita akan bahas di segmen berikut, setelah pesan yang berikut ini.

0: Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.
1: Kembali lagi dalam segmen terakhir di Kiprah Sulsel malam ini. Kita telah melihat bagaimana Maggot BSF bekerja menjaga kelestarian lingkungan. Kini, mari kita tengok potensi ekonominya yang sangat menjanjikan bagi masyarakat, khususnya di sektor peternakan dan juga perikanan. Sulawesi Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu lumbung pangan, di mana sektor budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila, serta peternakan unggas tumbuh dengan pesatnya. Namun, para peternak kita kerap mengeluhkan tingginya harga pakan pabrikan. Nah, Maggot BSF ini hadir sebagai jawabannya. Kandungan proteinnya sangat tinggi, mencapai 40-50%, menjadikannya pakan alternatif premium. Hewan ternak yang diberi pakan Maggot terbukti lebih sehat, tumbuh lebih cepat, dan yang paling penting, peternak bisa menghemat biaya operasional pakan secara signifikan. Tidak hanya itu pendengar, sisa proses dari pencernaan Maggot atau yang disebut kaskot merupakan pupuk organik berkualitas tinggi yang kaya akan unsur hara. Pupuk ini sangat baik untuk menyuburkan lahan pertanian atau tanaman hortikultura masyarakat. Sebuah siklus yang sempurna tanpa limbah, sampah dapur dikonversi menjadi pakan dan pupuk yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Pendengar, mengubah cara pandang dari geli menjadi peduli dan bernilai ekonomi memang membutuhkan edukasi yang konsisten. Kehadiran rumah-rumah budidaya Maggot di berbagai daerah di Sulawesi Selatan saat ini membuktikan bahwa inovasi ramah lingkungan bisa berjalan selaras dengan kesejahteraan ekonomi. Nah, demikian tadi ulasan yang semoga saja bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk lebih peduli pada pengelolaan sampah di sekitar kita dengan memanfaatkan Maggot yang sangat luar biasa dampaknya. Saya Ervan Yusri bersama kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
3: Mana yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
7: Bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: pinjaman online tahun 2019 pada perusahaan pinjaman online ilegal. Inilah awal yang membawa kehidupan saya berubah. Saya meminjam dengan jumlah yang lumayan besar untuk buka usaha. Pinjaman saya awalnya berjalan lancar karena usaha saya berhasil. Akhirnya, saya melakukan pinjaman berikutnya dengan jumlah yang lebih tinggi lagi. Namun, saat pembayaran saya terkendala karena bunganya tiba-tiba naik jauh dari kesepakatan awal. Dan jika saya tidak bayar, ancamannya data-data saya akan dibocorkan. Usaha saya akhirnya mengalami kebangkrutan karena harus membayar pinjol dengan bunga yang sangat tinggi. Setelah kejadian itu, saya tidak lagi kepikiran untuk melakukan pinjaman online. Waspada, pinjaman ilegal untuk keamanan finansial.
1: Makassar sore ini.
2: Sebentar, kelompok FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi publik memanggil atas nama Saudari Rosnaini yang dahulunya beralamat di perumahan Citra Berua Blok D nomor 1, Jalan Manuruki Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di sidang pengadilan

0: kami sebutkan agar kiranya menginformasikan kepada yang bersangkutan hadir di Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan waktu dan juga tempat yang telah ditentukan.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Proso atau RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini setelah saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan ada rekan kami, Irsan Syaputra, yang menemani Anda hingga jam pukul 24 waktu Indonesia Tengah hanya di Proso 1 RRI Makassar di 94,4 FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Irsan Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerima negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa tuh Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak? Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Hambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Kita berdoa saya. Berapa banyak?
16: Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
13: Kami kan menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
17: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
3: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Elvita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
21: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
22: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
23: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang biasa diharapkan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
22: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
21: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
22: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
24: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa,
1: Portugal dan Kroasia di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
4: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
1: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Patrizal Kudelik mewaspadai lini tengah Portugal.
4: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
5: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
1: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karis Farid Kip,

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Setelah tadi Anda telah mendengarkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita. Sekarang kembali dari Jalan Riburakne nomor 3 Makassar bersama saya Ersan Saputra yang bertugas untuk menemani Anda selama beberapa jam ke depan. Dan seperti biasa pendengar, di setiap hari Kamisnya kita akan belajar Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini pendengar, bersama dengan Ketua DPW Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan, dengan topik kita kali ini, tanda-tanda wakaf dan praktek yang akan diajarkan oleh kita semua pendengar melalui 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, melalui RRI Digital, dan juga kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita tengah tersambung bersama dengan Ustazah Dr. Randa Haja Maria Kusmawati yang saat ini tengah bergabung bersama kita di ruang virtual Zoom. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, Nak Irsan.
0: Alhamdulillah. Aduh, kalau udah dipanggil anak, saya pengennya panggilnya Umi aja kalau begitu deh ya.
1: Iya, cocok.
0: Umi, hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda wakaf dan praktiknya. Tentunya dengan metode mudah dan juga menyenangkan ya.
1: Ya, metode tasbih namanya.
0: Metode tasbih namanya tuh pendengar. Anda penasaran seperti apa? Nih, bersama dengan Umi yang akan mengajarkan kita semua. Baik Umi, saya persilakan untuk bisa menyampaikan tanda-tanda wakaf dan juga praktiknya. Tabe, dipersilakan.
1: Terima kasih Nak Irsan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimu sholihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik para pendengar Pro 1 RRI Makassar, di mana saja Anda berada, kita akan belajar kembali bagaimana kita mengenal metode tasbih lewat tanda-tanda wakaf ya. Seperti biasa kami akan membagikan tayangannya, dan insya Allah kita akan mulai dengan pensucian diri terlebih dahulu seperti biasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu, ya Allah, tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Mari tempatkan Allah dan Rasulnya di hati. Kita akan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah untuk kedua orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita, untuk kakek nenek sebagai jembatan lahirnya orang tua kita, untuk para guru sebagai sarana Allah kirim ilmu kepada kita, untuk semua orang yang berjasa. Dengan melibatkan mereka semua, Allah jadikan kita seperti saat ini. Ala hadihiniyah walikulli niyatin sholihah bibarokatil Fatihah.

huruf mim ya. Nah, ini keterangannya adalah mesti berhenti. Selanjutnya yang kedua ada namanya al-waqfu aula, kemudian tandanya dengan huruf qaf, lam dan ya ya. Itu artinya adalah berhenti lebih utama. Selanjutnya ada waqaf mu'anaqah yang ketiga, yaitu ditandai dengan titik tiga. Ada dua titik tiganya ya, berdekatan. Keterangannya boleh berhenti di salah satu tanda tersebut, namun tidak boleh berhenti di keduanya. Yang keempat namanya waqaf jaiz, tandanya huruf jim ya. Jimnya nanti kalau lihat tanda-tanda waqaf atau rumus-rumus waqaf di dalam mushaf Al-Qur'an, biasanya tulisannya kecil-kecil saja, lebih kecil dari ayat ayatnya ya, huruf-huruf pada ayatnya. Selanjutnya untuk yang keempat ini waqaf jaiz, keterangannya adalah boleh berhenti, boleh pula disambung. Yang kelima al-waslu aula, tandanya dengan huruf sad, lam dan ya. Artinya disambung lebih utama. Yang keenam ada muwaqaf, yaitu ditandai dengan huruf lam alif. Keterangannya dilarang berhenti ya. Yang ketujuh yaitu tanda ruku. Ya, ruku ini simbolnya adalah huruf ain. Artinya tanda akhir surah atau tema atau ayat tertentu ya. Tanda akhir surah, tema, ayat tertentu. Dan yang terakhir adalah sakta ya. Sakta ditandai dengan huruf sin, kaf, ta, ta'nis dan ta marbutoh ya. Oke. Ini artinya adalah berhenti sejenak tanpa nafas dua harokat, kemudian lanjutkan baca. Untuk lebih mudah mengingatnya, metode tasbih menggunakan nada-nada ya. Untuk jembatan pengingatnya, selain menggunakan skema seperti yang kita saksikan ini, di metode tasbih disertai juga dengan nada-nada yang sangat mudah untuk kita ikuti ya. Karena nada-nadanya diambil dari lagu-lagu yang sudah familiar ya. Nah, ini tanda-tanda waqaf ini adalah lagunya kita ambil dari ampar-ampar pisang ya. Kita coba ya. Ingat kan bagaimana nadanya? Ampar-ampar pisang, ampar-ampar pisang, seperti itu ya. Kita masukkan di syair tanda-tanda waqaf, metode tasbih. Tanda-tanda waqaf itu ada

adalah sakta. Berhenti sejenak tanpa nafas dua harokat, kemudian lanjutkan baca. Seperti itu ya, senandungnya, nada-nadanya. Ayo sekarang kita akan langsung praktek di ayat-ayat Al-Quran. Kita mulai dari waqaf lazim ya. Kita yang ringan-ringan saja ayat-ayatnya, yang biasa kita baca yaitu di surah Al-Baqarah ya. Yang pertama waqaf lazim tadi ya. Oke, kita fokus ke ayat 8. Nah, ini ada tanda waqaf lazim ya, huruf mim mim ya. Ini nih huruf mim kecil yang di ujung ayat. Ya, jadi di sini mesti berhenti ya, karena memang juga di ujung ayat. Dan kemudian kita berhentikan ya, dan diusahakan tidak usah disambung ke ayat berikutnya kalau membaca ya. Oke, kita praktekkan ya.

biyaumil akhir. Di sini tidak ada tanda wakaf, namun nafas kita sudah mulai tersengal, ya. Maka lebih baik berhenti saja dan kita ibtidaknya atau memulainya dari sebelumnya. Dari sini ya.

Ini ada tanda waqaf lazim. Oke. Selanjutnya untuk lebih jelas kita lihat lagi di Quran surah Yasin ya. Supaya yang sering dibaca itu yang lebih enak biasanya. Oke. Kita lihat surah Yasin ayat ke-13 nih, lihat ya. Ada kelihatan ya? Nih, ada tanda waqaf lazimnya yang huruf mim kecil ya di sini. Oke, kita praktekkan ya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah.

pun itu proteknya ya. Baik, jadi di sini mesti berhenti. Makanya tadi kita berhentikan. Ingat ya, berhenti huruf akhir apabila di ujung ya, di ujung kata ada ta marbutoh apapun tanda bacanya, maka huruf ta-nya pada saat diwakofkan atau dimatikan menjadi ha mati. Iya, masih ingat ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke tanda berikutnya ya, yaitu tanda al-waqfu aula. Oke, ya, kita lihat lagi al-waqfu aulanya di sini. Nah, ini dia tandanya qaf lam ya. Al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Sekarang kita akan praktekkan lagi ya. Mari kita praktekkan lagi. Ya, untuk prakteknya kita kembali ke surah Al-Baqarah saja, karena di sini ada lebih lengkap beberapa tanda wakofnya. Ya, ini dia ada di ayat ke-7 ya. Al-waqfu aula, ini qaf lam ya. Kita akan berhenti lebih utama ya di tanda wakof ini, maka kita akan berhentikan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Lebih bagus berhenti, karena berhenti lebih utama ya. Selanjutnya kita baca langsung sambungannya.

Nah, ini kita lihat nih, ada lagi tanda nih. Ini namanya tanda wakaf ruku. Ya. Tanda akhir surah tema ayat tertentu. Nah, ini tanda ruku ya, yang tadi huruf ain. Oke, ingat ya. Yang pertama kita bahas tadi al-waqfu aula, ini berhenti lebih utama, berhenti lebih utama. Ya, kemudian berikutnya tanda ruku. Ya, ruku itu tanda akhir surah tema ayat tertentu. Yang ini yang huruf mim. Waqaf lazim, ya. Mesti berhenti. Oke. Lanjut lagi kita lihat ya dia. Ini adalah yang ketiga, waqaf mu'anaqah. Titik tiga berdekatan ya. Ya, ada dua titik tiga berdekatan. Mari kita lihat surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Ya. Nah, ini dia kita buka. Nah, ini dia waqaf mu'anaqahnya kita lihat ya. Titik tiga dua berdekatan. Artinya boleh berhenti di salah satu tanda, boleh di sini atau juga di sini. Namun tidak boleh berhenti keduanya. Jadi tidak boleh berhenti keduanya. Harus yang satunya dilanjutkan ya. Kita praktekkan ya. Kita akan berhenti di yang pertama ya, di titik tiga yang pertama. Zalikal kitabu la roiba. Ulang ya, di titik tiga yang kedua. Zalikal kitabu la roib fihi hudal lil muttaqin. Ya, ini kalau kita berhenti pada titik tiga yang pertama. Sekarang kita praktekkan berhenti pada titik tiga yang kedua. Kita akan berhenti di V ya. Zalika kitabu la roiba fi hudal lil muttaqin. Oke. Seperti itu contohnya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang keempat, yaitu waqaf jaiz. Ya. Waqaf jaiz huruf jim, boleh berhenti, boleh pula disambung. Kita praktek lagi di surah Al-Baqarah, ada di sini ya. Waqaf jaiz ini tuh tanda huruf jim ya. Boleh berhenti, boleh pula disambung. Kita berhentikan dulu ya.

قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Itu kalau mau berhenti di sini boleh. Boleh juga disambung sampai satu ayat semuanya. Ya. Nah, kalau untuk satu ayat semuanya Umi Maria mau percepat ya, karena nafasnya sudah mulai pendek juga nih, ya. Kita sambung satu ayat semuanya karena boleh berhenti, boleh pula disambung.

Minun. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi adalah tanda wakaf yang kelima, al-waslu aula. Disambung lebih utama, ditandai dengan huruf sod, lam, dan ya. Kita lihat lagi ya, surahnya, surah apa ya, Al-Baqarah lagi aja ya. Kita lihat Al-Baqarah ayat ke-16, nah, di bawah sini ya. Oke, nah ini dia ada al-waslu aula, disambung lebih utama. Kita baca ayatnya, kita sambung ya, kita berhentikan sesuai dengan kekuatan nafas kita. Tapi di sininya kita sambung.

tijaratuhum. Lalu kita ibtidanya dari sini. Fama rubihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Oke, itu tadi contoh al-waslu aula. Berikutnya adalah tanda ada muwaqaf, dilarang berhenti. Yuk, kita lihat masih di surah Al-Baqarah lagi. Ini banyak sekali ya. Nah, ini contohnya langsung di ayat ke-14. Dilarang berhenti ya. Jadi, prakteknya. Wa idza lakul ladina amanu qalu amanna. Boleh berhenti, boleh pula disambung. Ya ya. Ini tadi sudah kita bahas waqaf jaiz. Kemudian berikutnya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Nah, karena di sini dilarang berhenti, kita berhenti di qalu ya. Kemudian sambung. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sudah selesai tanda ada muwaqaf. Berikutnya kita lihat lagi, yaitu ruku. Tadi sudah ya, ruku sudah dicontohkan ya, tanda akhir surah. Dan yang terakhir adalah saktah, berhenti sejenak tanpa nafas dua harokat, kemudian lanjutkan baca. Kita lihat surah yang sering kita baca, yaitu Al-Mutaffifin. Kita buka ya Al-Mutaffifinnya, karena ini ayat yang ada di juz 30. Nah, ini dia ya. Ada saktah, berhenti sejenak tanpa nafas dua harokat, kemudian lanjutkan baca. Kita praktekkan ya, ingat ya. Berhenti sejenak tanpa nafas dua harokat, kemudian lanjutkan baca. Kalabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Itulah praktek kita di skema tajwid tanda-tanda waqaf metode tasbih. Semoga bermanfaat dan kita bisa praktekkan saat kita membaca ayat suci Al-Qur'an. Di penghujung acara seperti biasa kita akan berdoa ya.

0: وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Ingat, selalu semangat untuk belajar membaca Al-Quran sedikit demi sedikit, namun istiqomah, sering diulang-ulang, insya Allah berhasil. Ya, karena membaca Al-Quran itu mudah bagi yang mau mempelajarinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Umi. Terima kasih udah kembali mengedukasi kita semua seputar tentang bagaimana membaca Al-Quran yang baik, benar, dan menyenangkan. Semoga pekan-pekan berikutnya bisa kembali bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Kita pamit.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mozaik Islami Pro 1 RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
1: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
2: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
0: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
3: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kamu begini kok terpakai belajar. Gak layak.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
3: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
4: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
3: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak, tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
1: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
3: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil, gak paham soal hukum dan pembangunan.
2: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
1: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
3: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
4: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
3: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin mallnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
0: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
1: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
0: Ya ampun, makasih ya, Bu.
1: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
0: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik, biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: biasa mendengar. Setelah tadi Irsan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judulnya Pasar Ilmu yang diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Makassar. Kembali lagi bareng Irsan Saputra yang menemani Anda di Makassar malam ini. Berikutnya ada rangkaian perjumpaan kita lainnya. Ada Ngobras, ngobrol bareng komunitas pendengar. Ngobrol bareng komunitas kali ini Irsan hadirkan untuk Anda. Ada IPLC. Seperti apa sih keseruan bersama dengan teman-teman IPLC? Kami hadirkan paket obrolan komunitas bersama dengan rekan saya Arvan Yusri.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan

Inggris satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Comunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsanya Pro Satu RRI Makassar yang masih setia bersama kami di edisi malam hari ini. Di sana ditemani saya Arfan, Pemudara untuk Indonesia. Dan kami sapa Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Hadirkan komunitas-komunitas yang penuh inspirasi dan bisa memotivasi kita semua dengan kegiatan-kegiatan mereka nih ya, yang berdampak tentunya kepada masyarakat luas di luar sana. Dan tidak kalah menariknya malam hari ini atau di edisi malam ini, saya hadirkan dua perempuan hebat ya, dari satu komunitas yang disebut dengan ECPC ya. ECPC ini ternyata cukup luas ya. Baik, kita akan tanya-tanya di kesempatan malam hari ini ya, bersama siapa nih yang sudah hadir ini, ada Fitri Ratu Balkis dan juga Nanda Hidayat ya, dari ECPC Language Center atau APLC ya. Saya menyapa si Nanda dulu deh. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam Kak, selamat malam.
0: Nah, Nanda Hidayat.
1: Yap.
0: Chief.
1: Chief.
0: Yes. Executive of ECPC English Community ya. Yeah.
1: Yep.
0: Apa kareba?
1: Baji-baji.
0: How do you do? Yeah.
1: I'm very good. I'm fine.
0: Yeah. I can feel your smile.
1: Okay.
0: And the power of your healthy tonight.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Saya bukan bahasa Inggris yang pasti. Okay, thank you. Okay. Kemudian saya ke Fitri Ratu Balkis atau Bulkis?
1: Bulkis.
0: Bulkis ya. Member of Human Relation and Resource dari ECPC.
1: Yes.
0: Nah, welcome to Ngobras Pro Satu RRI Makassar ya.
1: Yeah.
0: I hope you enjoyed our talking tonight.
1: Of course.
0: Of course. Yeah. I can learn, you can learn. Okay. Nah, untuk Anda juga bisa nonton melalui kanal YouTube Pro Satu RRI Makassar dan juga di fanpage Facebooknya Pro Satu RRI Makassar. Selain itu juga ada aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya. Dan bagaimana keseruannya malam hari ini, saya langsung saja korek-korek ya ke Nanda dulu deh ya.
1: Yaps.
0: Oke, bisa cerita dulu nih, ECPC ini apa sih sebenarnya nih? Oke.
1: Oke Kak, apa ya? Jawab enggak ya?
0: Okay. Jawab dong.
1: Oke. Okay.
0: Ada tidak enggak? Ada tidak. Okay. Ayo apa nih?
1: Oke, okay, ECPC English Community mungkin
0: ECPC.
1: Iya.
0: Oke, Z-nya banyak ya?
1: Iya, yeah, ECPC.
0: Bukan gizi. Oke, okay, no. ECPC. Oke. Okay.
1: Iya, ECPC English Community sepertinya di kalangan mahasiswa, siswa-siswa SMA mungkin sudah tidak asing lagi dengan ya, kita, apalagi sudah melekat hari Minggu di Benteng.

0: Baru saja kemarin berarti?
1: Iya, 2 tahun lewat gitu. Baru menjelang 3 tahun.
0: Anniversary kemarin berarti?
1: Iya.
0: Yes. Wah, apa eventnya tuh?
1: Event kami bertepatan dengan bulan puasa ya waktu itu. Jadi kami biasanya dalam...
0: Sikir aja.
1: Nah, berbagi kak.
0: Oh, ya. Hal positifnya
1: kemudian. Iya, yes, berbagi. Meminta doa teman-teman sekalian. Doakan kami terus berjalan, terus bisa berdampak ke masyarakat. Gitu kak.
0: Siapa yang diriin Easy PC?
1: Oke, kalau untuk founder sendiri, pendirinya kami Kak Muhammad Sadli Putra BSC. Yes.
0: Dia dari, kenapa? Maksudnya mungkin tahu deh ceritanya.
1: Ya, jadi
0: kenapa gelisah, resah, pengen bentuk Easy PC gitu?
1: Ya, jadi Kak Sadli, oke, we call him Kak Sadli.
0: Kak Sadli.
1: Iya, jadi Kak Sadli itu Kak. Ya, seperti dengan tujuannya organisasi kami, beliau ingin menghadirkan komunitas bahasa Inggris di masyarakat yang secara gratis, Kak. Jadi masyarakat yang biasanya sulit menjangkau kursus-kursus bahasa Inggris, nah boleh datang ke kursusannya kami, kelas gratis kami, Kak.
0: Dan kenapa memilihnya itu untuk gratis? Ada keresahan apa?
1: Gratis.
0: Biasanya kita kan melangkah itu, oh, harusnya ini bisa didapatin oleh seluruh lapisan gitu ya, biar mereka juga tahu, makanya itu tergerak untuk menggratiskan. Apakah itu hanya metode salah satu trik marketing?
1: Who knows? Oke. Kalau untuk tujuan sendiri, kayak awalnya memang kami ingin menghadirkan untuk masyarakat gitu ya kak. But at the end of the day, we have ETLC here dan juga menjadi salah satu tempat marketingnya kami. Tapi tetap fokusnya ke kelas bahasa Inggris yang gratis. Gitu kak.
0: Bahasa Inggris yang gratis.
1: Yes.
0: Terus yang mentorin mereka tuh, yang ngajar di lapangan itu berapa banyak?
1: Oke, jadi yang mentorin di lapangan.
0: Sabar ya. Ini diborong semua sama
1: yes. Anda. Kira-kira cuma saya yang bicara gitu.
0: Oke,
1: jadi yang kalau yang mentoring di lapangan itu kak, kami dari pengurusnya kami. Jadi kami kayak komunitas-komunitas lain yang mengadakan oprek. Nah, jadi pengurus kami yang kami datangkan dari oprek tersebut, kami juga belajar setiap hari Minggu sebelum siap mengajar di hari kami belajar setiap Senin sampai Jumat sebelum siap untuk mengajar pada hari Minggu kak. Jadi untuk pengajar sekitar 7 sampai 10 orang kak yang hadir setiap Minggu.
0: Itu dari pengurus ICBC memang?
1: Iya, dari pengurusnya kami.
0: Oke. Saya ke Fitri dulu deh.
1: Iya.
0: Biar nafas dulu nih sih.
1: Iya.
0: Take a breath.
1: Yes, ngap.
0: Deep breath ya. Oke, bisa melanjutkan mungkin. Apa-apa saja sih metode yang diajarkan di komunitas CPC ini?
2: Nah, jadi di Easy PC itu, kalau misalnya kan di hari Minggu itu kami ada dua sesi belajar. Nah, yang pertama itu speaking dan yang kedua itu grammar.
0: Speaking dan grammar.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kenapa itu dipilih?
2: Karena dua hal itu adalah dua skill sangat penting dalam menguasai bahasa Inggris.
0: Very important.
2: Yes, it's very important.
0: Basically or?
2: No, actually we have three. Jadi kayak ada tiga level, ada basic, pre-intermediate, and intermediate. Jadi teman-teman yang datang ke Benteng Rotterdam, kalau mau belajar, mereka akan memilih level sesuai dengan levelnya. Kalau basic itu level yang dasar, pre-inter itu yang di tengah-tengah, dan intermediate itu udah fluency.
0: Siapa saja yang ikutan di komunitas Easy PC ini?
2: Semua kalangan. Iya, karena di kami di setiap hari Minggu itu ada teman-teman dari SD, bahkan yang sudah lanjut usia ada yang datang bergabung untuk belajar bahasa Inggris gratis setiap hari Minggu.
0: Itu per gelombang, per angkatan kah? Atau gimana sih? Maksudnya belajarnya itu sebulan, 6 bulan atau gimana?
2: No, actually we do it every week. Jadi
0: every week.
2: Yes. Setiap minggu di hari setiap minggu. Nah,
0: every week selama?
2: Selama lama. Tadi ditentukan.
0: Oh, gitu.
2: Ya, kami berharap ya di sini sampai waktu yang tadi ditentukan.
1: Sampai nanti.

0: Oh, tapi mereka tetap dievaluate. Artinya ya kamu udah bisa naik next step gitu ya?
1: Of course, jadi yang pilih level itu teman-teman sendiri. Yang datang kan, yang datang itu nggak menentu orangnya.
2: Ya, berganti gitu kan.
1: Iya, berganti terus. Jadi kalau teman-teman datang ke Fort Rotterdam terus belajar bahasa Inggris bersama kami, mereka bisa pilih levelnya. Mungkin dia merasa basic dulu, yang dasar dulu. Terus mungkin sebulan atau dua bulan mereka di sana, terus kalau mereka mau ke pre-inter itu juga bisa. Terus nanti mereka mau coba di intermediate itu juga bisa.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Bebas
1: itu. Iya, bebas. Iya. Bahkan yang di intermediate itu bukan hanya misalnya orang-orang mahasiswa aja tuh, enggak. Di kelas intermediate itu bahkan ada yang dari SMA, ada dari SMP. Kalau mereka they think they're fluent in English, they can join in that class. Jadi mereka bisa join di kelas itu kalau misalnya mereka pikir mereka itu lancar bahasa Inggrisnya. Gitu.
0: Oke. Tentunya kan mungkin saat mereka datang gitu ya, mendaftar atau pengen gabung, pengen ikut di ECBC, tanpa tadi melihat gitu ya levelnya mereka, tinggal pilih saya mau ini, tidak perlu ada tes-tes sebelumnya.
1: No.
0: Gitu ya.
1: Enggak.
0: Tapi kan mungkin dicatat tuh apa
1: siapa aja gitu.
0: Ya, maksudnya apa apa ya, apa kebutuhannya ya untuk gabung ini. Misalnya saya pengen English saya lebih ini gitu, saya masih kurang di ini gitu kan, pasti ada.
1: Iya, jadi sebenarnya kami telah menyediakan materi setiap pekannya. Jadi materinya itu bisa diakses oleh semua orang karena materinya selalu kami upload di Instagram.
0: Instagram.
1: Iya.
0: Dan juga di kelompoknya mungkin.
1: Iya. Jadi kalau hari Minggu itu kami juga ada yang print, kami print materinya terus disebarkan kepada teman-teman.
0: Okay.
1: Ya, jadi teman-teman ketika datang di ECPC itu di setiap hari Minggu mereka hanya mengikuti materi yang telah kami sediakan.
0: Terus ada tugas?
1: Ada tutornya yang menjelaskan.
0: Nggak, maksudnya selepas itu mungkin mereka praktis atau apa?
1: Of course.
0: Nanti dinilai pekan depan lagi.
1: Iya, mereka praktis. Kalau misalnya kelas grammar, mereka akan dijelaskan ini nih grammarnya, gini nih. Setelah itu mereka akan dites seberapa paham mereka dengan materi ini. Nah, kalau di speaking, kami menggunakan sistem jadi gini, kami dalam satu kelompok ada sekitar 8 orang dan 8 orang itu akan speaking selama 5 menit. Jadi
2: bercakap.
1: Iya, mereka akan bercakap selama 5 menit. Jadi misalnya 5 menit pertama saya sama Kananda. Nah, 5 menit selanjutnya saya sama kakak.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Talking anything?
1: Yes. No, actually.
2: We have the material.
0: Oh, the material. Topik.
1: Iya, topik.
0: Oke. Menarik ya, jadi membiasakan.
1: Iya. Yes. Tapi topiknya itu kami hanya menentukan topik, ada pertanyaannya.
0: Kan topiknya pasti yang ringan-ringan juga, harusnya yang
1: depends
0: on angle-angle-nya.
1: Iya, depends on their
2: level.
1: Their level.
0: Their level ya.
1: Yes. Jadi kalau levelnya tinggi pasti ya materinya juga agak-agak berat gitu ya, berat.
0: Luar biasa ini ya, 2 tahun sudah. Berapa banyak nih?
1: Berapa banyak?
0: Wow. Yang
1: banyak sekali karena
0: sudah terdata gitu, maksudnya pernah ikut atau mungkin dari awal sampai sekarang atau mungkin di masa kalian nih.
1: Bagaimana ya, kalau misalnya terdata itu bahkan bisa kami bilang sekali kegiatan fest itu bahkan bisa ratusan.
2: Yes.
1: Ratusan peserta.
2: Ya, kadang kami kewalahan juga. Ya,
0: 8 orang menghandle ratusan itu not easy.
2: Yes, kadang pengurusnya kami juga banyak yang datang, tapi yang lebih seringnya itu 8 gitu. Yes, it's not that easy for us. Kadang kewalahan banget siapa ini yang handle gitu.
1: Iya, karena kadang banyak sekali.
0: Iya.
1: Dalam kadang satu kelas itu yang biasanya kami cukupkan kayak 15, cukup 15 orang atau 12 kan?
2: Yes.
1: Tapi kadang lebih. Kadang lebih. Jadi kalau misalnya mau didata berapa semenjak itu sudah sangat banyak karena bisa juga dilihat kalau misalnya di akun Instagram kami itu followersnya juga sudah sangat banyak.
2: Yes. Ya, 17 ribu berapa gitu.
0: Luar biasa ini ya. Wah, jadi kalian juga kalian ini aktivitasnya apa sih sebenarnya?
1: Aktivitas di ECPC atau
0: enggak di luar ECPC?
2: Mahasiswa, Kak.
0: Dari mana?
1: Kalau saya dari Unhas.
0: Unhas, jurusan?
1: Sastra Inggris.
0: Sastra Inggris memang. Yeah. Nah, buahnya Pak Dir berarti nih. Pak Dir. Pernah dapat Pak Dir?
1: Enggak.
0: Oh, gitu. Kemudian
2: kalau saya dari UIN Alauddin Makassar.
0: Lintas ya.
2: Iya. Oh, jadi pengurus dari kami tuh banyak pada UMAS, UIN, UNEM.
0: Kolaborasi banget itu.
2: Iya.
0: Luar biasa. Kalian memang juga memang tertarik.
2: Iya. Tertarik mengisi waktu kosong, mencari teman baru kayak gitu. Bergabung di
0: istilahnya mungkin ini ya. Apa sih itu hari libur gitu?
2: Iya, betul. Jadi ada hari libur.
1: Iya, kalau teman-teman itu bisa.
0: Ah, capek kuliah bete. Rebahan seharian deh. Iya. Ini malah semangat kalian di hari.
2: Iya.
0: Belum lagi cuaca akhir-akhir ini kan panas, hujan dan apa ya? Ini kayak apa ya? Keinginannya kalian sendiri gitu ya?
1: Iya, betul. Kadang teman-teman bilang kalau hari iya hari kalau hari weekend itu bukan weekend, soalnya weekend itu kita harus ke Benteng, harus ikut komunitas, harus berkegiatan.
0: Itu berapa kalau di weekend itu spend time with EZBC berapa lama sih?
2: 10 pagi sampai jam 2 siang.
0: Iya. 4 jam.
2: Iya, 2 sampai 3, kadang sampai jam 3 sih.
0: Why? Kenapa cuma segitu? Apakah mungkin melihat apa ya? Biar nggak terlalu jenuh.
2: Iya juga kak. Di 4 jam itu juga kami bagi yang tadi yang disebutkan sama Ratu yang grammar dan basic di 4 jam itu kita bagi kan. Nggak mungkin kan belajar grammar 4 jam ya?
0: Iya, betul.
2: Betul. Jadi
0: apa
2: tidak.
0: Deh, sekalian pokoknya hari ini.
2: No, of course not.
0: Otaknya jadi. Yes. Kan? Kita belajar matematika aja 1 jam 2 jam kan sudah
2: berat banget. Sudah mual gitu.
0: Tapi diupayakan dengan fun ya.
2: Iya, yes, betul.
1: Jadi biasanya kami buka dulu dengan games. Nah, setelah games 20 menitan, terus kami mulai dengan grammar.
2: Grammar.
1: Jadi grammarnya itu sampai jam 12.
2: Iya, 12.
1: Setelah itu istirahat sampai jam 1 dan jam 1 lagi lanjut untuk speaking sampai jam 2.
0: Nanti ketemu lagi pekan depan.
1: Of course.
2: Gitu ya. Besok.
0: Yes. Enggak, maksudnya kalau habis itu ketemu kita ketemu lagi ya.
2: Boleh.
0: Tapi bagi yang mereka yang misalnya apa bolong-bolong datangnya gimana dong? Ada punishment?
1: No. Of course. Yes. Yeah. Out to them kayak terserah mereka gitu.
2: Yeah.
1: Kan yang rugi mereka.
2: Yeah.
1: Kami cuma menyediakan tempat, memfasilitasi teman-teman yang mau join boleh gratis, dan kalau misalnya tidak join itu tidak akan berdampak sama komunitas sebenarnya.
2: Tapi kami berharap kalian join.
1: Iya, berharap ya. Karena kami sudah menyiapkan, udah susah payah nih menyiapkan tempat, menyiapkan wadah, tapi enggak ada yang datang kan. Kan rugi juga
0: itu.
1: Mubasir ya, bisa dibilang mubasir sih.
0: In English in mubasir.
1: Wasting time. Wasting time.
0: Wasting our time ya. Wasting knowledge for you.
1: Iya. Kayak ada wadah tapi kenapa enggak dimanfaatin
0: gitu. Yang ngobras ini. Kita memberikan wadah bagi para semua komunitas untuk melakukan kegiatan. Memang perkenalan ke masyarakat yang kita pengen tahu apa dampaknya. Cuma masih banyak belum memanfaatkan karena kita jemput bola. Kita mau korek-korek lagi lebih jauh ya. Katanya ini ZPC ini bagian daripada rumah besar. Ya, komunitasnya. Ternyata ada lagi gitu di atasnya ya.
2: Iya dong.
0: Nah, kita mau spill sebentar ya. Jangan kemana-mana pendengar. Yang mau kepo-kepo juga malam hari ini boleh di chat kanal YouTube atau di fanpage Facebooknya atau di aplikasi Hari Digital, di situ ada kolom chatnya, bisa dimanfaatkan ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada serta pemirsa khususnya yang suka dengan program Ngobras nih ya, kita masih bersama teman-teman dari EZPC ya, dan Nanda Hidayat dan juga Fitri Ratu Bulkis ya. Kalau tadi off air kita ngomong soal mereka ini ternyata pengurus EZPC ini multi kampus ya, lintas kampus istilahnya.
2: Yeah.
0: Satu dari jas merah, satu dari jas hijau.
2: Iya. Yeah.
0: Kita sama mater tapi beda fakulti. Saya ekonomi. Mana? Jurusan?
1: Sastra Inggris.
0: Sastra Inggris UNAS ya. Yeah. Dan masuknya rupanya beasiswa ya.
2: Iya.
0: Berarti ada ini orang terpilih ya.
1: Masya Allah.
0: Ya, sayang ya. Oke, kalau si Nanda di UIN.
2: Yes.
0: Yes. Ya. Aslinya Maros.
2: Iya. Yeah.
0: Maros bagian mananya itu di Inggris? Oke. Basicnya, saya mau tanya dulu deh. Ke Nanda dulu. Yeah. Basicnya berbahasa Inggris sejak kapan sih? Maksudnya kenal bahasa Inggris itu asik sejak kapan, Miranda?
2: Sejak SMA, Kak.
0: Oh, memang suka.
2: Iya, yes, memang suka. And pernah dengar tidak kalau kita suka gurunya pasti langsung suka materinya gitu. Yeah. Pasti suka mata pelajarannya.
0: Begitu.
2: Nah, ya di sana saya suka banget nih sama gurunya pas SMA, tertarik nih sama bahasa Inggris, mulai bergelut dengan.
0: Bukan modus.
2: No, para cewek dong.
0: Iya, maksudnya modus untuk deketin gurunya gitu.
2: Bukan.
0: Oh, kena cara penyampaiannya kena.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Ya, kan gitu sih memang. Jadinya jatuh cinta terus.
2: Iya.
0: Terus ikut kursus atau apa nih?
2: Nah, tidak ada. Saya tidak ikut kursus manapun, otodidak.
0: How to learn?
2: I learn in easy peasy. Easy peasy. No. I mean, pas SMA saya belajar cuma di SMA, terus kuliah ambil jurusan sastra Inggris
0: ketemu,
2: juga. Terus ketemu easy peasy ini di informasi lewat-lewat. Oh, ada komunitas nih boleh ikut gitu. Sambil belajar mengisi waktu kekosongan gitu, Kak.
0: Bukan mau ngetes kemampuan.
2: No.
0: Gitu. Nah, maksudnya saya mau ngukur kemampuan saya gitu misalnya kan gitu. Seberapa jelek sih Inggrisnya saya sekarang gitu kan biasanya kan gitu. Saya merasa mampu tapi saya mau tahu nih seberapa jelek bahasa Inggris
2: seberapa
0: saya.
2: Seberapa jelek
0: gitu. Iya kan biasanya gitu.
2: Oke, biasanya.
0: Kita sok fasih tapi ternyata harus ada salah.
2: Iya
0: gitu.
2: Ya pas pertama kali belajar itu saya bilang pas SMA kayak oh aku tahu semua mi deh pintar mak. Pas ternyata belajar oh my god ternyata sebanyak ini loh yang tidak saya tahu gitu.
0: Oke. Okay. Kalau si Fitri, how you learn English?
3: Pernah.
0: Since
3: elementary school.
0: But actually,
3: it's not. You know that it's fun fact for me because before this, I really hate English.
2: Oh.
0: Sebelumnya sangat benci.
3: Iya. Yeah. Jadi saya masih ingat waktu SD. Teman saya kan di situ ada kursus bahasa Inggris. Nah, namanya masih SD kan, kelas 6 kalau nggak salah. Terus masih ikut-ikutan sama teman-teman. Ngapain sih ikut bahasa Inggris? Bahasa Inggris tuh nggak ditanyain nanti dikuburin.
2: Oh iya. Ada teman saya pernah bilang gitu tuh. Kenapa kamu belajar bahasa Inggris sih? Bukan bahasa Inggris yang pakai orang dikubur.
3: Iya.
2: Sorry lah. Ya, dasarnya keluar. Ya,
3: di akhirat tuh nggak butuh bahasa Inggris. Butuhnya bahasa Arab. Dan percayanya saya dan teman saya satu yang bilang begitu.

0: marketing guys.
1: Marketing. Ah, sukses
2: ya. Ini marketing ya. Okay. Di Makassar tuh UCBC udah paling keren.
1: Okay. Nah, Nanda mungkin bisa jelasin tadi. UCBC ini ternyata kan bagian dari
3: EPLC.
1: EPLC.
3: Iya.
1: Yeah. EPLC itu apa?
3: Oke. Okay.
1: Kenapa dia bisa bagian dari UCBC itu bisa merumahi lah.
3: Oke. Okay. Nah, jadi UCBC, UCBC English Community. Kemudian EPLC, UCBC Language Center. Nah, kelihatan kan bedanya? Satunya English Community, yang satunya Language Center. Nah, jadi doakan Kak, kami berencana untuk mengembangkan sayap lagi, jadi bukan cuman fokus ke bahasa Inggris, tapi kami insya Allah akan fokus ke bahasa lain juga seperti Jepang, Mandarin, and Arabic also. Nah, terus di untuk sekarang sambil berproses kami juga membuka course yang mana kami sekarang lebih fokus ke bahasa Inggrisnya dulu Kak. Nah, jadi yang mau gratis kan setiap minggu takutnya tidak sempat, kurang efektif mungkin. Nah, ada yang berbayar, yang mau belajar intensif setiap Senin sampai Jumat gitu Kak.
1: Intensif dan private.
3: Ada yang private, ada yang kelas
1: Kak. Kalau kelasnya itu gimana?
3: Kelasnya kami bagi lagi ke ada yang kalau mau belajar basic, kami ada intensive basic course, ada juga TOEFL, ada IELTS, ada speaking. Nah, jadi sesuai kebutuhan teman-teman nih, mau yang mana. Kalau mau sendiri aja boleh private juga Kak.
1: Jadi pengurus UCBC ini juga bagian dari PDLC juga?
3: Tidak semuanya.
1: Tidak semuanya.
3: Iya.
1: Tapi Nanda masuk?
3: Masuk dong.
1: Itu masuk?
3: Iya.
1: Iya.
3: Biar cepat gitu.
1: Gitu ya. Jadi bertempat di mana sekarang?
3: Kami sekarang bertempat di Minasa Upaka Blok C5.
1: C5?
3: Iya.
1: RT
3: berapa ya?
1: 10. Lagu ya. Oh, Minasa Upaka.
3: Iya.
1: Kantornya dan juga kelasnya di situ.
3: Iya, di situ Kak.
1: Rumahnya Nanda bukan?
3: Bukan. Rumahnya Easy Peasy.
1: Easy Peasy dan PLC ya.
3: Iya.
1: Jadi ramai terus dong sana.
3: Iya, ramai terus Kak. Senin sampai Jumat.
1: Nah, tadi pengennya apa sementara ini lembaga kursusnya ya,
3: JPLC.
1: Khusus di konsen di Inggris dulu.
3: Iya.
1: Tapi nanti next ada next
3: Japanese
1: language.
3: Iya.
1: Kenapa mau dikembangin ke situ?
3: Kenapa?
1: Apakah itu sebuah kebutuhan sekarang ini ya, kan melihat sekarang kan multidimensi, atau memang generasi sekarang memang kayak gitu ya, haus ya, nggak ya, pernah mau cukup nih
3: ya.
1: Kok Inggris terus, apalagi mungkin kita lihat ya sekarang banyak sekali konten kreator yang menguasai bukan hanya satu bahasa Inggris ya, ada bahasa Rusia gitu kan, bahasa Jerman, dan itu penting untuk masa depan mereka. Kenapa di sisi kalian ya, secara global ya, melihatnya itu kenapa perlu mengkombinasikan dengan bahasa atau any language, other language in the world?
3: Oke, jadi kembali lagi ya Kak, kebutuhan. Gitu.
1: Iya,
3: bukan cuma bahasa Inggris kan, bahasa dunia ini, apalagi sekarang banyak banget nih yang ke luar negeri gitu. Nah, jadi bukan cuma bahasa Inggris, siapa tahu mungkin yang mau ke Jepang, mau bahasa Jepang juga. Nah, kami ada gitu, Kak. Nah, selain dari kebutuhan tentu juga inovasi dong, Kak. Bukan masa bahasa Inggris terus gitu. Jadi kami juga menghadirkan inovasi, mengembangkan ke bahasa-bahasa lainnya, Kak, sambil memenuhi kebutuhan tersebut. Dan sekarang pun meskipun yang masih jalan baru bahasa Inggris, lumayan loh yang sering bertanya-tanya gitu, Kak, ke Jepangnya mana, Mandarinnya mana gitu.
1: Gitu, Kak. Berarti memang mereka apa ya, butuh.
3: Iya,
1: ya?
3: Memang iya, butuh gitu.
1: Dan bagaimana kalian siap untuk mengajarkan itu?
3: No, bukan kami dong. Jadi ada
1: pikir,
3: ya, kami belajar juga gitu.
2: Nah. Memang ada ahlinya nanti.
1: Ada ahlinya.
3: Iya.
1: Oh, jadi terbuka juga untuk berkolaborasi dengan yang
3: ahlinya
1: gitu. Iya. Wah, luar biasa. Tapi kalau dari sudut pandang kalian melihat Inggris itu ya, beberapa kali memang ada beberapa dari teman-teman dari Unhas ya, kemudian dari Universitas
3: UIN Alauddin.
1: Enggak, sebelumnya yang pernah datang di sini soal Inggris di mata mereka gitu.

0: seberapa butuh bahasa Inggris. Kan ternyata kalau untuk bagian misalnya pariwisata, untuk terjun di dunia pariwisata, English is the first language yang harus dikuasai gitu. Nah, kalau kalian sendiri melihatnya ke depan ini atau mungkin dari sekarang deh, Inggris bermanfaat nggak?
1: Of course, ya sangat bermanfaat kak. Karena kan sekarang semuanya bahkan udah di era dimana orang itu bahasa Inggris jadi bahasa the second language.
0: Second.
1: Iya.
0: Not first.
1: I mean
2: untuk kita sebagai orang Indonesia.
1: Iya, untuk
2: gitu.
1: Kita sebagai orang Indonesia, bahkan juga di negara-negara lain, banyak negara bahkan sudah mengajarkan di kampus-kampus itu kelasnya udah pakai full English.
0: Full English.
1: Iya. Kalau kita melihat jurnal-jurnal atau kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, kita bisa baca jurnal-jurnal dari berbagai negara begitu. Karena kan bahasa Inggris itu bahasa internasional.
2: Ya terus di berbagai tempat biasa petunjuknya itu pasti bahasa Inggris kan.
1: Iya.
2: Parking area, motorbike parking gitu.
1: Assembly point.
0: English invasion bukan ya?
2: Iya. Iya, jadi sekarang kalau
0: English is global language.
1: Iya, is global language. So, guys, English is really important.
0: Enggak mau ketinggalan, harus belajar.
2: Iya, betul sekali, Kak.
1: Karena itu adalah salah satu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar.
2: Yes. Istilah sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris.
0: Jadi yang mau kepo-kepo soal kegiatannya Easy PC atau ingin gabung di Easy PC, kemana nih mereka nyari tahu selain ke Minasa Opa RT 5 tadi itu? Hah? Keponya kemana?
1: Instagram.
0: Di Instagram.
1: Ya.
0: Apa nama Instagram?
1: @EasyPZ tidak disingkat ya, tulisannya EazyPaz gitu. Easy Language Center. Kami ada juga di TikTok EasyPZEngkom23. Kemudian ada WA admin juga. WA adminnya tertera di Instagram, teman-teman. Iya.
0: Jadi intinya ke Instagram dulu deh.
1: Iya, ke Instagram dulu.
0: Ada Mbak Mimin atau Mas Mimin yang akan jawab ya.
1: Iya. Iya. Jadi di-follow dulu teman-teman biar bisa tahu info selanjutnya dari Easy PC ini. Oh, iya.
0: Biar nambah terus follower.
1: Dong. Biar makin meluas manfaatnya.
0: Luar biasa. Yeah.
2: Oke, ralat TikTok Easy PC Language Academy. Sudah berubah nama.
0: Academy sekarang.
2: Awalnya Easy PC Engkom, Easy PC English Community kan. Yeah. Nah, kami gantinya jadi ke
0: Academy.
2: Oke. Kita pakai sayap besarnya gitu, sayap lebarnya.
0: Amin ya, mudah-mudahan sukses terus.
2: Amin.
0: Ya. Jadi yang mau gabung di setiap hari Minggu, pengen belajar gratis, yes, boleh masuk.
1: Boleh.
0: Tapi lewat admin di grup dulu ya.
1: No, you
2: yang
1: can
2: gratis
1: langsung?
2: Bisa langsung ya,
1: bisa,
2: datang.
1: Yang bisa.
0: Ke Benteng.
1: Iya. Yeah.
0: Ke mas-mas yang di pintu gerbangnya, bukan?
1: No.
2: Ke gedung M,
0: ya. Atau bilang aja ya.
2: Iya, bilang aja
0: dari jam
2: busy. Dari jam 10 pagi sampai dengan 2 siang.
0: Membawa apa nih mereka persyaratan?
2: Membawa diri.
1: Bawa diri.
2: Alat tulis dong,
1: alat tulis. Ya, alat tulis pastinya.
0: Free for all.
1: Iya,
0: free. Usia?
2: Usia kids. Kids sampai tua, kids sampai ya boleh seluruh kalangan.
1: Iya, jadi ini apa ya, semuanya bisa.
0: Nah, kemudian yang mau secara private atau mungkin lebih intens, masuk di IPLC.
1: Iya, join the course.
2: Boleh tanya-tanya admin.
0: Iya. Harganya? Relate nggak dengan yang di luar sana?
2: Relate dong, Kak.
0: Atau lebih?
2: Tergantung murah sih kak, tergolong murah gitu. Kami juga punya weekend kelas kak, intensif setiap Sabtu Minggu itu cuman 199.000 kak, di mana? Iya, semurah banget kan kak, dan itu betul-betul diajar dari nol gitu. Yang mau belajar bahasa Inggris nol dan tidak punya waktu Senin sampai Jumat gitu, cuma punya waktu weekend, boleh banget join.
0: Jadi bisa konsul dulu ya.
2: Bisa betul
0: saya
2: kak.
0: Butuhnya ini.
2: Iya betul.
0: Gabung di sini. Luar biasa. Ini. Mudah-mudahan sukses terus ya.
1: Amin.
0: Oke, dan gimana kuliahnya si Mbak Fitri?
1: Alhamdulillah sudah mau sudah mau final ya.
2: Iya, dikit ya, lagi ya.
1: Bismillah.
0: Ya, biar yang beri beasiswa juga bangga tuh.
1: Amin.
0: Ini. Biar ada Fitri-Fitri berikutnya lagi.
1: Iya. Amin.
0: Gimana cara dapat beasiswanya tuh?
1: Tentunya beasiswanya melalui seleksi. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman tidak tahu beasiswa saya apa.
0: Iya, boleh kasih tahu.
1: Nah, jadi saya adalah awardee Bright Scholarship.
0: Wah. Wow. Ternyata. Dari mana?
1: Dari YBM Brilian, Yayasan Baitul Mal Brilian. Nah, Ya, jadi ini adalah zakat dari pegawai BRI.
0: Dan itu terbuka untuk yang lainnya juga ya?
1: Iya, tapi kalau
0: dengan
1: di
0: syarat?
1: Sebelumnya kan kalau di Unhas itu di Sulawesi sendiri itu cuman mahasiswa dari Unhas saja.
0: Untuk soalnya.
1: Iya, tapi kalau di Indonesia ada beberapa sih, ada beberapa universitas. Jadi tidak semua universitas universitas yang bisa mendaftar.
0: Gimana kalau mereka tertarik cari infonya juga gimana?
1: Bisa follow akun Instagram Bright Scholarship RO Makassar. Untuk teman-teman di daerah Makassar.
0: Bukan Instagramnya Fitri.
1: Boleh juga.
0: Boleh ya? Bismillah dong, siapa tahu ada yang pengen nyari scholarship juga.
1: Iya, boleh. Nanti ini akan buka di bulan bulan depan.
0: Iya,
1: ya, untuk mahasiswa semester 1.
0: Ya boleh nanti Fitri dan teman-teman ya dari YBM bisa nanti kita
1: undang. Iya, boleh.
0: Ya. Kalau si Nanda gimana? Scholarship juga?
2: Enggak. Beasiswa orang tua.
0: Beasiswa. Wah. Why?
2: Why? Why? Enggak juga.
0: Enggak pernah kepikiran
2: modal biaya sih. Iya sih, iya, masih bisalah kami jangkau, Pak. Jadi ya.
0: Dari sekian banyaknya kegiatan di EZPC, di EPLC juga terlibat. Gimana dengan bagi waktunya nih?
2: Bagi waktu
0: di kuliahnya. Jangan sampai itu di sana terbengkalai. Atau ditunda-tunda.
2: Sejauh ini masih aman sih, Pak.
0: Masih aman.
2: Iya, alhamdulillah kemarin juga sudah ujian, ya ya, lihat ya, free.
0: Ujian.
2: Tutup.
0: Wah.
2: Yes.
0: Selamat, congratulations. Yeah,
2: thank you. Cara bagi waktu.
0: Berarti next step. Next step. Wah, gini ke depan.
2: Iya. Restart gitu. Start baru gitu.
0: Wah, harus buka new level ini dong. Book ya. New book lagi nih. Tapi jangan keenakan juga sampai di sini. Biasanya orang larut ya. Oh, bebas saya kuliah. Sekarang mau konsen di EZPC, nggak lama lewat. Berbagai kesempatan lewat nih. 3, 5, 10 tahun udah. Nggak kerasa itu. Ya, mudah-mudahan sehat dan sukses.
2: Amin.
0: Untuk EZPC dan EPLC-nya.
2: Oke. Okay.
0: Boleh nanti kita spill ya kegiatan lainnya dari EPLC.
2: Iya,
0: yang jelas, Nanda dulu berikan ini deh. Closing statement deh kepada teman-teman di luar sana, siapapun itu yang pengen gabung di EZPC.
2: Oke, untuk teman-teman di luar sana yang mau gabung bersama kami boleh banget. Yang mau lihat-lihat dulu gitu, cek-cek lokasi, boleh datang ke Benteng Rotterdam karena gratis teman-teman. Nah, terus yang tertarik untuk belajar lebih serius boleh tanya-tanya juga ke kami. Jadi enggak usah malu. Nah, biasanya banyak sekali yang bilang, Kak, malu pergi enggak ada teman gitu. Nah, di sana akan ketemu kita teman baru. Oke, okay? So tidak usah malu untuk memulai. Hayo datang ke kami, ke Easy Peasy.
0: Oh, Fitri, apa nih?
1: Oke, okay, so I just wanna say that, guys.
0: In English.
1: Okay. Okay, so I just wanna say, if you never try, you will never know. Jadi kalau kalian tidak pernah coba, bagaimana kalian bisa tahu? Kalau misalnya kalian masih takut untuk belajar karena merasa saya tidak tahu nih, ngapain ikut? Saya nggak tahu, saya takut. No, guys, kalau kalian takut, kalian akan semakin takut. Jadi coba dulu. Kalau misalnya teman-teman nggak coba, gimana kalian bisa tahu? Dan kalau misalnya, kalau misalnya kalian nggak coba, kan kalian nggak tahu. Kalau kalian coba pasti udah tahu nih, oh gini ya rasanya, oh gini ya. Tapi percayalah teman-teman, satu kali ke EZPC akan ketagihan.
2: Ayo ke EZPC.
0: Dan besok ada
1: ya? Ya, ada besok dong. Ada
0: ya, malam ini lagi monitor atau ini nggak ada waktu apa, banyak waktu luang besok bisa jalan
1: ya. Yeah, of course,
0: gabung di EZPC. Okay. Punya ini nggak tagline?
1: Of course.
2: Oke. Okay.
0: Oke, okay. Bisa kompakan?
2: Bisa
0: ya,
2: dong.
0: Oke, okay, tapi saya closing dulu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, pendengar serta pemirsa, kita bisa nonton balik ya di kanal YouTube Pro Satria Makassar atau di fanpage Facebooknya Pro Satria Makassar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dulu untuk EZPC atau EPLC juga. Ada Fitri Ratu Bulkis dan juga Nanda Hidayat. Sukses kalau kalian ya.
2: Okay. Terima kasih, Kak.
0: Dan teman-teman di luar sana, komunitas-komunitas lain sana yang mau juga kita undang ke sini ya, spill di kanal di Instagramnya Pro Satria dari Makassar. Saya Arvan dan juga ada rekan saya Surahmat di OBS. Kita pamit, selamat berakhir pekan. Dan ada tagline nih dari EZPC. 1, 2, 3.
2: Easy English. Easy.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dilihat

0: lagu lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Diawali lagu dari Judika dengan Andai Sampai Akhir Usia, yang akan mengawali perjumpaan kita dengan lagu-lagu lainnya.

0: Line telepon dapat Anda deringkan dan juga WhatsApp dapat Anda deringkan juga di 0821-3333-9440. Yerson, coba angkat WhatsAppnya dulu ya. Waalaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Buat rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bersemangatnya?
1: Iya, semangat kak, karena sehat begitu, bagus nih suara kak.
0: Alhamdulillah, walaupun masih butuh pemulihan-pemulihan lagi sedikit.
1: Iya, tapi kan sudah agak mendingan iya, daripada hari-hari yang lalu.
0: Iya, makanya kemarin Irsan libur itu, aduh, satu hari Irsan tidur supaya kembali staminanya.
1: Iya, betul, harus itu.
0: Mbak Tantri.
1: Iya.
0: Kali ini Irsan punya ini? Beberapa lagu-lagu yang dapat dipilih ini Mbak Tantri.
1: Iya, coba.
0: Ada lagunya Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, ada Sandi Sandoro dengan Tak Pernah Padam, ada Raisa Kali Kedua, The Massive Apa Salahku, ada Ungu Aku Tahu, Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati, The Bagindas Tak Seindah Malam Kemarin, ada Yura featuring Glenn Fredly dengan Cinta dan Rahasia, terakhir ada lagunya Afgan Bawalah Cintaku. Moki yang mana?
1: Afgan? Iya.
0: Oke, Irsan siapkan. Kali ini sapaan ya. Tak untuk siapa?
1: Untuk siapa?
0: Siapa ya?
1: Ada Bunda Sopi di BPM Pau-Pau, semoga sehat selalu. Ada ada Pak Bobby, ada Pak Asri di Wotu.
0: Iya, ada siapa lagi?
1: Ada Pak Abdullah Sewan, ada Sri Sinta, ada Uki Didaya, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Bu Samsia Mahesar, buat Bu Wahina, ada Pak Ahmad Yani Tasmu, sama Ibu Rosmina, ada siapa itu Dimas Bolangi, pokoknya buat semuanya.
0: Buat semuanya ya. Tanpa terkecuali.
1: Oke. Iya, oke, makasih.
0: Sama-sama.
1: Silakan dilanjut.
0: Iya, Mbak Tantri.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke WhatsApp dulu ya, buat yang di WhatsApp telepon biasa dulu, buat yang di WhatsApp harap bersabar dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Bang Isa Saputra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Puan Datu?
2: Alhamdulillah baik-baik. Mudah-mudahan Bang Isa Saputra juga baik-baik.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Puan Datu, tadi ada beberapa lagu sudah Irsan bacakan di Ruang Rindu. Didengar Ji?
2: Belum sempat saya dengar.
0: Belum sempat didengar. Saya coba bacakan Ki dulu, Di. Ada lagunya Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, ada Sandi Sandoro dengan Tak Pernah Padam, ada Raisa.
2: Sandi Sandoro
0: saja. Oke, Irsan siapkan. Sapaannya untuk siapa kali ini?
2: Untuk Bobi. Ada juga Abdullah Desewa, ada juga Alfa di Selayar, Pak Dapur, kita di Sambangnya di Selayar, Kevin Margareta, Uki, Marcamu, Pak Yantasmum, Pak Lupus di Mari-Mari, Rama, Wahidah Matawati, Riko, Wandi Anissa, Ama di Kalimantan, Asri Wotu, Pak Radin, Bapak-bapak di tempat kita bakar ya, bercampur. Salam. Salam dari Puan Datu di Pintan. Terima kasih Baisa Saputra.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita bergeser ke WhatsApp dulu pendengar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo warga Dayak.
3: Halo juga.
0: Bagaimana kabarnya Kak Uki?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
3: Ada Irfan, gimana? Sudah baik kan?
0: Alhamdulillah udah jauh lebih baik, udah tidak terlalu enggak sakit nih tenggorokannya, tapi masih agak batuk-batuk tipis-tipis mami nih.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Kak Uki.
3: Ya.
0: Lagunya siapa mau diputarkan?
3: Malaikat juga tahu.
0: Malaikat juga tahu dari Dewi Lestari ya.
3: Iya.
0: Oke, Ersan siapkan. Sapaannya untuk siapa malam hari ini Kak Uki?
3: Buat yang berlewat ada Wahidin Alisimrani atau Puan Datu, ada Kak Uli Ape, ada Syamsa Meisar, ada Yan Hendrawan, Yani Tasmun bareng Kak Nurmina di Sateng, ada Wahida Martawati, ada Ama Mahrita, ada Pak Astri, Deng Nompo, ada Ibu Sumi, Rosdiana Yasir, Tantri, Tri Sinta, Bunda Sofi, Nak Kristalara, Chandra Mujatino, Rada Abdul Salam di Labuan Bajo, Dimas, Fadil, ada Kak Riko, siapa lagi ya?
0: Ayo siapa lagi?
3: Ada Suri Sinta Deputri, Tante Hasnadi Bone, Dara Biru, dan Bayang Putri Bone, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Oke.
3: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Uki tadi baru bergabung mendengar. Berikutnya telepon biasanya Irsan aktifkan lagi 0821-3333-9440. Ada siapakah di ujung telepon sana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Sewang di Faisal 17
2: Putra.
0: Yeah. Apa karebata?
2: Dari Babaji bos, Mas Ece, Mas Cobandi.
0: Alhamdulillah. Pak Sewang.
2: Yeay.
0: KPKP kiseng kayaknya ini.
2: Saya sengin yang anu.
0: Flu.
2: Penyakitmu lari sama saya. Saya flu sekarang. Batuk nih.
0: Iya toh. Tidak tahu apa-apa tiba-tiba batuk beringus. Kodonge. Ide, saya ikut kami mikir lagu berarti kalau begitu, Dik.
2: Betul, kesikin malah.
0: Langsung mikir banyak apa supaya tidak batuk-batuk, Ki.
2: Pak Gapur.
0: Iya.
2: Pupus, Arjuna, Upadin. Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu. Bunda Sobi, Tantri, Nur Hikmah. Hendro, Yusuf, Pak Bobi di Polman, Asri di Wotu. Junedi, Tiga di Sabang, Arpa di Silayar. Ismail, Yuda,
0: iya.
2: Aljabar, Pak Dimas, Sumarni di Kota Pasar Bantai,
0: yeah.
2: Samsia Mahibar, Ibu Dewi sama Nur Intan di Takalar,
0: Mustahan. Dan terakhir untuk siapa?
2: Dan semua-semuanya nih.
0: Semua-semuanya, Midi.
2: Tanpa kecuali.
0: Iya, Desewang.
2: Buat Irsan Saputra.
0: Iya.
2: Semoga sembuh minta uang.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Suaranya bagus
0: nih. Iya, semoga kita cepat mikir juga sembuh, Di.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Oke, Pak Sayang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sewang tadi. Berikutnya kita geser ke Sopeng dulu pendengar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Yani. Halo,
4: Wambar Begerindu.
0: Memori lewat lagu. Bagaimana kareba ini?
4: Alhamdulillah sehat-sehat Bu Irsan.
0: Alhamdulillah. Tidak batuk-batuk je apa di sana toh?
4: Enggak je.
0: Ibu Ian aman je.
4: Aman.
0: Aman je alhamdulillah kalau begitu.
4: Iya.
0: Pak Yani lagunya tinggal saya ikutkan mami kini enggak apa-apa je?
4: Oh iya enggak apa-apa.
0: Iya saya ikutkan kini sama lagu-lagu yang sudah disiapkan. Di menyapa mikir iya, dulu iya. Untuk siapa ini?
4: Ya yang berlewat ada Tika, ada Dimas,
0: yeah.
4: Pak Juna, Pak Arading, ada Uki, ada Tantri sama Esti, Rusdiana Yasir, Yang Enrawa, Maimuna Ganing, ada Wahita Martawati, ada Nurdi Marus, Bunda Sofi, ada Ama, ada Rustam Prahara, Asri Diwatu, Aldi Daya, ada Deputri Van Batu, dan semua-semuanya nih, Bu Mirsang.
0: Oh, oke, okay, kalau begitu.
4: Makasih.
0: Iya, Pani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad yang di Tasmun baru saja bergabung pendengar. Buat Kak Sri Sinta dan juga yang gabung lewat line telepon, sabar ya, nanti Irsan angkat telepon tak berikutnya. Karena totalnya sudah 5 mini penelpon yang gabung. Jadi waktunya Irsan sudah harus putar dulu 2 lagu, setelah itu baru kembali bareng kita semua.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tak pernah padam, baru saja Ersan hadirkan di Lestari dengan Malaikat Juga Tahu menyusul setelah lagu yang satu ini. Dan juga telepon-teleponnya pendengar-pendengar kita. Saya angkat ke telepon biasa dulu deh pendengar. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ersan.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Anto di Andrekan, Ersan.
0: Siapa di Andrekan?
1: Anto.
0: Dari mana ini Bang Anto? Baru lagi saya dengar suara tak?
1: Kemarin itu aja tuh gabung.
0: Oh, susah gabung.
1: Gabung kayak tuh kemarin.
0: Tapi bukan sama Irsan apa, gabungnya.
1: Apa kabarnya ini Irsan?
0: Sehat-sehat alhamdulillah. Kita sehat-sehat Jiki ini?
1: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Andre Kang hari ini aman aman sih Bang Anto?
1: Hai, kemarau ini Andre Kang.
0: Sama panas, sama Makassar juga ini panas sekali nih.
1: Oh, enggak panas sih di sini, tapi enggak pernah hujan.
0: Tidak panas di Andre kan gara-gara ke pegunungan.
1: Daerah dingin memang di sini.
0: Daerah dingin memang, tapi itu mataharinya menyala.
1: Wah, selalu.
0: Tapi bagaimana air di sana, mulai susah atau masih aman di sampai saat ini?
1: Antri orang di sini sekarang.
0: Oh, antri di sana sekarang.
1: Iya.
0: Ini antri ini mau ki ambil air atau untuk ke sawah atau bagaimana antrinya?
1: Antri untuk dimakan, diminum.
0: Untuk dikonsumsi, di mana diambil biasa?
1: Di air di keluar gunung.
0: Oh, mata air.
1: Iya.
0: Oh, jadi anu ki mengantri ki untuk ambil itu?
1: Iya, mengantri sih karena satu tempat di airnya satu kampung satu desa ambilnya.
0: Begitu. Jadi berapa banyak itu ember dibawa?
1: Tadi pakai anu ki, pakai selang ki.
0: Oh, pakai selang?
1: Iya, karena giliran tuh 2 jam 1 rumah.
0: Oh, begitu, setiap 2 jam 1 rumah jadi diisi memang mi.
1: Iya, betul.
0: Oh, begitu di iya. Di bagian mana kita di sana Bang Anto, di Andrekang?
1: Di Andrekan Duri, Kecamatan Masale, Desa Batu Kede.
0: Desa Batu Kede di Duri. Semoga nanti kita coba menginformasikan, siapa tahu bisa ada bagaimana pembantuan atau bagaimana, Dik.
1: Iya,
0: mungkin boleh kita juga gabung nanti itu di Halo RRI.
1: Iya.
0: Dilaporkan, siapa tahu nanti bisa ada dinas yang membantu atau dari pihak kabupaten supaya.
1: Insyaallah.
0: Iya, insyaallah, Dik. Iya. Bang Anto, lagunya siapa diputarkan kita, Be?
1: Siapa lagunya situ?
0: Ada lagunya Malaikat Juga Tahu dari Dewi Lestari, ada Bagindas dengan Tak Seindah Malam Kemarin, ada Raisa dengan Kali Kedua. Kenapa Ki?
1: Tak Seindah Malam Kemarin.
0: Tak Seindah Malam Kemarin. Oke, Ersan siapkan. Menyapa Ki dulu ini Bang Anto Tabe.
1: Iya, kirim salam tuhnya. Asri Lutimur, apa kabar meni? Orang Duri juga itu Asri Lutimur.
0: Oh iya.
1: Orang Indra kan juga terperiran tau. Ada juga Pak Luput, ada Tiga, apa kabar Tiga, ada Yuda, Nalanya Sari di Pullman Bodi, ada Tantri Pare-Pare, ada juga Dewi di Tegalar, ada Rupi di Baju, ada Bunda Soti, ada Ahmad Yani di Sope, ada juga Arup Diana di Maros, dan semua-semuanya tanpa dikecualikan.
0: Iya, oke kalau
1: buat
0: begitu.
1: Buat Irsan, saya mau kesehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp dulu pendengar di. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori
2: rindu.
0: Bagaimana ini Mbak Sinta, sehat-sehat Jiki?
2: Alhamdulillah.
0: Bagaimana Minasaupe ini Kak Sinta? Apakah sudah terasa kemaraunya?
2: Mendung-mendung, gak terlalu anu, gak terlalu panas.
0: Kalau air di sana bagaimana Kak Sinta, lancar Ji?
2: Lancar, enggak, kalau biasa pagi, siang itu enggak lancar, malam lancar.
0: Oh, malam baru lancar, jadi malam baru dijalankan, diisi tandonnya.
2: enggak pakai tanah doang.
0: Jadi enggak ada tanah. Jadi langsung dibak tak saja begitu atau di ember-ember?
2: Ember besar.
0: Oh, di ember besar.
2: Oh iya. Iya, kalau pagi lancar, kalau malam baru lancar.
0: Oh, begitu. Jadi ditampung memang nih kalau malam di.
2: Iya.
0: Mm-mm. Aduh, kalau di ember besar Irsan satu kali mandi habis mi. Besar sekali badannya.
2: Iya, saya tiga ember di kamar mandi, satu ember besar loyang, ember yang apa itu kayak anuman kayak apalagi
0: ember
2: yang
0: cat.
2: Besar sedikit itu, iya kayak gitu.
0: Ember cat begitu di, ya syukur mi karena bagus karena masih paling tidak masih mengalir di air di sana walaupun mungkin malam hari ya Kak Sinta. Kak Sinta, lagunya siapa ya, diputarkan kita be?
2: Malaikat juga tahu.
0: Oke, Dirsan siapkan. Sapaannya untuk siapa ini, Kak Sinta?
2: Ya, tapi Uki, Ama, siapa lagi Karasya Maya, Samsya Maya, Kak.
0: Iya.
2: Zapur, salam kenal. Ada Putri, ada Putri, Tantri, Amatya, Nenurina Emno, Bunda Sopi, Kaina Kampalara, Rustam Prahara,
0: yeah.
2: Nurmina Emnor, siapa lagi?
0: Wajah
2: Martawati, Dimas, Waktu, Muslimah, semua-semuanya minyak lagi monitor. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat semuanya. Buat Kaitan, salam sehat keluarkan. Semoga selamat pulang.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke line telepon dulu pendengar, ada siapa di sana? Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Zakir di Bone, Kak Irsa.
0: Bagaimana karebanya Bang Zakir?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bang Zakir.
3: Saya iya.
0: Kenapa Ki? Apa saya kenapa?
3: Saya masih ingat ketika itu sewaktunya kita ada di SBB.
0: Di mana itu?
3: Ada di SBB Bone.
0: SBB Bone?
3: Ya.
0: Uh-uh. Terus? Masih diingat ya?
3: Di SBB Bone. Saya masih ingat, Ki.
0: Oh begitu, alhamdulillah kalau masih diingat, Ji. Iya.
3: Di SBB, Ki, Salim, mau seperti ini, tapi sekarang di RRI Makassar.
0: Sekarang di RRI Makassar.
3: Iya.
0: Bagaimana Mi Bone sekarang ini karena lagi musim kemarau ini?
3: Di sini masih hujan.
0: Oh, masih ada hujan di sana?
3: Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Setiap pagi, setiap ini hari hujan.
0: Alhamdulillah. Jadi masih aman di air di sana, Di?
3: Iya, masih banjir.
0: Oh, masih ada banjir di sana? Waduh, Makassar ini sudah satu bulan kering sekali.
3: Di sini enggak.
0: Alhamdulillah kalau gitu, ya. Pak Zakir. Pak Zakir, lagunya siapa kuputarkan, Ki?
3: Lagunya siapa saja?
0: Irsan coba baca, Di. Ada Malaikat Juga Tahu, Dewi Lestari. The Bagindas. Oh, itu mau. Iya, saya ikutkan, ya. Ki, kalau begitu. Disapa-sapa dulu yang lain ini, Pak Zakir.
3: Ya, kirim salam buat Pandatu, terus ada Tantri, terus ada Andi Anissa, terus ada Abdul Sewa, terus ada Lejasari, ada Ika Tegonet, terus ada Indah di Shopping. Semua-semuanya pendengarnya RRI Makassar, semua. Semoga Irsang, semoga selalu bersama keluarga, semoga selalu Irsang.
0: Oke deh.
3: Terima
0: kasih banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zakir di Bone mendengar, baru saja bergabung. Dulu sering dengar Irsan juga katanya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahmad Arjuna.
4: Iya. Bantrin di memori lewat lagu.
0: Luar biasa. Bagaimana baru gantang ini?
4: Alhamdulillah. Kalau di Baruga air ya aman karena kan punya air sendiri tuh.
0: Iya, di Baruga ya. Di situ kan juga dekat di sumber airnya.
4: Iya, di ini Bugis Waterpark.
0: Di Bugis Waterpark.
4: Jadi kalau kita ini tinggal cemplung ke sana ya.
0: Sudah bersih lagi ya.
4: Iya.
0: Bang Arjuna.
4: Iya.
0: Bagaimana ini Mak, di daerah-daerah Baruga tak? Ini kan lagi panas sekali beberapa minggu terakhir, satu bulan nih kayaknya.
4: Pepohonan sudah mulai juga itu anu berguguran.
0: Iya, berguguran di. Jadi mulai menakasi gugur iya. Daun-daunnya.
4: Jadi itu para tukang-tukang sapu bertahun

0: Ah, Belanda juga pulang. Apa
1: janjian
0: lagi?
1: Janjian semua itu bertiga.
0: Iya, itu besar-besar sudah gugur semua, Mi. Masih bertahan Argentina ini masih bertahan.
1: Ya, Perancis juga masih bertahan.
0: Perancis bertahan. Ya. Spanyol nanti, nanti dini hari.
1: Iya, nanti. Pertanyaan begini, Sak.
0: Apa itu?
1: Hari Senin tanggal 6 ada dengar bareng di situ ya?
0: Iya, ada dengar bareng. Datang, Ki.
1: Iya. Ya insyaallah.
0: Insyaallah dia iya.
1: Mau datang ke sana.
0: Iya, insyaallah iya. Kita dengar.
1: Itu nanti mainnya Meksiko nih lawan Inggris.
0: Itu Irsan belum lihat jadwalnya lah, kan ada menentukan pemenang di mana ini? Iya, di 70 laga 76 sama laga 79 nanti kita lihat lagi anunya.
1: Iya.
0: Karena Irsan masih memantau ini kira-kira siapa nanti yang akan turun tangan nanti di tanggal 6 tanggal 7 ini. Kalau Bang Juna sendiri siapa kira-kira ini? Kan bisa dilihat ini Bang Juna di kelihatan ini kira-kira siapa ini.
1: Kayaknya
0: bisa.
1: Kayaknya masih berhasil terbas dari Argentina ini Bung Irsan.
0: Argentina cukup keras saya lihat ini, Di.
1: Iya.
0: Argentina cukup
1: kian.
0: Ya, Brazil juga iya kemarin. Brazil lawan Jepang kemarin berhasil pulangkan Jepang ya. Iya. Tapi kita lihatlah nanti ke depannya karena banyak tim-tim yang ternyata kuda hitam ya kayak kayak Maroko. Iya kayak Maroko.
1: Termasuk ini yang ada kejutan baru nih Tanjung Pinang juga itu kan negara ini juga.
0: Iya benar.
1: Termasuk negara kecil juga.
0: Iya tapi, termasuk baru juga ini, dan bisa bertahan ya.
1: Iya.
0: Luar
1: bisa
0: biasa.
1: Lolos ke
0: 30
1: besar ya.
0: Mari kita lihat semoga kayaknya banyak nih kejutan-kejutan di tahun ini nih Bang Juna.
1: Iya.
0: Bang Juna lagunya tinggal saya ikutkan saja enggak apa-apa ya.
1: Ya ikutkan saja enggak apa-apa.
0: Oh, oke okay, kalau ya, gitu sapaannya. Sapaannya untuk siapa kali ini?
1: Yang baru lewat tadi ada Sinta di MU selalu sampai sering di Bantain.
0: Iya.
1: Bunda Sobi Pak Budlas Jawa pasal 17. Terus kita Uki juga di Daya
0: di Daya iya
1: sama Enitas pun sama Enitas pun terus ibu guru di Maros Mbak ibu siapa ibu Chandra ya
0: iya
1: terus ibu Ina Kister Lara Pika di Saban terus Mbak Tantri juga Kesti juga dan semuanya begitu saya
0: oke deh
1: selamat malam dan selamat istirahat ya
0: iya iya
1: buat Bung Irsan lanjut tugas kia.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arjuna tadi baru bergabung. Berikutnya kita ke line telepon dulu deh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih, kayak saya kenal ini.
2: Siapa
0: deh? Warga Sopeng ini kayaknya nih.
2: Oh iya. Tidak bundam lagi kah?
0: Ih, makanya sering kita lihat kalau live.
2: Jarang lihat ini orang live sibuk
0: dulu. Kalau kita lihat kak live itu pasti terkejut.
2: Saya kira tidak bonden nih karena kebanyakan nonton bola gitu. Ya lagi nih.
0: Ih masalahnya kalau
2: turun 5 kilo.
0: Ih masalahnya saya kalau nonton kak bola ditemani sama nasi padang.
2: Oh jadi tambah kuat jadi.
0: Mbak Indah di Sopeng, bagaimana karya Bata ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Walaupun
2: ibu terus.
0: Iya, jarang-jarang bisa dengar, tapi alhamdulillah kalau sehat-sehat.
2: Ya,
0: sehat. Ah, begitu.
2: Bukan jarang-jarang. Ini susah tembusnya.
0: Oh, susah tembusnya.
2: Iya.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Tandanya orang, tandanya ada ilmu. Nelpon langsung tembus bagus.
0: Mbak Indah.
2: Iya. Yeah.
0: Bagaimana Sopeng ini? Kemarau mini Makassar ini kering sekali kurasa-rasa.
2: Oh, kalau di sini alhamdulillah. Tidak pernah jika kurang air.
0: Ah, masih ada hujan di Sopeng di wilayah tak?
2: Kalau beberapa hari ini enggak.
0: Oh, berapa hari ini enggak?
2: Iya. Air alhamdulillah karena kita pakai kedalaman sumur bor, ya kan?
0: Oh, iya airnya. Iya.
2: Iya kan? Jadi yang bermasalah di sini cuma bahan-bahan ini kan dapur yang naik.
0: Iya, yang naik di
2: minyak. Pokoknya deh, mana mie itu BBM jadi. Aduh.
0: Semoga cepat stabil semua begini deh, main tadi.
2: Semoga cepat stabil. Itu yang saya keluhkan kalau masalah air, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau

0: lagi masalah cabai ini lagi di belakang.
1: Oh, ada bisa jadi petik sendiri.
0: Apalagi musim mangga gitu, jadi
1: itu
0: juga.
1: Ih, baji baji nah itu.
0: Ih, baji memang karena ada baji lemak.
1: Cucu minta dem baji. Ditunggu di Makassar, Di.
0: Oh iya, Di. Tapi masalahnya ini jauh, Kika.
1: Ah, itu, itu. Tapi...
0: Dan masalahnya juga, enggak kayak dulu.
1: Ya
0: kan? Dulu kan biasa sering ada kakak atau siapa itu biasa sekali seminggu ke ini.
1: Iya, ke Makassar, Kidi.
0: Iya, sekarang dia kan lagi di Kalimantan. Gitu.
1: Oh, pantasan.
0: Kita juga... ke umpama ke sana.
1: Iya.
0: Tuh pengaruhnya ini capeknya pulang ke sini udah bawa kendaraan lagi.
1: Betul, capek sekali itu kalau.
0: Sekali lagi.
1: Apalagi perjalanan sekarang tidak selancar dulu, Mi.
0: Mana Mi? Sempat ke Makassar kendala lagi dengan demonya orang Makassar.
1: Iya, banyak sekali, Mi. Padat sekali Mi sekarang. Padat, Mi.
0: Apalagi saya lihat itu di medsos itu biasanya kalau di Peterani sampai ke itu
1: sampai di playover
0: sampai berapa jam gitu jadi kita nunggu sampai 3 jam sampai di sini besok. Tapi mikir kerja.
1: Tapi mikir kerja kalau begitu.
0: Ya mana disuka SD1 atau dulu tunggu mi dulu kapan ada libur ya kan?
1: Betul. Jelasnya, ada libur panjang lagi.
0: Yang jelasnya kita dukung Argentina
1: semua. Masuk-masuknya langsung Argentina, Di. Kayak Lionel Messi memang.
0: Masalahnya tuh sebelum Irsan juga menyiar di RRI itu, saya memang sudah ini sama Argentina.
1: Oh, dan begitu.
0: Piala Dunia dulu, kita memang bentuk grup itu grup Argentina. Argentina.
1: Mantap.
0: Ya, jadi memang kita fansnya Argentina.
1: Fansnya Argentina.
0: Iya, mau ini mau itu, yang jelas ya kita fansnya, ya kan? Fans itu tidak pernah berubah-ubah, tidak lari-lari kemana-mana.
1: Oke, okay, siap.
0: Tong kita ini kan fansnya RRI, apapun bentuknya kita tetap monitor.
1: Iya, betul sekali.
0: Mau manual, mau RRI digital, pokoknya.
1: Didengar semua.
0: Dengar semua.
1: Mbak Indah, lagunya tinggal kuikutkan Mami, Kidi.
0: Tidak masalah, yang jelas tembuskan.
1: Oke deh, menyapa Miki ini karena baru Ki lagi masuk.
0: Yang tadi saya dengar siapa dia yang sebutin nama aku?
1: Siapa itu?
0: Dian Diduri siapa kan?
1: Oh anu, Bang Anto?
0: Ya kan, Anto Diduri, terus ada Bobi, Pak Gulasiwan, siapa lagi di yang biasa tembus? Ada Yuda, Kak Niko, Kak Diamdran, siapa lagi? Saya, kalau yang ini di, siapa namanya itu? Meninggal deh di siapa namanya
1: itu? Siapa itu?
0: Kak Maya di Masamba.
1: Oh iya, Kak Maya di Masamba.
0: Ya semoga amal ibadahnya termulia bersama Allah Taala di. Siapa lagi Tika? Yang dibanteng kan Diani sabarin suaminya di.
1: Iya iya.
0: Dan semua nih pendengarnya dari Pro 1 tanpa terkecuali di. Mohon maaf yang tidak tersapa karena biasa maklum kidi pendengar lama, pendatang baru pendengar lama jadi dilupa-lupa nih. Oke deh.
1: Terima kasih
0: selalu, sukses terus dan semoga Argentina masuk final. Amin.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Indah tadi pendengar, cukup ramai lagi ya, baru gabung lagi setelah sekian lama. Kayaknya ada baru tahun ini kayaknya baru 2-3 kali Irsan dapat teleponnya Mbak Indah deh. Baik pendengar, mohon maaf Irsan sudah gak bisa angkat telepon nih. Antri lagunya banyak sekali ini. Irsan hadirkan dulu lagunya Dewi Lestari ya, dengan Malaikat Juga Tahu.

salah satu makanan khas dari Sulawesi yang mana dilansir dari berbagai sumber, pemerintah kota Makassar sudah menetapkan Jalan Kote sebagai salah satu dari 10 ikon kuliner kota Makassar. Nama Jalan Kote sendiri berasal dari kata jalan yang berarti jalan, dan kote yang berarti berkotek atau teriak. Jalan Kote dulunya dijajakan oleh anak kecil yang berjualan keliling dari rumah ke rumah sambil berjalan kaki dan berteriak-teriak. Hal inilah yang menyebabkan makanan ini disebut Jalan Kote. Tampilannya hampir mirip dengan kue pastel, mulai dari bentuk hingga isian. Namun bedanya, jika pastel dimakan dengan cabai rawit, maka Jalan Kote dimakan dengan sambal cair yang terdiri dari campuran cuka dan cabai. Jajanan ini bisa dijumpai hampir di seluruh Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Biasanya, jajanan ini diisi dengan potongan kentang, wortel yang dipotong dadu, kemudian menggunakan bumbu rempah pala dan jindan. Lalu ada tauk serta laksa yang ditumis dengan bawang putih, bawang merah, merica, serta bumbu lainnya. Isian Jalan Kote bisa bervariasi sesuai daerahnya. Namun, isian yang paling sering dijumpai adalah daging sapi, ayam, ikan, dan sayuran yang berupa wortel dan kentang.

menggunakan warna kuning telur saat dipecahkan, ada yang kuning pucat, ada pula oranye tua. Sebagian orang mengira, warna yang lebih pekat berarti lebih bergizi. Padahal, warna kuning telur tidak sepenuhnya menentukan kadar gizinya. Di sini, pakan ayam berperan penting terhadap kualitas telur yang dihasilkan. Ayam yang diberikan pakan kaya karotenoid seperti jagung, daun hijau, atau alfalfa biasanya menghasilkan kuning telur berwarna lebih cerah dan pekat. Karotenoid adalah pigmen alami yang juga memberikan warna pada wortel dan labu. Semakin beragam asupan makanannya, semakin baik pula mutu telur yang dihasilkan. Selain itu, lingkungan dan kesehatan ayam juga berpengaruh. Ayam yang hidup di tempat bersih, mendapat sinar matahari cukup, dan bebas dari stres, cenderung menghasilkan telur dengan kualitas lebih baik. Jadi, warna kuning telur bukan sekadar soal tampilan. Di baliknya, ada cerita tentang bagaimana ayam hidup, makan, dan dirawat. Karena ketika sumbernya terjaga, kualitas pangan pun ikut berbicara. Dari hal sederhana seperti sebutir telur, kita belajar bahwa kebaikan selalu berawal dari cara kita merawat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada malam itu, ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan, dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata, "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?"
1: "Ya, tetapi saya tidak membawa uang,"
0: jawab gadis itu dengan malu-malu.
1: "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu,"
0: jawab si pemilik kedai.
1: "Ya, silakan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu."
0: Tidak lama kemudian pemilik kedai itu mengantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
1: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
1: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
1: "Bahkan seorang yang baru saya kenal, tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu, menarik nafas panjang dan berkata, "Nona, mengapa kamu berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Saya hanya memberimu semangkuk bakmi dan kamu begitu terharu. Sementara ibumu telah memasak bakmi dan nasi untukmu saat kamu kecil sampai saat ini. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepadanya?" Gadis itu terhenyak mendengar hal tersebut.
1: "Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru saya kenal, saya begitu berterima kasih. Tetapi kepada ibu saya sendiri yang memasak untuk saya selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu."
0: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
1: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, Nak."
0: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain di sekitar kita untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita, kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur hidup kita. Saya Saiful Malik.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta, sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan, namun seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa

akan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, masih ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengar perjumpaan kita di Makassar malam ini, kami cukup sampai di sini. Berikutnya kita akan bergeser ke Pro 3 RRI untuk siap-siap mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola dunia langsung dari Pro 1 RRI untuk Anda dengarkan.

serta pelaku usaha untuk berkontribusi di dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan membantu konservasi dan mendukung kelestarian keanekaragaman hayati di